0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Adik-adik ya, ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma?
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: RRI.co.id

Departemen Produa, BGN Republik Indonesia memperketat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Mulai pekan depan nih, teman Produa, setiap ompreng yang kamu dapatkan itu diwajibkan untuk mencantumkan batas waktu makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Terkait hal tersebut, Sudaryono selaku Kepala BGN mengatakan bahwa aturan tersebut akan diterapkan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dimana informasi ini tuh adalah untuk waktu konsumsi pada ompreng atau kalau kita kenal itu kadaluarsanya gitu ya. Dan diharapkan bisa menjadi pengingat bagi guru maupun siswa agar makanan tidak dikonsumsi setelah melewati batas aman. Menurut Sudaryono, guru memiliki peran penting dalam memastikan aturan tersebut berjalan di lingkungan sekolah. Guru pun diminta untuk membantu mengingatkan siswa agar segera mengkonsumsi makanan sesuai dengan waktu yang tercantum pada wadah MBG. Dan untuk makanan MBG pada dasarnya ini merupakan makanan segar gitu ya. Jadi karena tidak menggunakan bahan pengawet, ini terdapat batas waktu tertentu agar makanan tetap berada dalam kondisi layak dan juga aman untuk kamu konsumsi, teman Produa. Dan BGN sendiri juga meminta sekolah tidak sekedar membagikan makanan kepada siswa, tetapi ikut memastikan makanan dikonsumsi sesuai dengan prosedur yang ada, di mana pengawasan tersebut juga dinilai penting karena makanan MBG ini tuh diproduksi dalam jumlah besar dan didistribusikan dari dapur SPPG ke berbagai sekolah. Siswa pun ini dihimbau ya, diminta untuk tidak membawa pulang MBG karena dia juga kalau dilihat-lihat banyak sekali gitu ya teman-teman yang membawa ompreknya ke rumah. Bukan ompreng, ya ompreknya ya, bisa dibilang intinya MBG-nya dibawa pulang gitu. Nah, di sini siswa diminta untuk tidak membawa pulang MBG. Selain memberikan batas waktu konsumsi, BGN meminta siswa tidak membawa makanan MBG pulang ke rumah, di mana makanan yang telah diterima di sekolah diharapkan dikonsumsi langsung di lokasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karena kalau dilihat kebiasaan membawa pulang makanan MBG ini bisa meningkatkan risiko keamanan pangan. Karena praktik tersebut menjadi salah satu faktor yang ditemukan dalam sejumlah kasus dugaan keracunan makanan di berbagai lokasi. Bahkan diungkapkan risiko tersebut tidak hanya dapat dialami oleh siswa, tapi orang tua pun yang di rumah juga berpotensi mengalami masalah kesehatan apabila mengkonsumsi makanan MBG yang telah dibawa pulang dan juga disimpan terlalu lama.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, kali ini kita ke informasi dari Kota Madiun. Di mana Kota Madiun sendiri ini kan tadi sudah sempat ada pembahasan berkaitan sama EBG gitu ya. Nah, sampah rumah tangga yang biasanya kayak banyak sisa-sisa makanan gitu ya, termasuk sisa program MBG, ini sekarang tidak lagi sekedar menjadi beban lingkungan aja teman Pro 2, tapi di tangan Cahya Yudi Widianto, limbah organik tersebut berhasil diolah menjadi biodiesel B100, bahan bakar yang seluruhnya berasal dari bahan nabati. Inovasi ini dikembangkan di fasilitas milik PT Moralis Cahaya Internasional di Jalan Sawahan, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang berawal dari proyek kajian ilmiah gitu ya, yang sekarang telah rampung dan siap untuk memasuki tahap pengembangan. Cahaya sendiri mengungkapkan bahwa riset tersebut berawal dari permintaan Kementerian Pertanian melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi, dan dikatakan bahwa keduanya sudah saling mengenal sejak dirinya menjadi tenaga ahli di Kementerian Perindustrian. Pengembangan teknologi tersebut dijelaskan oleh Cahya bahwa mendapatkan supervisi akademisi dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Brawijaya, di antaranya Profesor Dr. Lili Eka Radiati, Profesor Mas Ruri, Dr. Agus Susilo, Profesor Dr. Mustafa, dan lainnya. Cahya sendiri juga mengatakan bahwa perusahaannya tersebut semula bergerak di bidang produksi pupuk berbasis enzim. Dan keahliannya tersebut ini kemudian dikembangkan untuk mengolah limbah organik untuk menjadi energi terbarukan. Adapun bahan baku yang digunakan ini beragam teman Pro 2, mulai dari nasi sisa, telur, daging, cabai, minyak jelanta, sampai dengan limbah organik lainnya. Bahkan saat ini timnya memanfaatkan sisa makanan dari program MBG tersebut di salah satu sekolah, tepatnya di kawasan Rikrut, Kota Madiun, sebagai bahan uji coba. Dan setiap 1 kg limbah organik maupun 1 kg minyak jelanta, di situ bisa menghasilkan sekitar 1 liter biodiesel B100. Dan untuk produksinya, ini prosesnya dimulai dari pasteurisasi limbah nih ya. Dilanjutkan adanya penghancuran dan fermentasi, setelah itu pati dipisahkan sehingga hanya gula dan hasil fermentasinya aja yang dimanfaatkan, yang kemudian diubah menjadi asam lemak bebas atau free fatty acid atau FFA yang menjadi bahan dasar pembuatan biodiesel. Nah, sementara itu untuk bahan baku minyak jelanta, proses produksi hanya membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Sementara limbah organik memerlukan waktu sekitar 10 hari sampai dengan menjadi bahan bakar siap pakai nih teman Pro 2. Dan saat ini kapasitas produksi masih disesuaikan dengan kemampuan reaktor, namun Cahya menargetkan mampu memproduksi 1000 liter biosolar per harinya mulai bulan depan. Dan dengan kapasitas tersebut, ini sekitar 3 ton limbah organik bisa diolah dalam 1 hari.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Teman Pro 2, kalau misalnya ngomongin soal emas dan perhiasan mungkin sudah biasa gitu ya menjadi hantaran pernikahan. Tapi di tangan Malindo Agus Sutrisno, ini memilih cara berbeda untuk membahagiakan istri, yaitu Wilujeng Sinu Utami. Dan ini kemarin sempat ramai banget diperbincangkan gitu ya, karena sepasang domba merino berbulu tebal diboyong sebagai seserahan sampai dengan membuat tamu undangan itu salah sangka. Dan bisa dibilang pasangan asal Desa Paringan Kecamatan Jenangan tersebut sejatinya telah mengikat janji suci melalui ijab kabul pada bulan November 2025. Sedangkan untuk pesta perayaan pernikahan mereka digelar pada hari Jumat 7 Agustus lalu. Dan dari cerita yang ada tentang domba merino, ini bermula dari jauh-jauh waktu gitu ya, sebelum keduanya ini saling mengenal teman Pro 2. Wilujeng sendiri sudah lama terpikat dengan jenis domba berbulu tebal tersebut dan menyimpan keinginan untuk memilikinya. Dan keinginan tersebut semakin sering dia tunjukkan setelah menikah, dan setiap menemukan video domba merino yang dianggap lucu di media sosial, Wilujeng itu tidak segan-segan untuk mengirimkannya kepada sang suami. Bahkan diungkapkan gitu ya oleh perempuan kelahiran 92 tersebut bahwa domba impiannya ini dari awal memang pengen beli sendiri gitu, tapi mikir-mikir nanti-nanti setelah jadi istri, malah sering kirim-kirim gitu ya. Kirim-kirim video gitu. Dan untuk kode tersebut ini rupanya ditangkap oleh Malindo yang diam-diam berburu domba merino untuk memberikan kejutan kepada sang istri. Dan pencariannya ini dibilang tidak mudah gitu ya, karena Malindo belum menemukan peternak merino di sekitar Ponorogo, sehingga harus memperluas pencarian melalui media sosial. Kemudian upaya tersebut akhirnya mempertemukan dengan peternak di kawasan Dieng Wonosobo. Sekitar harganya 5 juta rupiah dikeluarkan oleh Malindo untuk mendapatkan sepasang domba yang kemudian dijadikan seserahan. Sontak kejutan tersebut baru terungkap saat pesta pernikahan, di mana domba merino itu diboyong sebagai bagian dari seserahan untuk Wilujeng. Bukan hanya sang istri aja yang terbuat kejut gitu ya, tapi kehadiran sepasang domba ini di tengah pesta juga mengundang perhatian dari para tamu. Dan sebagian tamunya bahkan sempat salah sangka gitu ya, mereka ngira ada kedua domba yang lepas gitu dibawa untuk disembelih dan dijadikan santapan dalam pesta pernikahan. Tapi nasib domba merino ini jauh dari meja hidangan gitu ya. Nah, berencananya malah justru merawat serta mengembangbiakan dari domba merino tersebut.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi ya.
1: Selamat pagi.
0: Ya, semangat pagi dan apa kabar kamu semuanya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sangat-sangat baik ya.
0: Sangat-sangat baik gitu ya. Kalau kabarnya, sangat-sangat baik itu luar biasa kayaknya.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa. Kabarnya Kanabila gimana? Baik enggak?
0: Alhamdulillah baik, tapi juga tidak baik.
1: Juga tidak baik itu kenapa?
2: Mungkin karena ini kan ya, sedikitnya kenapa?
0: Dingin ini. Nah, bukan sedikit lagi, kayaknya dingin. Efek dingin. Baik dingin udara, terus dingin.
1: Dingin dianya juga dingin.
0: Oh, bisa aja. Jadi nggak baik gitu ya. Imbasnya kena flu.
1: Oh gitu. Iya.
0: Jaga kesehatan teman Pro 2 karena memang lagi musimnya gitu ya.
2: Betul, betul banget.
0: Jadi kita harus berjuang.
1: Berjuang untuk berjuang hari Senin
2: untuk
1: ini.
2: Hari Senin dan juga Indonesia.
1: Indonesia. Oh iya, udah bosak masuk bulan Agustus ya.
2: Iya,
1: Pamela.
0: Karena
1: udah
0: masuk apalagi bulan tanggal Agustus. 10 ya.
1: Iya, tanggal 10.
0: Emang kalau tanggal 10 ada apa sih?
3: Ada apa sih? Itu Hari Veteran Nasional. Kita memperingati itu karena bila
0: okay. Itu tapi sebelum sih? Itu ini kayaknya teman-teman berdua pada bingung gitu ya. Ini ada siapa aja sih di sini tuh selain Nabila gitu ya.
1: Iya. Halo, aku Jonathan, teman-teman Pro 2.
2: Jelasin juga dong. Aku Melody.
1: Halo Melody.
3: Halo, kalau aku Devi.
1: Halo Devi.
2: Salam kenal Devi.
3: Salam kenal Kamel.
0: Jadi ada aku ya, ada Nabila, ada Jonathan, ada Melody, ada Devi ya, yang menemani kamu teman Pro 2 di sepada topik gitu ya. Dan berkaitan dengan 10 Agustus ini kan ya, istilahnya tuh kayak perjuangan-perjuangan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Agustus itu identik dengan hari perjuangan,
1: hari perjuangan
0: ya, bulan keperjuangan gitu. Karena di sini seperti yang kita tahu bahwa 17 Agustus sendiri memperingati hari kemerdekaan.
1: Puncaknya dari kemerdekaan adalah hari 17
0: Betul.
1: Agustus.
0: Dan 10 Agustus sendiri ini mungkin bisa dijelaskan gitu ya sama Devi. Ini seperti apa nih 10 Agustus?
3: Jadi di 10 Agustus ini kita itu memperingati Hari Veteran. Jadi veteran itu tuh tentang mantan-mantan prajurit yang udah berjuang, yang ikut berjuang untuk kememerdekakan Indonesia gitu.
2: Iya. Jadi ibaratnya kita mengenang jasa para pejuang yang telah berjuang gitu ya, untuk mempertahankan atau memerdekakan kemerdekaan Indonesia ini.
3: Iya.
1: Tapi sebenarnya kayaknya di balik kata veteran ada cerita gitu ya yang jauh lebih besar ya, Kak Melody, Kak Devi sama Kak Enap. Ada tentang keberanian, terus pengorbanannya juga gitu ya, kehilangannya juga gitu loh. Dan tentu aja tentang kecintaan kepada Indonesia. Lalu kenapa sih Hari Veteran itu diperingati setiap tanggal 10 Agustus, Kak Melody?
2: Mungkin karena peristiwa tersebut adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan gitu. Apalagi veteran ini bukan tentang mereka yang pernah berada di medan perjuangan ya.
1: Betul.
2: Tetapi di balik gelar veteran tadi ada kisah tentang yang sudah disebutkan oleh Joe, yaitu pengorbanan, keteguhan, dan juga kecintaan terhadap tanah air kita.
1: For your information, tanggal 10 Agustus 1949, Kak Melody, Kak Devi sama Kak Enap, terjadi gencatan senjata setelah perjuangan para pejuang kemerdekaan menghadapi tentara Belanda di wilayah Surakarta. Kamu baru tahu atau emang udah tahu sebelumnya, Kak Melody?
2: Jujur, aku baru tahu ya. Kalau Devi sendiri apakah udah tahu?
3: Aku sih baru tahu.
1: Baru tahu. Iya.
0: Nabila sendiri juga baru tahu. Teman-teman Pro 2 juga baru tahu.
1: Baru tahu.
0: Nah, sebelum nanti mungkin informasi lebih lanjut disampaikan oleh teman-teman nih, kayaknya kita harus ngajakin dulu teman Pro 2 untuk gabung gitu ya. Berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu veteran yang berjuang mati-matian untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia di tahun kelam gitu ya, tahun yang silam.
2: Betul, betul.
0: Nah, mungkin bisa di-spill nih dari Devi sendiri, ada topik apa yang bisa kamu suguhkan untuk teman Pro 2?
3: Ternyata itu, Kak Nabila, veteran itu banyak jenisnya. Kayak veteran pejuang, veteran pembela, perdamaian gitu, terus Anumerta.
0: Oke. Gitu. Oke, berarti banyak banget banyak. Gitu ya. Dan nanti bakal dijelaskan juga sama Devi lebih lanjut apa-apa aja penjelasan dari kelima jenis tersebut. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kalau dulu para veteran berjuang dengan senjata, nah sekarang nih ya, kalian anak-anak muda zaman sekarang bisa berjuang untuk Indonesia lewat apa nih? Nah, di situ boleh gabung ya teman Pro 2 di mana?
3: Tentunya di WhatsApp kita.
1: Betul. Yeah.
0: Apal enggak tuh?
1: Apal banget Kak Melody kebetulan karena gimana?
3: 0811-3697-755 atau di Instagram kita di
1: RRI Pro 2 duanya angka
0: Madiun. Kita kan sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Pukul 9 kamu boleh request lagu juga teman Pro 2. Tapi ingat harus dijawab dulu topiknya.

Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.

0: Halo teman, halo selamat pagi teman-teman Pro 2. Kembali.
1: Selamat pagi.
0: Aduh nervous sih.
1: Iya nggak apa-apa Devi. Oke.
2: Nge-lag sedikit gitu. Jet lag gitu.
1: Iya. Gimana Devi?
0: Masih bersama aku nih Devi yang masih nemenin teman-teman Pro 2 di sesi pada pagi ini. Jadi tadi tuh kita udah bahas tentang veteran dan aku

0: dari judulnya.
1: Iya, itu tuh tentang warga negara yang bergabung dalam pasukan bersenjata resmi maupun milisi rakyat nih, kayak berjuang secara fisik, terus pertempuran yang kayak melawan di pertempuran Surabaya itu loh, tentang 10 November. Terus yang kedua ada Veteran Pembela Kemerdekaan RI. Jadi

0: terus operasi militer di Timur Timur.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Yang ketiga ada veteran perdamaian RI nih. Jadi veteran perdamaian RI itu kayak warga negara Indonesia atau TNI maupun kepolisian itu yang menjadi

0: Kalau kita berhenti sebentar untuk memikirkan perjuangan mereka, kemerdekaan yang sekarang kita anggap sebagai sesuatu yang biasa itu ternyata dulu harus diperjuangkan gitu dengan sangat luar biasa. Ada mereka yang mengorbankan tenaga, meninggalkan keluarga, mempertaruhkan keselamatan, bahkan ada yang harus kehilangan banyak hal dan demi mempertahankan satu hal yang mereka percaya gitu. Indonesia harus tetap merdeka.
1: Berat banget ya perjuangan mereka
0: betul.
1: Itu.
0: Betul. Setuju, sepakat.
2: Ibaratnya kalau mereka itu dulu berjuang dengan bercucur darah, kalau kita bercucur keringat aja
0: gitu, termasuk
2: aja, gitu. Mempertahankannya bagaimana gitu. Sekarang kita berperang dengan diri sendiri.
0: Betul.
2: Lebih kepada sama, diri sendiri gitu ya.
1: Sama itu sih Kak, sama media sosial sekarang kan media sosial. Sekarang itu kan banyak yang dipengaruhi itu kan media sosial.
3: Banyaknya hoax, berita-berita yang mungkin
0: belum terverifikasi gitu ya.
3: Belum terverifikasi atau enggak dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi gitu.
2: Jadinya kayak ya kalau diri sendiri kita dulu tidak sadar ya bahaya banget gitu ya.
0: Betul.
2: Jadi kita harus berperang dengan diri sendiri, kemalasan harus diperangi.
1: Nah, itu dia.
2: Berita-berita hoax harus diperangi dan lain sebagainya.
0: Dan lain sebagainya.
2: Nah, ini kalau dilihat kebetulan sudah banyak yang gabung nih ya. Melody, Devi dan juga Jo. Di Instagram itu ada tuh, coba bacakan.
1: Oke, mungkin bisa dibacakan kali ya dari
0: apa aja kayaknya dari, komenan-komenan teman-teman itu udah menumpuk gitu.
1: Dari siapa Devi? Dari siapa itu?
4: Benar-benar. Dari Cikai Syamarani ini.
1: Katanya apa?
4: Salah satunya lawan hoax dan ujaran kebencian, jangan ikut nyebar fitnah di sosmed. Merindu lagi.
1: Request merindu lagi Mesahira. Gitu. Oke. Terus apa lagi? Ada lagi?
4: Ada lagi nih dari
1: dari siapa? Dari
4: Linele Lia.
1: Oh iya, apa tuh?
4: Tentunya belajar sungguh belajar untuk meraih cita-cita, Kak. Gitu.
0: Betul.
1: Iya, betul banget.
0: Ya. Ada request dari Linelia.
4: Manusia muat.
0: Manusia kuat.
4: Ini tipe nih ya.
0: Manusia kuat.
1: Manusia kuat.
2: Saking kuatnya.
0: Butuh dimuatin. Sampai tipe itu saking kuatnya tangannya.
1: Manusia kuat baik tulus.
2: Terus kebetulan ini ada Afif Mukmin ini nih ya, yang gabung dari Sumenep. Katanya kalau dulu para veteran berjuang dengan senjata, kalau menurut Afif nih ya, anak muda zaman sekarang itu adalah dengan karya dan juga inovasi pendidikan.
0: Betul, sepakat.
2: Apalagi anak sekarang kreatif ya.
0: Jujur
2: Nabila tuh salut gitu ya sama anak-anak sekarang itu kayaknya kreatifnya itu
0: di luar nalar gitu.
2: Betul,
0: ya. Bakatnya keren. Juga banyak gitu anak-anak sekarang. Sekarang
3: menjadi sekarang melejit jadi penjual. Masuk ke sini di muda kreatif.
2: Gengsi sekarang enggak gengsi.
0: Nah, itu dia.
2: Quote of the day-nya gitu ya.
0: Gengsi enggak gengsi. Nah, itulah.
2: Mereka selanjutnya Ed Sheeran dan Martin Garrix ya. Repeat it. Oke, siap. Apa sih yang buat kamu gitu ya?
0: Apa sih yang buat kamu?
2: Betul. Nah, sambil kita menunggu yang lainnya juga gitu ya, kita mau ngajakin, masih ngingetin nih, masih ada kesempatan sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di mana? Di mana, Devi?
0: Langsung aja di Instagram kami gitu ya, Kak Nab di RRI Pro 2 duanya angka Madiun.
2: Atau bisa di mana?
0: Atau bisa di WhatsApp kami di 0811 3697 755.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Wow, pagi-pagi sudah disuguhkan ajep-ajep gitu ya.
1: Iya.
0: Yang semulanya tuh kayak
1: iya,
0: ngantuk gitu ya. Terus habis itu langsung diputerin
1: melek.
0: Requestannya Afif ini melek gitu
1: ya.
0: Requestannya adalah Repeated Martin Garrix featuring Ed Sheeran gitu. Walaupun lagunya enggak ada nyanyinya gitu, kalau didengar dari tadi gitu kan
1: ajep-ajep itu enak gitu.
0: Ajep-ajep. Pagi-pagi biar semangat teman-teman.
1: Iya.
0: Ya, masih kerasa semangatnya di harus gitu, dibakar.
1: Iya, harus dibakar gitu. Habis ini apalagi 17 Agustus makin semangat lah kita.
0: Betul. Kalau di tempat kalian sendiri ada event apa nih kira-kira di bulan Agustus? Sorry, kok salah.
1: Iya.
2: Salah.
1: Kalau
2: dari Jus sendiri,
1: iya, kalau di kampung kampung ya nggak apa-apa ya. Kalau di kampung aku, di RT aku ini sih kak mulai ngehias bendera itu dipasang-pasang, terus kayak se RT itu ada banyak gitu loh. Iya, kalau kalau malam jadi nanti kan bakal ada ya, kalau per RT kan ada lomba-lomba gitu kan, lomba-lomba buat anak kecil-kecil. Iya, lomba kayak balap karung, terus nggak gitu makan kerupuk, terus gini-gini kan.
2: Kalau kamu balap apa?
0: Balap apa Jo? Kalau
1: balap karung kayaknya enggak cukup. Berarti balap apa ya yang cocok?
2: Jo bagian dokumentasi,
1: bagian dokumentasi PDD. Iya, bagian PDD aja.
0: Kalau bagian anu aja deh, bagian sorak-sorak aja.
1: Iya, nah itu deh kayaknya aku.
2: Kalau tempat Devi mungkin apa? Kalau di tempat aku itu sama per RT itu ada ngadain lomba gitu. Terus kadang ngecat jalan itu loh kak, kan kadang ada itu kan tandanya.
3: Kayak gitu
2: yang
3: juga dibikin lomba ngecat jalan.
2: Enggak, itu maksudnya
1: kegiatannya
2: acara, ya, kegiatannya ya, gitu.
3: Terus apa lagi?
2: Terus nanti kayaknya ada wayang. Itu desa sih. Iya, desa yang ngadain
3: desa pagelaran wayang.
2: Wayang gitu buat memperingati itu 17 Agustus.
0: Kalau Agustus belum tanek, istilahnya Jawanya belum tanek, belum puas. September nanti jangan lupa. Karena Rari juga bakal menggelar wayangnya.
3: Gak cuma itu juga, ternyata Rari juga ada nanti bintang radio.
1: Bintang radio banyak.
0: Tidak hanya itu lagi.
1: Iya.
3: Apa lagi?
0: Banyak. Wes mulai dari awal tanggal sampai dengan akhir tanggal gitu. Pertengahan tanggal itu banyak banget.
2: Banyak banget.
0: Gitu. Kayaknya kita bakal spill kali ya. Mumpung ini, mumpung.
1: Ya.
0: Jadi di tanggal
3: Berapa aja?
0: Bentar.
1: 3 September deh. Betul. Ada workshop jurnalistik, broadcasting sama content creating teman-teman.
0: Jadi buat teman-teman Pro 2 gitu ya. Hanya butuh Rp30.000 aja. Kamu mendapatkan 3 ilmu sekaligus. Jurnalistik dapat, broadcastingnya dapat,
2: content creator juga dapat.
0: Sama gak cuman itu, gak cuman ilmu aja. Makanan juga dapat.
2: Tentunya.
1: Biasanya kan cuma snack aja ya. Ini ada makan siangnya loh teman-teman.
0: Betul.
1: Itu.
2: Jadi kita datang tuh udah perut kenyang gitu ya pulang-pulang.
0: Dan juga jadi ilmunya nambah pastinya.
2: Betul.
0: Tapi sebelum itu tanggal 1 sampai September tuh, 11 September nih ya. Kalau kamu mendengarkan berita, ini ada toko baca berita sama ada pameran radio tentunya.
1: Wisata radio itu bukan kak?
0: Wisata radio itu beda lagi.
1: Wisata radio itu beda lagi.
0: Di tanggal 8 September.
1: Banyak dong.
0: Dan itu 50 peserta gratis ya.
1: Peserta
0: gitu. Jadi harus cepet-cepetan kalau pengen mau gitu ya.
1: Betul.
2: Gas ikut sih.
1: Iya, gas ikut.
0: Keren banget. Selain workshop tadi juga ada apa? Nah, misalnya udah dapet workshop nih, ilmunya dapet, terus kamu pengen melatih adrenalin kamu gitu ya. Pengen tahu apakah karyaku ini sudah bagus gitu ya. Maksudnya ketika kamu mendapatkan ilmu ya kan, pengen banget menantang diri, bisa banget nih teman Pro 2 ikut lomba.
1: Menulis berita,
0: terus
1: voice over, sama storytelling konten.
0: Yang suka nge-vlog gitu.
1: Nah itu daripada vlognya dianggurin di galeri gitu ya. Jadi langsung aja ikutan lomba, gitu biar ke-upload.
3: Share dan juga ketentuan yang berlaku ya. Bisa cek di Instagram kita di @rri_madiun.
0: Wes pokoknya sepanjang bulan September gitu ya. Sampai dengan pukul 12 September ini bakal rame. Nah, kalau yang wayangan itu kapan, Nabila? 12 September ya.
1: Oh, 12 September. Teman-teman
0: kalau pengen lihat wayangan, pagelaran seni, pentas seni, sekaligus pengumuman pemenang lombanya itu akan diumumkan pada 12 September.
1: Tuh, teman-teman.
0: Kalau yang suka ngontel ya, goes sepedaan, tenang aja, kita juga bakal menyediakan event ngontel bareng. Ya, di samping sehat juga ada door prize sekaligus hiburan. Ada bazar UMKM juga.
2: Wah, itu sih yang menarik banget sih.
0: Jadi wes pokoknya seru-seruan gitu ya. Daripada Septembermu gabut gitu.
1: Iya. Mending join ini gitu.
0: Jadi sesuai dengan lagu. September ceria.
1: Asik deh.
3: Kalau di Desa Melodi kan ini ya sepi, enggak ada apa-apa. Mungkin patut kali ya ikut ini ya.
1: Satu gitu. Langsung ngontel ke sini semua kamera. Melody.
3: Boleh kali ya?
1: Boleh.
3: Kayak deh nanti Melody langsung informasikan ke langsung ini bawa toa,
1: bawa
3: gitu
1: toa
3: ya.
1: Gitu.
3: Sambil
1: ayo sambil keliling gitu ya kamera di sambil ngontel terus keliling.
3: Jangan
1: gitu ya.
3: Jangan lupa daftar di RRI Fest 2026 ya. Silakan join. Nah. Jangan lupa.
1: Salah satu bentuk promosi ya kamera.
0: Ya gini dong, daripada September sepi.
2: Esnya sepi gitu.
0: Betul.
2: Ya.
0: Alangkah baiknya September suaramu mana?
1: Gitu.
0: Biar apa saja tuh ya.
1: Iya.
3: Kembali ke topik kali ya.
1: Kembali ke topik. Gimana Kamela di?
3: Ya, tentunya di masih di Hari Veteran gitu untuk seluruh veteran Indonesia. Terima kasih ya atas perjuangan dan juga pengabdian yang telah diberikan untuk negeri kita, negara Indonesia. Semoga apa ya semangat perjuangan para pejuang para veteran itu terus hidup dan juga kita terus menghargai diri sebagai generasi muda Indonesia.
2: Benar-benar. Jangan sampai lupa gitu ya
3: betul
2: sama perjuangannya.
1: Sebagai Gen Z gitu ya Kak Melody, kita tuh kayaknya mulai dari hal sederhana aja deh. Kayaknya menghargai orang lain dan menjaga persatuan itu termasuk mengingat veteran gitu ya. Karena kemerdekaan bukanlah garis akhir teman-teman Pro2, kemerdekaan adalah sebuah tanggung jawab yang terus diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya gitu.
0: Iya. Tempat estafet nih misalnya dari siapa namanya aku nih ya kan? Dari Nabila terus tak turunin ke Melody, habis dari Melody ke Joe, habis Joe ada Devi gitu ya. Jadi terus dari generasi ke generasi.
1: Menjagalah gitu.
0: Betul.
3: Ada perjuangan dari generasi terdahulu yang tidak boleh kita lupakan.
0: Tapi kalau dilihat-lihat dia yang dari sini yang pakai seragam adalah Devi aja. Sebagai generasi muda.
1: Sebagai generasi
2: yang paling
1: muda.
2: Gen Z banget.
0: Betul,
2: ini
0: banget. Ya. Mungkin kamu ada suatu pesan gitu yang bisa kamu sampaikan untuk teman-teman Pro 2 berkaitan dengan perjuangan gitu ya. Terlebih lagi kan veteran ini sungguh luar biasa ya perjuangannya. Kalau kita cuman apa namanya dari kata-kata kayaknya nggak cukup deh, harus ada aksi nyatanya juga
1: nih ya.
0: Nah, mungkin dari Devi ada pesan-pesan nih untuk teman-teman Pro 2.
2: Kalau aku dari aku sih kak, aku pesan buat para Gen Z, jangan sampai kalian itu capek buat memperingati hari-hari besar gitu ya. Jangan sampai lupa juga sama para veteran kita, para pejuang kita di masa yang dulu-dulu.
3: Dan juga mungkin apa yang perlu kita terapkan gitu Devi ketika kita sebagai apalagi Devi kan juga masih sekolah ya.
2: Aku masih cimit gitu. Walaupun badannya besar gitu ya.
0: Langsung.
3: Apa tuh yang perlu sebagai generasi muda dan juga
1: apa aksinya
3: masih,
1: yang udah yang Devi muda. Lakukan buat negeri gitu deh. Gitu apa?
2: Kalau aku sih selalu itu sih kak,
1: gimana?
2: Buat naatin semua peraturan
3: yang ada
2: gitu.
3: Di sekolah gitu.
2: Bener. Terus kita juga harus patuh nih sama mungkin
3: guru-guru
2: terus pendahulu kita gitu kan.
1: Betul.
2: Terus harus apalagi menghargai juga sesama mungkin sesama agama gitu.
3: Iya betul banget. jadi nggak boleh membeda-bedakan gitu.
1: Teman gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Betul.
2: Terus kita harus itu sih kak, berbijak lagi dalam
1: bersosial media.
2: Sosial media, soalnya kan lawan kita tuh sekarang tuh bukan
1: manusia
2: orang yang
1: lagi, gitu.
2: Tapi sosmed yang nggak kelihatan gitu juga sih.
3: Gitu. Berbijaklah menggunakan media sosial dan juga selalu menghargai guru, teman.
1: Betul.
3: Jangan pernah membeda-bedakan apapun latar belakangnya gitu ya.
0: Masuk dan masuk lagi.
1: Dan masuk lagi.
3: Ada masuk lagi.
1: Karena boleh enggak Jonathan bikin closing statement?
0: Oh, boleh banget dong. Masa enggak boleh gitu? Kayak galak banget aku.
1: Dear seluruh veteran Indonesia. Asik deh. Terima kasih atas keberanian, pengorbanan, perjuangan dan pengabdian yang telah diberikan untuk negeri kita ini. Semoga semangat mereka enggak berhenti menjadi cerita di buku sejarah, tapi terus hidup dalam tindakan generasi muda Indonesia.
0: Dear siapa lagi?
1: Dear RRI.
0: Selalu mengudara untuk ini.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Lanjut deh. Kebetulan ada yang udah masuk nih. Kayaknya kita harus membacakan sebelum mereka
3: boleh.
0: Karena udah di penghujung acara nih ya. Ada dari Dewi Kurnia. Katanya lewat ilmu dan skill yang kita punya, request lagu Fajar Nur. Jadi perjuangannya itu lewat ilmu dan juga skill.
3: Ilmu dan juga skillnya.
0: Karena kita kan ibaratnya itu ya, berperang dengan diri sendiri itu tadi. Jadi kayak daripada males ya kan,
1: daripada males-malesan,
0: kita harus belajar gitu, banyak belajar dan belajar gitu.
1: Mengasah apa yang kemampuan. kemampuan kita itu lebih bermanfaat gitu kali ya.
0: Memerangi kebodohan.
1: Nah, itu dia.
3: Berkarya.
1: Nah, itu anak hashtag anak muda berkarya.
0: Muda berkarya. Terus lanjut, ada dari dari Dimas ya. Kalau dulu para veteran itu kan berjuang dengan senjata, betul banget. Sekarang kita bisa berjuang lewat prestasi.
1: Betul.
3: Iya tuh benar banget sih. Sepakat prestasi.
0: Kayak bisa membungkam gitu ya. Misalnya anak-anak itu loh kayak itu. Itu loh kayak itu. Nih kita buktikan.
1: Terus kita bungkam mulut-mulut netizen itu.
3: Iya, satu hal kecil yang pernah kita lakukan itu pasti dapat memotivasi gitu,
1: iya
3: ya.
1: betul. Sepakat Kak Melody.
3: Sepakat banget.
0: Terus ada dari Siti. Perjuangan anak muda sekarang itu kayak dimulai dari hal simpel-simpel aja katanya. Menjaga persatuan ya, tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax.
1: Nah,
0: ini
1: benar
0: banget gitu ya. Karena kadang-kadang kayaknya netizen-netizen sekarang ya enggak, ya pokoknya semuanya ya, termasuk kita sendiri.
1: Betul.
0: Karena kalau melihat berita misalnya ada panas dikit, kayaknya langsung jarinya itu kayak gatel gitu.
2: Ikut panas juga.
0: Ya jangan mudah terprovokasi lah teman pro 2. Bisa dilihat dari dua sisi. Kira-kira kalau misalnya kamu jadi orang tersebut gimana ya? Atau kita jadi diri kita gimana ya? Ya lihatlah dari dua sisi agar kamu bisa lebih banyak pandangan gitu ya. Kacamata-kacamata yang kamu pakai itu jangan cuma kacamata kamu aja.
1: Betul banget. Begitu.
0: Mau request lagunya Salma Salsabila yang Hacu.
1: Kayaknya kalau anak muda zaman sekarang itu udah enggak apa kerja ikut orang gitu ya. Mungkin udah mulai menciptakan lapangan pekerjaan baru. Itu termasuk itu enggak sih perjuangan mereka gitu. Kayaknya enggak cuma mencari kerja tapi juga berani membangun usaha dan membuka kesempatan untuk orang lain ikut bekerja gitu, untuk ikut berkontribusi gitulah. Gitu. Selain itu juga peduli lingkungan gitu enggak sih Kak Mel? Iya, peduli lingkungan itu mulai dari hal kecil seperti mengurangi sampah, menjaga kebersihan gitu-gitu, sampai ikut dalam gerakan lingkungan.
0: Kembali lagi ya, muda berkarya.
1: Betul.
0: Wes pokoknya apapun yang dikerjakan oleh teman-teman Pro 2 ya, pastikan itu bermanfaat.
1: Betul.
0: Ada manfaatnya, terus juga bisa bisa
1: bisa apa?
3: Juga nanti dirasakan oleh anak-anak
1: penerus kita, gitu.
0: Membanggakan untuk diri sendiri dan orang lain.
1: Itu dia. Ya.
0: Oke deh, pokoknya terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang sudah gabung pada pagi hari ini. Terima kasih banyak buat Devi, buat Melody, buat Jo yang sudah bergabung ya, meramaikan nih
1: pada meramaikan pada kali ini.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita bergeser masih dengan Spada, tapi Spada Brem. Nanti barengan sama Maitoru juga. Seputar perang.
1: Seputar perang. Oke. Okay. Ini kita yang pagi ini udah merdeka, nanti udah perangnya merdeka, ya. Nanti perangnya. Oke. Okay. Perang apa kita tunggu nanti.
0: Emang
1: apa ya, teman-teman?
0: Berkaitan apa gitu ya perangnya? Ya iya, perang, benar-benar perang, teman Pro 2. Nanti topiknya apa? Makanya stay tune terus ya. Di mana?
1: Di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik. Baik kamu.
3: Bye-bye.
0: Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download

0: Natal.
1: Spada!
0: Selamat pagi.

0: 95,22 dari Madiun, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai. Selamat pagi Mai Toru dan juga selamat pagi teman Pro 2.
2: Pagi Nabila, kok ada suara berlapis ya hari ini? Apakah ada yang sedang tidak baik-baik saja ini?
1: Iya, betul sekali. Baik tapi tidak baik.
2: Gantian
1: soalnya
2: ya.
1: Beda gitu ya.
2: Iya.
1: Oh,
2: dua minggu lalu Mai Toru hari bener, ini. Benar benar benar.
1: Ya itulah namanya sebuah chemistry, sebuah apa ya, ikatan gitu teman Pro 2. Yeah,
2: siklus tetap berjalan ya di studio Pro 2 dari Madiun ini ya teman Pro 2.
1: Biar adil.
2: Iya. Yeah. Hilang satu silih berganti ya, tumbuh
1: betul
2: lagi habis itu.
1: Lah itulah yeah, pembentukan imun yang harus diberantas.
2: Ya, yeah, ya, yeah, kok diberantas harus ditingkatkan.
1: Oh iya ya, harus ditingkatkan. Maksudnya virusnya yang harus diberantas okay, itu.
2: Oke, boleh ya. Jadi kita harus lebih semangat berjuang gitu.
1: Betul,
2: ya istilahnya.
1: Harus berjuang untuk sehat.
2: Dan pastinya berjuang untuk lebih baik ini ya.
1: Betul.
2: Nabila. Seperti apa yang dilakukan sama beberapa pahlawan kita ya sebelum ini, yang kalau yang masih ada di era ini disebut veteran ya. Dan hari ini 10 Agustus 2026 ini memperingati sebagai Hari Veteran Nasional, Nabila.
1: Betul. Tadi sempat dibahas sih sama ada Joe, ada Melody, ada Devi juga bahwa veteran ini kalau dulu kan berperang gitu ya sama musuh-musuh. Kalau sekarang kayaknya banyak teman-teman Pro 2 tadi yang juga gabung bisa ini ya, lebih kepada berperang dengan dirinya sendiri. Lewat apa? Ya lewat bisa dengan ilmu, kreatif, kreativitas, prestasi, dan lain sebagainya gitu.
2: Iya, kan?
1: Jadi era sekarang itu kayaknya udah bukan berperang dengan musuh gitu ya.
2: Benar, udah gak pakai bambu runcing.
1: Bambu runcing
2: ya. Musuhnya masih
1: sama tembak-tembak, betul. Iya, ya, musuhnya masih.
2: Beda versinya ini.
1: Betul,
2: ya.
1: betul.
2: Nanti kita juga bakal bahas ya, Nabila, sama Bu Anna ya. Di 9.30 nanti kita live YouTube juga teman Pro 2 dan pastikan kamu juga join ya di WA kita di 0811-369-7755
1: atau boleh komen di Instagram story @rrpro22-nya angka nih Madiun ya. Jadi live chat nanti di YouTube channel RRI Madiun, boleh gabung, ramaikan pokoknya.
2: Ramaikan pokoknya ya, kita harus berperang melawan kemalasan nih teman Pro 2 ya.
1: Betul banget, itu termasuk salah satunya gitu ya. Berperang melawan kemalasan, jarinya digerakkan, olahraga jari ya, biar gak kaku-kaku jarinya. Dengan apa? Komen
2: sambil mikirin ide-ide terbaru gitu ya. Jadi kita senam otak juga di sini. Pokoknya semua dimaksimalin teman Bro 2. Jangan hanya terpaku karena hari ini hari Senin ya. Gak apa-apa, lanjut aja kita ya, Nabila ya.
1: Betul.
2: Kita tungguin teman Bro 2 tanggapan-tanggapannya.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.
1: Spada bro.
0: Iya, selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dan juga selamat pagi Bu Ana.
2: Pagi.
0: Sugeng Enji.
2: Gimana semuanya hari ini?
0: Alhamdulillah.
1: Baik, tapi udah, tidak baik.
2: Kenapa?
1: Terdengar suara yang merdu kan, Bu, berbeda gitu. Kalau minggu lalu kayaknya
0: apa?
1: Kayaknya
2: apa?
1: Ya kayaknya ada yang sakit juga gitu. Itu suaranya berbeda. Kali gantian. Ini giliran.
0: Giliran Bu Ana. Iya.
2: Jangan-jangan nanti tertepa saya juga.
1: Ah, jangan dong.
0: Jangan dong.
2: Oh, gitu ya. Bulan Agustus ini seperti ini loh.
1: Iya ya.
2: Kita disibuk

0: dapat S
1: iya,
0: gitu.
1: Apalagi siang ini ya, pagi menjelang siang ini mm-hmm. kalau kita ngomong masalah ada jus buah gitu enak ya ini.
0: Wah, enak banget itu, Bu.
2: Betul.
1: Itu berarti belum enggak suka es nih.
2: Jahe.
1: Ini seperti zaman-zaman veteran dulu sukanya minum jahe sama kopi.
2: Iya, betul. Kayaknya pengen kembali ke zaman-zaman lampau gitu.
1: Oh gitu ya.
2: Iya.
1: Dengan bindengnya itu ya.
0: Dengan bindengnya ya. Kita tarik waktu ke belakang ya, Bu Ana.
1: Iya, tema kita apa, Mbak Mai?
0: Hari ini kita bakal ngobrolin tentang beda era, satu medan perang. Perang-perangan ini, Bu Ana.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya.
1: Ini termasuk kita termasuk veteran enggak ini?
0: Mungkin di era yang sekarang kali ya, Bu ya.
1: Oh, gitu.
2: Untuk kalau misalnya anak besok-besok waktu maksudnya anaknya masa depan gitu.
1: Gitu.
2: Iya. Mereka, kita veteran gitu.
1: Kita macak sekarang ya. Okay. Kita bermain peran.
2: Okay.
1: Ya, kita main role play. Kalau saya jadi veteran zaman dahulu, kelihatan dari wajahnya. Karena sekarang veteran zaman sekarang ya ini ya. Terus nanti kita mau adekan antara perang zaman sekarang dengan zaman dahulu. Gitu.
2: Okay.
1: Bisa enggak?
0: Bisa. Agak bingung ya.
1: Perang maksudnya perang dialog di sini.
2: Perang, oh iya iya gitu. Bisa.
1: Karena
2: bisa,
1: kita
2: bisa,
1: kan
2: bisa.
1: Di sini harus menyampaikan sesuatu untuk teman-teman Pro 2 RRI Madiun, khususnya anak-anak Gen Z yang mungkin
2: apa sih?

0: Hari ini berkaitan dengan Hari Veteran, ya. Hari Veteran untuk Indonesia sendiri. Sebenarnya kata makna veteran itu sendiri apa sih, gitu ya. Tetapi kalau kita menggali lebih jauh, veteran zaman dahulu dengan sekarang, itu apakah anak-anak muda zaman sekarang ini dikatakan veteran? Apakah kita itu juga masih dalam masa-masa penjajahan atau yang lain? Kalau tidak, kalau mungkin kita benar-benar memahami ya, saat ini sampai detik ini kita masih dijajah gitu, tapi kita tidak merasa untuk itu, ya. Nah, itu nanti kita akan kulik. Tapi sebelumnya seperti biasa pantun berbicara.
1: Oke.
0: Okay. Apa pantunnya? Oke, okay, jalan-jalan ke kota tua, singgah sebentar memberi pala. Jasa veteran begitu mulia, ya. Oke. Okay. Berkorban jiwa raga bela merdeka. Nah, sekarang itu ya kita ngomong merdeka. Apakah kita benar-benar merdeka atau tidak? Di sini kita akan menguliknya. Nah, apa sebelum kita jauh ya, jauh ke sana, apakah kita ini sudah merdeka atau belum? Mbak Nabila dan Mbak Mai, sebenarnya makna veteran itu sendiri apa? Kalau kita tahu apa sih veteran dulu itu seperti apa, Mbak? Veteran menurut Mbak Mai sama Mbak Nabila?
2: Kalau menurut saya sih veteran itu pejuang ya, Bu. Pejuang yang menggunakan senjata untuk merebut wilayah atau kekuasaan gitu ya.
0: Ya, veteran itu ya pastinya berkaitan dengan tentara zaman dahulu, di mana pada masanya mereka berjuang dengan bambu runcing ya, dan tentunya dengan perlengkapan apa yang dia miliki atau kita miliki untuk mempertahankan tanah air. Bagaimana pejuang-pejuang zaman dahulu ini etos dan nilai tulusnya luar biasa kepada negara, bahwa semua pengorbanan jiwa raga semuanya untuk tanah air. Nah, sebenarnya kalau kita mikir sampai detik ini berbeda era ya. Merasa enggak saat ini kita itu sebenarnya sudah benar-benar merdeka atau belum? Kalau merdeka berarti kan kita tidak dalam artian tidak dirongrong dengan negara lain. Tetapi di sini kita kita perlu garis bawahi bahwa veteran zaman dahulu dengan sekarang ini kita menggabungkan dengan ini ya, di era Gen Z. Apakah anak Gen Z sekarang ini bisa dikatakan veteran? Oke lah, benar sekali. Karena kenapa? Sebenarnya veteran zaman sekarang ini lebih banyak sekali istilahnya apa ya, para penjahatnya itu banyak sekali, hal-hal yang sifatnya lebih enteng, maksud saya lebih terlihat gitu ya, tapi ini bisa menjadi menanamkan nilai moral dalam diri kita itu hilang. Contoh saja ya, khususnya Gen Z saat sekarang ini musuh utamanya adalah di era digital, di mana mereka menggunakan media sosial sebagai sarana berperangnya. Nah, bagaimana kalau dulu sih terlihat ya, aksi ada reaksi dan fokusnya pada apa? Tentunya pada musuh ya, yang ada di depan kita. Bagaimana aksinya? Bagaimana kita membuat sebuah strategi untuk mengalahkan musuh dengan teknik perang? Nah, dengan bambu runcing itu sebagai sarananya. Nah, tapi kalau sekarang modelnya seperti apa veteran-veteran? Kita katakan Gen Z ini adalah juga veteran karena di era-era zaman sekarang, kalau kita ngomong masalah penjajah Banda zaman dahulu, sekarang bukan eranya, tetapi kemerdekaan itu bagaimana kita mengisinya, ya, bagaimana kita menfilosofi nilai juang para veteran itu tetap ada di masa Gen Z. Nah, yang paling dititik beratkan adalah itu. Nah, apa yang menyebabkan ini? Karena perkembangan digitalisasi, anak-anak sekarang itu musuhnya adalah gadget atau gawai atau bisa dikatakan ini ya, dunia maya. Bukan kembali nyata. Kalau dulu musuhnya kelihatan gitu ya, di depan. Nah, tapi kalau sekarang ini tidak. Bagaimana kita sebagai Gen Z ini tetap memfilosofi kemampuan atau karakter veteran zaman dahulu dan yang memiliki rasa nasionalisme tulus untuk membela negara. Nah, sifat-sifat seperti ini yang dikhawatirkan untuk veteran zaman dahulu ke veteran sekarang ini alih fungsi dari

Jadi generasi yang zaman dahulu benar-benar luar biasa, mereka mengorbankan dirinya, bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tujuan utama kita memerdekakan negeri ini. Nah, itu sudah hilang kembali karena ya itu tadi ada virus-virus yang mungkin kita tidak merasakan itu juga akan menimbulkan perpecahan. Hoak-hoak yang ada di media massa, kemudian krisis identitas diri, ya kan? Kemudian menimbulkan gejolak demonstrasi dan lain sebagainya. Inilah yang membuat mohon maaf, ini merupakan musuh yang terbesar malahan. Yang tidak nampak tetapi itu sering kita temui. Nah, kita akses di dalam media sosial. Nah, inilah yang kita pikirkan, kekhawatiran-kekhawatiran veteran zaman dahulu. Masihkah ada anak-anak zaman sekarang ini yang mengetahui sejarah-sejarah bangsa Indonesia zaman dahulu? Maukah mereka belajar dari bukan penjajahannya, tetapi nilai karakter atau yang umbuhkan dari seorang veteran ini? Makanya itu, apakah ada nilai tulusnya untuk bagaimana mempertahankan kemerdekaan ini melalui apa? Ya, aksi nyata. Aksi nyatanya itu berupa apa, Mbak? Bisa dalam bentuk kampanye digital dengan memfilosofikan suka akan kenasionalismenya, akan kelestarian budayanya. Kemudian bagaimana mereka mengkampanyekan dari media sosial melalui kata-kata yang membangkitkan semangat positif, ya, bukan negatif. Semangat yang positif agar mereka yang belum pernah mengetahui sejarah itu menjadi sebuah histori yang bagus. Nah, cerita-cerita yang menarik untuk benar-benar dimengerti nilai value-nya itu apa gitu ya. Value-nya untuk pengabdian sebuah negara itu apa? Nah, anak muda di sini adalah untuk Gen Z ini, veteran yang sama sekarang, itu tugasnya. Apakah dia bisa mengkampanyekan aksi nasionalisme dan cinta tanah air ini, tentunya menggunakan produk-produk dalam negeri dengan integritas yang bagus, kata-kata yang sopan, dan tentunya apa yang sudah dianugerahkan oleh veteran zaman dahulu ini tetap berlanjut sampai detik ini. Ya kan, sekarang banyak ya aksi-aksi lewat digital, ya kita tahu hanya sejumat kata-kata yang tidak enak itu juga bisa menyulut semangat yang kurang baik. Ya, timbul akhirnya ada kabar yang kurang baik juga bisa menjadi booming. Kemudian hanya seputar hoax saja ini bisa menjadi perpecahan. Nah, itulah yang ditakutkan oleh veteran zaman dahulu. Nilai-nilai nasionalisme ini tetap harus ada. Nah, bagaimana untuk membuat itu ada? Tentunya harus difiltrasi ketika kita membuat sebuah upaya untuk menasionaliskan. Boleh itu bentuk pengabdian sosial, boleh, atau juga dalam bentuk penggalangan donasi sosial itu bisa. Nah, apapun itu yang mereka lakukan, tentunya dengan harapan nilai tulus dan penghargaan terhadap dulu pengorbanan para veteran itu tetap menjadi tonggak yang utama, kunci utama bahwa kita tujuannya adalah membuat negara kita bisa menjadi negara yang satu, merdeka, terbebas dari apapun yang hendak merongrong, entah itu bentuknya terlihat ataupun tidak. Nilai nasionalisme ini di dalam anak muda zaman sekarang itu perlu dimotivasi atau kembali dikembangkan lewat apa? Yaitu tadi, dengan media digital yang sudah ada, media sosial dan lain sebagainya, itu adalah salah satu
upaya dari rasa cinta kita terhadap tanah air dan selalu menghargai pengorbanan darah para veteran. Itu maksud saya di sini. Perangnya berbeda, yang satu nampak, yang satu tidak. Kalau dulu kita tahu bahwa dengan negara-negara, mohon maaf, yang sekarang ini malah yang dulu menjajah kita, sekarang kan sudah menjadi seperti saudara ya. Kita tahu kita berhubungan bilateral.

0: multilateral, semuanya juga sudah luar biasa berkembangnya. Mereka juga yang dulunya seperti itu jangan mau dijajah lagi gitu loh ya, tetapi dijajah dalam bentuk dunia maya itu yang lebih menakutkan. Makanya itu bagaimana menjaga integritas diri.
1: Okay. Kalau misalnya dulu mah luka fisik bisa terlihat ya Bu ya, perkembangannya
0: bisa diobati,
1: bisa
0: gitu.
1: Diobati. Sekarang ngeri ya. Sekarang lebih ngeri ke pemikiran soalnya. Efeknya jauh lebih berdampak panjang ini ya.
0: Ini yang berlarut-larut dan mereka tidak tahu dengan

0: emosi dan tentunya rasa, mohon maaf, gengsinya tinggi ya, masih punya rasa idealismenya tinggi ya, gampang terpancing. Itulah yang perlu dihindari untuk veteran saat ini, agar semuanya ini tidak kembali menjadi momok yang besar ya. Seakan-akan dulu kalau di bawah ini ya, tanker yang besar itu ya, kita punya hanya bambu runcing, bayangkan pada saat itu. Kemudian antimortem yang luar biasa, begitu penjajah yang semua komplit, kita aja dengan bambu runcing sudah bisa memenangkan kan.
1: Senjata tradisional versus senjata modern ya dulunya ya.
0: Nah, karena apa? Hanya satu kuncinya adalah persatuan dan kesatuan itu yang tetap kokoh, sehingga tidak bisa untuk dipecah belah. Itu yang perlu menjadi istilahnya tonggak kita. Sebenarnya veteran zaman dulu sama sekarang itu tidak aja jauh bedanya, tetapi kalau dulu kan kita benar-benar ya mengorbankan jiwa dan raga. Kalau sekarang itu dikorbankan apanya? Cah, pola pikir kita, karakter dan perilaku kita ya, bagaimana. Nah, itulah sebenarnya
1: benar-benar
0: luar biasa.
1: Benar. Dan itu justru menjadi tantangan di zaman sekarang sih. Kayak anak-anak sekarang itu, wow, tuntutannya itu lebih-lebih lagi
2: banyak
1: gitu
2: ya. Dari segala sisi.
0: Jadi kita mengisi kemerdekaan itu dengan keahlian kita lah. Ya, apa yang kita miliki itu menjadi satu apa ya? Satu senjata untuk kita menunjukkan bahwa kita itu juga cinta pada tanah air, meskipun bentuk kemerdekaannya berbeda gitu ya. Merdeka dalam berbagai hal gitu loh maksud saya.
2: Betul. Kayak ini ya Bu ya, materi bela negara mungkin ya bisa dilakukan dengan apapun yang kita punya gitu, kapasitas kita. Kita berpindah ke YouTube ini, Bu Ana sudah ada yang menanggapi dari YouTube nih. Agus ya, udah lama ini ya.
0: Agus. Baru muncul, Gus.
2: Baru muncul.
0: Ternyata sudah baru mandi. Jamasan.
2: Jamasan, oke. Okay. Boleh. Agus nih ya, benar nggak sih Kak, anak-anak sekarang jarang belajar akan perjuangan para pahlawan. Mereka justru malah loyal dan selalu ngikut-ngikut perjuangan idola mereka nih di media sosial, seperti artis-artis idola mereka.
0: Benar, pasti nih. Mereka biasanya nilai sejarahnya yang tidak bagus nih. Makanya itu saya sempat mengatakan ya, saya juga sebagai pendidik juga di sekolah saya juga, bagaimana guru sejarah ini mungkin di kelas-kelas history ya, sejarah ini bagaimana membuat anak-anak itu terkesan. Jadi bagaimana pembelajaran itu tidak kembali CBSA atau hanya cara membaca saja atau bercerita ya, tak hanya telling story, tidak. Tapi kalau bisa membuat suasana belajar dalam sejarah ini menjadi senang gitu loh. Jadi ada gregetnya. Oh, nanti ada kelas sejarah ya. Bagaimana kalau aku masuk gitu, gurunya gimana ekspresinya? Nah, gimana? Mungkin dari gurunya aja pakai kostum veteran. Terus membuat

menarik mungkin di packaging, jadi menjadi video yang bagus tentang sejarah zaman dahulu yang dikolaborasikan dengan digitalisasi era itu yang bagus. Tetapi sekali lagi itu kembali kepada anak-anak, penumbuhan penumbuhan rasa nasionalisme dan keingintahuan tentang sesuatu itu harus disertai dengan ini ya, bahwa kita itu tidak akan seperti ini kalau tidak ada itu jasa para pahlawan. Nah, rasa nasionalis itu tumbuh ketika kita

0: Dulu itu seperti ini. Jadi ketika kita sudah mengisi kemerdekaan ini, jadikanlah mengisi kemerdekaan ini menjadi sesuatu yang positif, mempunyai nilai yang bisa menjadikan atau menorehkan kepada negara lain yang dulu pernah menjajah kita, sekarang menjadi negara yang disegani. Itulah yang harus kita pupuk mulai sekarang. Jadi kalau Agus tadi bicara seperti mesti kalah dengan, ya kalah, tetapi kita sebagai anak muda harus mampu berkreasi dengan sejarah yang ada, menampilkan itu, mempromosikan sejarah itu dengan sesuatu yang lebih menarik. Saya yakin kalau sama-sama menariknya, meskipun sekarang ya, dulu pahlawannya mungkin karena usia yang sudah lanjut, sekarang dikasih figur Pangeran Diponegoro yang cakep gitu ya, dengan drama-drama.
1: Apalagi zamannya sekarang AI gitu ya. Lebih dikemasnya, lebih kreatif nanti.
0: Kemasan-kemasan itulah yang bisa mempromosikan
1: pahlawan-pahlawan kita
0: itu ya. Akhirnya tidak kalah dengan BTS, kalah dengan K-pop yang lain. Nah, Blackpink ya itu telah lah, saya nggak tahu lah yang itulah. Itu makanya anak-anak ya harus disosialisasi untuk itu.
1: Ini berkaitan juga sama pertanyaan Ami Narsis ini ya, Maitoru ya. Sebagai anak Gen Z dan Gen Alpha, Kak, gimana kita sebaiknya menghargai para pahlawan kita dengan apa, dan apakah perlu memberikan dampak pada negara kita?
0: Iya, berdampak itu pasti ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah dapatkan saat ini, tentunya punya rasa syukur. Yang pertama adalah selagi kita masih diberikan, mohon maaf, ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya. Seandainya Ami Narsis ini sebagai pelajar, makanya tuntut ilmu yang baik setinggi mungkin, dan buatlah karya-karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Bisa dalam artian memperkenalkan ini loh negaraku, entah itu kelestarian budayanya, entah itu bentuk apapun itu, boleh kalian kenalkan itu apa yang memiliki, yang kalian miliki, tentunya dengan versi kalian, belajar yang baik dan selalu berpikir positif. Kalian tampilkan yang baik-baik lah, itu sudah sangat membantu ya. Itu juga bukan belajar pada untuk diri kita sendiri, tetapi juga memberikan informasi atau wawasan kepada orang lain, dan itu sangat berdampak kepada banyak orang. Memperkenalkan negara kita dengan budaya yang ada itu juga bisa, yang tadinya tidak tahu negara orang lain, ini bisa berdampak untuk memperkenalkan kasanah apa yang kita miliki. Jadi upayakan apa yang kita bisa, lakukan yang terbaik, dan pasti nanti ada nilai ya, ada nilai yang akan tampak di sana. Ya, selama kita masih jadi pelajar ya, tentunya menuntut ilmu yang baik, terus kemudian kembangkan kreativitas kalian, tentunya dengan kreativitas digital yang baik ya, agar penikmat-penikmat ini bisa mengetahui karya-karya kalian. Ini loh anak Indonesia, ternyata dia mengisi positif sekali di era yang baru juga, di generasi yang baru. Bukan, memang juga, bukan dulu yang lagi veterannya, tetapi ini yang bisa dikatakan veteran zaman now gitu.
2: Betul, mungkin juga dengan mencetak prestasi-prestasi baru ya Bu, bener. Biar masa depan nanti ketemu, wah ini masa lalunya udah bagus nih, diperbaiki lagi gitu ya.
0: Kalau saya Mbak yang sudah bekerja kayak gini, yang sudah berkeluarga, apakah saya bisa berpartisipasi untuk negara? Ya ini malah luar biasa, apa yang bisa dilakukan kepada negara dari saat ini, di bidang apa itu yang bisa disumbangkan untuk negara. Saya pasti dengan sekecil apapun itu masih bisa berkembang untuk perubahan dan perbaikan negara.
2: Oke, keren banget. Apalagi Bu Hana sosok guru ya.
0: Betul. Oh,
2: ya. Jadi
0: saya kalau orang nama pertama guru itu takut.
2: Aduh, kenapa? Kan digugu dan ditiru ini ya.
0: Harus benar-benar perfect loh sebagai guru. Waduh. Jangan asal-asalan jadi guru itu.
2: Karena mencetak generasi muda yang baru ini.
0: Sampai ada yang menghimpit di pojokan tuh ya. Itu loh, itu guru apa bukan? Itu sampai gitu takut saya.
2: Takut, ya?
0: Berkata sedikit saja salah, berperilaku sedikit saja juga tambah nemen gitu ya. Makanya itu kita harus benar-benar loyalitas dan dedikasi kita sebagai profesi ya, profesi yang ada itu harus di bisa dijadikan contoh untuk orang lain.

0: Siap, aduh. Agak ini ya, deg-degan ya Bu ya ngomongin.
1: Ada rasa gimana,
0: ada rasa gitu, pressure-pressure-nya gitu.
2: Menjadi tertekan ya.
0: Tertekan ya Bu ya. Oh enggak ya, enggak. Bueno, enjoy aja nih teman Pro 2 ya.
2: Lah, ngapain? Kita tetap seneng aja ketika Gen Z ini kan memang di masa-masa seperti ini tidak mudah untuk membuat mereka untuk memahami nilai sejarah. Tetapi ketika kita bisa menghargai Allah, gak usah jauh-jauh, mereka kan punya orang tua, mereka punya kakek nenek. Kalau mereka sering berkomunikasi, sering sharing dengan orang-orang di sekitarnya, zaman dulu itu loh kan, cerita zaman dahulu itu aja sudah merubah karakter seseorang. Saya yakin semua di sini pendengar, khususnya teman-teman Proda RRI, sudah banyak yang paham dan ngerti bagaimana harus berperilaku yang baik, bagaimana untuk mencerminkan nasionalisme, itu sudah ada semuanya. Tinggal bagaimana poles membuat itu menjadi sesuatu yang berbeda, gitu aja. Belajarlah sedikit mencintai, apapun sedikit bisa dijadikan bahan konten yang kreatif untuk bisa dikampanyekan. Saya yakin bisa itu, bisalah semuanya.
0: Bisa. Semangat untuk kita semua ya. Ini dari, ada pesan juga dari Agus Bu, sukses terus ya Kak Main, Kak Nabil dan Bu Ana.
1: Sukses juga untuk Agus.
0: Amin.
2: Sukses juga Gus. Jangan lupa ya Gus, pantunnya aku tunggu Gus.
0: Oke.
1: Okay. Oh udah berpantun dari Agus ya.
0: Oke.
1: Enggak, maksudnya
2: dulu
1: Agus.
2: Pernah.
1: Oh pernah. Ya. Ditunggu berarti ya lagi ya.
0: Dan mungkin ini saatnya pantunnya Bu Ana dulu nih yang tampil.
1: Oke. Betul.
2: Menyapa orang jika kenal, pasti itu meski sudah pernah sakiti hati.
0: Aduh.
2: Selamat Hari Veteran Nasional. Terima kasih atas segala bakti.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Siap juga ini buat
2: veteran. Minggu depan kita sudah
1: para veteran nih.
2: 17 Agustus.
1: Iya ya,
0: betul.
2: Nah, 17 Agustusan ini kalau bisa jangan dirayakan setiap per tanggal 17 Agustus, setiap hari aja merdeka, jadi ada lomba-lomba gitu ya. Ini sama saja mengenalkan budaya yang ada di Indonesia, nggak apa-apa, budaya congklak, lanu, apa itu namanya, lomba-lomba
1: permainan
2: dan sebagainya. Kalau bisa satu bulan sekali, satu minggu sekali, siapa yang denai gitu ya.
0: Siapa yang denai gitu ya. Okay. Itu melatih kerjasama kita juga ya, Bu.
1: Betul-betul. Ini ada bung kecil, seperti kata bung besar, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih
0: sulit
1: karena melawan bangsa sendiri.
2: Benar itu.
0: Aduh.
2: Kena banget tuh.
0: Padahal kita baru berapi-api langsung
2: jangan
0: disadarkan ya.
2: Sendiri, saya tetangga saya sebelah ini.
1: Oh, yang tetangga sebelah.
0: Sebelah lagi.
2: Bahaya berarti ya. Musuh saya tidak ada di depan tetapi di samping saya.
1: Samping saya. Oke deh. Terima kasih banyak nih ya buat teman-teman yang tadi menyimak juga, ada Dia ST, ada Eko Sisilo juga. Dan buat teman-teman Pro 2 pastinya yang sudah menyapa juga, ada Theo dan lain sebagainya ya, tentunya yang bergabung.
0: Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih untuk Bu Ana yang udah sharing nih ke RRI Pro 2 Madiun. Merdeka. Ya, merdeka. Kita lanjut ke episode selanjutnya.
1: Betul. Kita tunggu selalu teman Pro 2 gebrakan-gebrakannya gitu ya. Betul. Dan kalau misalnya kamu ada sesuatu unik gitu ya di daerah kamu yang berhubungan dengan kita Indonesia, boleh banget sharing ke kita ke kami di WhatsApp ya di 0811-369-7755
0: ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya Angka.
1: Betul.
0: Kita bertiga pamit ya teman Pro 2. Bye bye.
1: Bye bye.

92 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah sampai dengan sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan dari Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran atau SPBK per Agustus 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan TNBTS diperkirakan telah berdampak

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

9 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih barengan sama aku Nabila Nagari yang lanjut menemani kamu ya teman Pro 2. Tadi sudah ada yang menyapa Teo Magelang, request lagu Terbuang Dalam Waktu by Bara Suara. Siap, habis ini Nabila puterkan ya untuk kamu untuk sesi Hitlist Indonesia. Lanjut, ada dari Lara Purabasyari ya. Selamat siang, aku mau izin request lagu, boleh gak kak? Boleh banget dong. Terus ada juga nih request dari Ami, mau Sumpah Mati Selena Grace. Sumpah Mati Selena Grace ya, siap. Lanjut ada dari ini nih ya, Sabrina Leonor, para Bubinars fanbase ya, request lagu Haha Asy Soli ya. Siap. Pokoknya apapun yang kamu request teman Pro 2, tenang aja, bakal aku putarkan ya pada pagi hari. Pada pagi menuju siang hari ini, spesial untuk kamu semuanya ya. So stay tune terus di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

Yeah, spesial untuk fanbase Sabrina Leanor gitu ya, yang request siang hari ini, di mana kali ini informasi datang dari Rosa ya, teman Pro 2. Bisa dibilang ini ya, gemuruh energi dan kehangatan cinta sang ratu pop di Seoul konser ke-7. Nah, jadi di atas panggung tersebut, ini Rosa menyisipkan sebuah kejutan emosional yang pastinya menyentuh hati para penonton di situ. Rosa mengajak putri kecilnya yang bernama Raina, ya baru berusia 2 tahun di tempat berdua, di mana langkah-langkah mungil Raina ini menyapa panggung megah langsung disambut dengan gemuruh sorak-sorai dan juga tepuk tangan paling hangat dari publik. Dan penonton pun tidak hanya menyaksikan aksi panggung seorang bintang besar gitu ya, tapi juga menyaksikan momen intim antara seorang ibu yang merayakan kebahagiaan bersama dengan ribuan penikmat musiknya. Dan lebih dari 3 dekade, bisa dibilang di sini Rosa mengarungi industri musik tanah air, dan bukan sekedar mempertahankan eksistensi saja, tapi juga mencetak barisan lagu-lagu hits dan sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup banyak orang. Lagu-lagunya pun membuat memori kolektif lintas generasi, tempat banyak orang berlabuh saat jatuh cinta, patah hati, sampai dengan bangkit kembali. Ini kayaknya ada semua gitu ya di lagu-lagu Rosa. Konsernya pun tidak pernah terasa seperti sekedar pertunjukan komersial saja, melainkan ruang aman untuk bernostalgia dan juga bernyanyi bersama nih teman Pro 2. Jadi gak heran nih ya, kemarin ada 3.000 pasang paru-paru malam yang seolah meruntuhkan dinding-dinding The Hall Kota Casablanca nih pada hari Sabtu ya, tepatnya tanggal 1 Agustus deh kalau gak salah. Iya pokoknya malam Sabtu, malam Minggu lalu teman Pro 2. Jadi di sini kualitas vokal yang konsisten, staminanya juga yang prima, pastinya membuat Rosa tidak pernah kehilangan jiwa di atas panggung.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Tulang dan Nadi. Dari Tiara Andini ya, teman Pro 2. Tulang dan Nadi yang hadir dengan pesan tentang makna cinta. Jadi lagu ini tuh dirilis tentu saja membawa antusiasme gitu ya bagi para penggemar yang seringkali menjadi penanda besarnya perhatian terhadap karya seorang musisi. Adapun Tulang dan Nadi ini dirilis pada tahun 2026, tepatnya tanggal 31 Juli lalu, dari pengumuman singkat yang langsung menarik perhatian para penggemar yang sudah menantikan karya terbaru dari Tiara Andini. Dan dari unggahan tersebut banyak di antara mereka yang antusias gitu ya. Apalagi di Spotify, Apple Music, YouTube Music, platform digital lainnya udah bisa didengarkan nih teman Pro 2. Dan banyak di antara mereka yang mengajak sesama penggemar untuk mendukung perilisan Tulang dan Nadi ini agar dapat masuk ke jajaran tangga lagu. Dan termasuk kamu teman-teman Pro 2 bisa banget request ya untuk masuk ke tangga lagu di program 2 RRI Madiun. Nah pastinya ini ya, lewat Tulang dan Nadi pengen menceritakan ibaratnya tuh kayak ini nih penghayatan, memperlihatkan kemampuan dari seorang Tiara Andini yang emosional gitu. Karena dengan genre balad emosional ini, dibalik setiap lirik mengandung sebuah penghayatan gitu ya, dari seorang Tiara Andini. Oke teman Pro 2, masih di Hitlist Indonesia, boleh banget kamu request lagu ya di 0811-3897755 atau boleh direct message di Instagram @rrpro2madiun. Sudah ada yang merequest ya, lagu selanjutnya ada dari Enau featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Dan tadi ada juga dari Kak Lara Purnamasari yang request lagu dari Anggi Carvalho, Merelakan. Siap, stay tune ya, spesial untuk kamu semuanya teman Pro 2.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita di Hitlist Indonesia. Di sini ada Kania yang bakal menemani Hitlist mancanegara ya. So stay tune aja di frekuensi 95,2 aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Aku Nabila Nagari harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih masih stay tune sampai dengan saat ini teman Pro 2. Lanjut barengan Kania Putri ya, temenin kamu di santai siang hingga nanti sore ceria kebersamaan kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini di awal pekan Senin, kalendernya 10 Agustus 2026, banyak segmen bakal hadir ke ruang dengar kamu di Hitlist Manca dengan single-single hits terbaru Manca dan juga K-pop. Teman Pro 2 hadir ke ruang dengar kamu sampai jam 12. Nanti ada santai siang, beragam informasi dari dunia olahraga, dunia hiburan, pernak-pernik begitu ya, lifestyle dan lain sebagainya. Hingga sore ceria nanti ada obrolan nih teman Pro 2 barengan sama siswa-siswi berprestasi. Dan ngomong-ngomong gitu ya, sore nanti kita akan ngobrol barengan sama juara harapan 3 tari kreasi Pekan Kreativitas Anak Tingkat Kota Madiun, teman Pro 2 ya. Keren banget sih ya. Dari banyak bidang kita akan hadirkan prestasi-prestasi muda di Madiun dan sekitarnya. Stay tune di 95,2. Kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Segera download RRI Digital.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tadi Swim teman Pro 2 ya, dengan Break Up in Reverse. Ini merupakan kelanjutan dari single yang dirilis April lalu, Mr. Know It All teman Pro 2. Sukses di tingkat global lewat Break Up in Reverse yang barusan rilis bulan lalu teman Pro 2. Tadi Swim menghadirkan sudut pandang yang unik dari sebuah lagu patah hati ya. Jadi dia tidak mengisahkan penyesalan atau kemarahan setelah hubungan berakhir, melainkan keinginan untuk mengulang kembali kisah cintanya dari akhir menuju awal agar berakhir bahagia. Jadi macam ya di reverse ya. Kamu sempat ini gak sih teman Pro 2 muter kaset pita gak sih? Udah gak ini ya, gak zamannya ya. Itu ada mood reverse teman Pro 2 kalau kamu pengen mengulang begitu ya di beberapa role sebelumnya kayak gitu. Jadi harus di reverse dulu, dipencet begitu ya. Nanti gulungan pitanya itu akan kayak menggulung balik begitu ya untuk bisa sampai di lagu yang kamu mau gitu. Itulah. Susah menjelaskan kalau kamu tidak pernah menyumpai begitu ya. Memainkan musik pakai kaset pita. Oke, dari Teddy Swim teman Pro 2, aku mau geser ke rilisan terbaru dari Katy Perry. Ini merupakan rilisan pertama ya sejak single Bandits pada November lalu teman Pro 2, sekaligus melanjutkan era setelah album 143 yang dirilis 2024 lalu ya. Watch It Burn teman Pro 2 yang melalui liriknya menggambarkan seseorang yang memilih meninggalkan hubungan panjang demi memulai hidup baru. Katy Perry menyanyikan tentang menyalakan api untuk membakar masa lalu, memaafkan, lalu akhirnya menempatkan dirinya sebagai prioritas.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hidup bersama bayang-bayang orang yang dicinta mungkin terlihat bahagia, terlihat baik-baik saja, tapi kebahagiaan itu semu, teman Pro 2. Itu yang tergambar di single The Time of My Life dari Benson Boone, teman Pro 2. Lagu bernuansa melankolis yang diproduksi di bawah label Warner Records ini menggambarkan pergolakan batin seseorang yang harus melanjutkan hidup dalam kesendirian setelah kehilangan orang terkasih. Perasaan hampa saat seseorang menjalani hidup yang tampak menyenangkan, tetapi merindukan kehadiran mantan kekasih yang telah pergi. Nyesek banget, teman Pro 2, ya. Tapi semoga yang mengalami ini selalu dikuatkan. Bagaimanapun juga, begitu ya. Tidak mudah memang melanjutkan hidup, tetapi hidup itu adalah anugerah. Hidup itu adalah sesuatu yang besar, yang bahkan mungkin ketika kita minta pun belum tentu dikasih, begitu ya. Itu adalah blessing, sebuah karunia, sebuah berkah. Jadi jalani dengan sebaik-baiknya. Stay tune di 95,2 teman Pro 2. Nanti setelah adzan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya, kita akan lanjut ya kebersamaan kita di Hitlist Manja.

أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: sayang.
1: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
0: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Of the Future dari YouTube Teman Pro 2 ya, membawa kita di 11.55 menit saat sekarang. Kebersamaan kita di Santai Siang nanti masih lanjut, tapi aku mesti tuntasin dulu ya di Hitlist Mancah kali ini Teman Pro 2. Terima kasih yang udah gabung ya, karena yang di request single Indonesia tadi ya Kak ya, jam 10 sampai jam 11 ya, jam 11 sampai jam 12. Next bisa di request single-single terbaru Manca ya, atau K-pop boleh deh yang udah masuk Billboard ya. Kebersamaan kita masih lanjut di Santai Siang Teman Pro 2. Stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. I was thinking about space and not the one between us.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman, terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita di Santai Siang Teman Pro 2. Udah aja makan siang, ngomong-ngomong ini menu makan siangnya apa nih Teman Pro 2? Kalau tanggal 10 masih terhitung tanggal muda gak sih? Itu pada banyak yang ngebakso di luar Teman Pro 2 karena kantinnya tutup begitu ya. Aduh. Ini ceritanya abang tukang bakso penyelamat kami gitu ya. Makan yang kenyang, makan yang enak Teman Pro 2, itulah gunanya kamu kerja cari duit gitu ya. Karena dengan makan kita bisa bahagia, katanya Ihsan, temennya Upin Ipin ya. Perut kenyang, hati pun senang gitu. Tapi jangan sampai ya pelampiasan stres kamu itu kemakan terus Teman Pro 2. Berbahaya ya. Nanti kalau tidak dikendalikan, tahu-tahu kok makin berat ya beban hidup ini, bukan? Makin berat ya tubuh ini gitu ya. Bukan karena beban hidup, tapi karena beban lemak Teman Pro 2. By the way gitu ya, buat kamu yang pelampiasan stresnya makan Teman Pro 2 gitu ya, mungkin kamu bisa makan gitu ya beberapa makanan ini, karena menurut ahli gizi, menurut penelitian Teman Pro 2, ada beberapa makanan yang bisa meredakan stres. Apa saja, nanti aku spill buat kamu. Nikmati dulu makan siangnya sambil santai siang.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya. Indonesia.

Teman Pro 2, rutinitas yang padat, tumpukan kerjaan hingga kurangnya waktu istirahat kerap memicu kelelahan fisik dan mental yang berujung stres. Apalagi di awal pekan seperti sekarang, hektik dari pagi, sibuk, wow ya. Yang tanpa disadari teman Pro 2, kondisi stres itu sering diperparah ya oleh pola makan yang buruk. Seperti kebiasaan melewatkan sarapan, mengkonsumsi makanan tinggi gula, pelampiasannya ngemil terus hingga bergantung pada makanan-makanan yang instan teman Pro 2. Padahal kita tahu begitu ya, asupan nutrisi yang tepat ini sangat penting banget untuk kesehatan kita dan memegang peran vital dalam mengelola tekanan emosional, menjaga keseimbangan hormon, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Ahli gizi kesehatan masyarakat dari Health and Food Supplement Information Service, Dr. Emma Debeshire, menegaskan pentingnya pola makan seimbang untuk menekan respon stres tubuh. Dengan makan teratur, memprioritaskan protein dan serat, serta memilih makanan yang menjaga kestabilan energi, respon stres ini bisa diredam secara alami. Lalu makanan yang seperti apa yang terbukti mampu meredakan stres sekaligus menjaga kondisi tubuh tetap optimal? Ini secara ilmiah teman Pro 2, yang pasti kalau sarapan teman Pro 2 ya, mulai hari tanpa sarapan itu udah pasti akan memicu lonjakan kadar hormon kortisol atau hormon stres. Coba deh, kalau ini jam segini udah uring-uringan terus, cek lagi pagi tadi kamu udah sarapan atau belum ya. Ada yang kalau nggak sarapan itu lemot gitu ya. Nah itu aku banget teman Pro 2 ya, ternyata itu sangat berpengaruh begitu ya. Jadi pilih menu sarapan ya, yang sebetulnya nggak harus komplit-plit begitu ya. Ada proteinnya ya, kayak telur, terus juga pastinya itu sudah ada protein berkualitas tinggi dan asam amino esensial teman Pro 2. Terus kalau misalnya memang memungkinkan, ganti nasinya pakai oatmeal ya, karena oatmeal ini mengandung karbohidrat kompleks, serat larut yang dicerna secara perlahan sehingga gula darah kita tetap stabil. Serat pada oat juga menjaga kesehatan mikrobioma usus yang berkontribusi langsung dengan otak dan mengendalikan stres. Jadi coba deh teman Pro 2 ya. Ya mumpung dompet masih agak tebel begitu ya. Gaya beli oatmeal teman Pro 2. Sarapan oat enggak usah setiap hari lah ya, mahal soalnya. Lumayan sih ya. Terus ini deh teman Pro 2, kalau makan siang kayak begini gitu ya, pilih menunya yang mengandung omega 3. Seperti apa sih ya? Ikan deh teman Pro 2 ya, enggak perlu ikan salmon, sarden, makarel begitu ya. Ikan-ikan yang ada di lautan Indonesia, yang ada di sungai-sungai Indonesia itu sudah terbukti juga kaya akan omega 3. Riset dari Ohio State University menunjukkan bahwa asupan omega 3 efektif menekan produksi hormon kortisol atau hormon stres saat seseorang mengalami tekanan psikologis. Para ahli menyarankan untuk mengkonsumsi ikan berlemak minimal 2 porsi per minggu. Kalau memungkinkan makan ikan sarden, makarel atau salmon, agak mahal ya. Iya, 2 minggu sekali. Kalau bisa, kalau enggak ikan kembung lah, apa? Ikan bandeng, ikan lele. Kok jadi pengen aku ya? Terus selain itu teman Pro 2, selain makanan yang kayak omega 3 seperti ikan begitu ya, buah yang kaya vitamin C dan sayuran hijau teman Pro 2 ini bisa menjadi pilihan yang lebih ekonomis ya. Vitamin C ini berperan menjaga fungsi kelenjar adrenal yang memproduksi hormon stres, di mana penelitian dari University of Trier menguraikan bahwa vitamin C pada buah seperti jeruk, kiwi dan berry ini bisa membantu menurunkan kadar hormon stres lebih cepat ya. Terus kandungan flavonoid dalam buah berry teman Pro 2 itu juga bagus banget begitu ya, untuk menangkal stres oksidatif pemicu hormon stres. Sayuran hijau seperti bayam, sawi dan lain sebagainya itu kaya magnesium serta folat teman Pro 2. Asupan magnesium yang cukup ini bisa mencegah peningkatan respon stres pada sistem saraf, sedangkan folat itu bisa mendukung produksi neurotransmitter, mendorong suasana hati lebih baik atau sebagai mood booster. Lebih ekonomis yang ini ya. Jadi makan
oseng sawi enak kayaknya ya, atau apa ya, sayur bayam, sayur bening teman pro 2, aduh kayaknya segar tuh ya. Terus pakai sambalnya tomat, tempenya anget, pakai ikan asin, aduh enak banget itu, langsung stres hilang deh teman pro 2. Aku makan dulu gimana?

0: Tapak Sejarah. Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, selain memilih asupan yang tepat ya, penting juga untuk menghindari pemicu utama lonjakan kortisol atau hormon stres. Hindari makan tinggi gula dan olahan ya, seperti kue manis, pasta instan, roti putih. Karena makanan-makanan tersebut dapat menyebabkan fluktuasi gula darah drastis yang memicu produksi kortisol. Jadi kalau kadang kan ada yang berpikir gini, kalau pas lagi stres coba deh makan makanan yang manis. Kayaknya itu mindsetnya harus diubah teman Pro 2 ya, karena makanan-makanan tinggi gula begitu ya, itu cenderung malah bisa memicu produksi kortisol atau hormon stres. Batasi konsumsi alkohol, kalau ini aku yakin kamu tidak mengkonsumsinya teman Pro 2, dan perbanyak paparan sinar matahari pagi. Ahli gizi Grace Kingswell menekankan pentingnya paparan cahaya alami di pagi hari untuk membantu mengatur ritme biologis hormon kortisol agar tetap seimbang sepanjang hari. Oke deh teman Pro 2, kalau kamu memang lagi stres sekarang ini begitu ya, butuh asupan-asupan yang manis katakanlah begitu ya, coba pilih dark coklat aja ya. Ada manis-manisnya walaupun lebih cenderung ke pahit teman Pro 2, karena dalam dark coklat itu ada kandungan flavonoid ya, yang bisa menangkal stres oksidatif pemicu hormon stres. Bagaimana? Mau pilih makan makanan yang super itu tadi ya, sarapan sehat dengan oat atau telur, makan ikan yang kaya omega 3, buah yang kaya vitamin C, sayuran hijau, atau kamu hindari gitu ya makanan-makanan yang bisa memicu stres seperti makanan tinggi gula dan olahan serta konsumsi alkohol. Ada dua pilihan, tapi kalau kedua-duanya dilakukan teman Pro 2, kayaknya double efek anti-stresnya.

0: Inside your apartment, you used to come.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Minuman soda sering kita jumpai di tempat-tempat makan. Tapi, tahukah kalian bahwa kebanyakan minum soda dapat berdampak buruk pada kesehatan? Dikutip dari Halodoc, soda bisa memicu penyakit obesitas, diabetes tipe 2, osteoporosis, penyakit ginjal, insomnia, kerusakan gigi, asam urat, bahkan penyakit jantung loh. Yakin masih mau minum soda?

95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan yang akan menemani teman-teman Pro 2 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat untuk kabar siang, kabar olahraga.

0: gak masalah.
1: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Striker asal Swedia itu mencetak satu gol saat Liverpool menghadapi AS Monaco di Anfield minggu malam. Isak membuka keunggulan Liverpool pada menit ke-16, teman-teman Pro2, melalui penyelesaian yang klinis. Meski akhirnya Liverpool harus mengakui gitu ya keunggulan Monaco dengan skor 3-2, Isak menilai penampilannya terus berkembang. Ia merasa setiap pertandingannya pramusim membantu meningkatkan kebugaran dan ketajamannya sebelum menghadapi musim kompetisi yang sesungguhnya. Isak juga menikmati kesempatan kembali bermain di hadapan pendukung Liverpool. Ia berharap terus berkembang dan mencapai kondisi fisik terbaik menjelang dimulainya musim baru.

Lin dicetak Isak menunjukkan bahwa ketajamannya mulai kembali dan ia semakin siap menghadapi musim kompetisi. Yang menarik, Isak juga terlihat semakin nyaman gitu ya bermain bersama rekan-rekan barunya. Kalau performanya terus meningkat seperti ini, tentu menarik untuk melihat kontribusinya bagi Liverpool di musim yang akan datang. Jadi meskipun hasil pertandingan pramusim bukan yang utama, penampilan Isak menjadi sinyal positif bagi Liverpool.

Semoga ketajaman Alexander Isak terus berlanjut gitu ya, dan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi Liverpool, teman-teman Pro 2, di musim kompetisi yang mendatang.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Persita Tangerang resmi mendatangkan gelandang asal Spanyol, teman-teman Pro 2, Tirone Del Pino dari Malut United untuk memperkuat skuad menghadapi musim 2026-2027. Pemain berusia 35 tahun itu bergabung dengan status bebas transfer. Tiron bukan nama baru gitu ya di kompetisi Liga Indonesia. Ia pernah membantu Persib Bandung meraih gelar juara 1, juara Liga 1 2024-2025 sekaligus dinobatkan sebagai pemain terbaik teman-teman Pro 2. Musim lalu bersama Malut United, Tiron juga tampil impresif dengan mencetak 10 gol dan 12 assist dari 32 pertandingan.

Kehadiran Tiron teman-teman Pro 2 diharapkan menambah kreativitas dan daya gedor Persita. Ia akan segera bergabung dengan tim dalam pemusatan latihan di Yogyakarta. Dengan pengalaman dan catatan performanya, Tiron diharapkan mampu membantu Persita bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim 2026 hingga 2027.

Menurut Jonathan, perekrutan Tyrone ini, Tyrone Delpino, teman-teman Pro 2, menjadi langkah yang cukup menarik gitu ya bagi Persita. Pengalamannya di Liga Indonesia serta catatan 10 gol dan 12 assist musim lalu menunjukkan bahwa Tyrone ini masih punya kualitas untuk menjadi pembeda, teman-teman Pro 2. Kehadirannya tentu gitu ya diharapkan bisa menambah kreativitas lini tengah sekaligus memperkuat Persita menghadapi musim baru, teman-teman Pro 2.

0: segera download RRI Digital.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

PB Perpani menyiapkan 10 pemanah terbaik Indonesia untuk menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, teman-teman Prio 2. Acara ini berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. 10 atlet tersebut terdiri dari 4 pemanah putra dan 6 putri, teman-teman Prio 2. Mereka akan tampil di nomor recurve dan compound, serta saat ini terus menjalani pemusatan latihan di Jakarta untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan di level Asia. Komposisi tim kali ini memadukan atlet senior yang sudah berpengalaman dengan sejumlah atlet muda. Kehadiran atlet muda diharapkan dapat memberikan energi baru gitu ya, sekaligus menjadi bagian dari regenerasi tim panahan Indonesia.

Pada Asian Games sebelumnya di Hangzhou 2022, Indonesia berhasil membawa pulang 2 medali perunggu, teman-teman Perdua. Untuk Asian Games 2026 ini, Perpani memasang target yang lebih tinggi, yakni meraih medali perak atau setidaknya ia mampu menembus babak final aja gitu. Optimisme tersebut tidak lepas dari prestasi Indonesia di SEA Games 2025 silam. Saat itu, tim panahan Indonesia berhasil menjadi juara umum dengan mengoleksi 6 medali emas dan 2 perunggu. Meski persaingan Asian Games tentu lebih berat gitu ya, karena menghadapi pemanah-pemanah terbaik Asia, Perpani optimistis para atlet yang disiapkan mampu tampil maksimal dan membawa pulang prestasi untuk Indonesia.

Kalau melihat persiapan yang dilakukan gitu ya, Jonathan rasa peluang Indonesia di cabang panahan cukup menjanjikan. Apalagi tim ini kan tidak hanya mengandalkan atlet senior gitu ya, tetapi juga memberikan kesempatan kepada atlet-atlet muda untuk menunjukkan kemampuan mereka, teman-teman Pro 2. Target meraih medali perak atau menembus final memang bukan target yang mudah. Mengingat persaingan di Asian Games jauh lebih ketat, namun dengan prestasi sebagai juara umum di SEA Games 2025, tentunya ada modal gitu ya, dan kepercayaan diri yang cukup bagi para pemanah Indonesia. Kita berharap, dan teman-teman Pro 2 juga berharap gitu ya, semoga yang sudah disiapkan atau persiapan yang sudah disiapkan dan sudah dilakukan bisa membuahkan hasil, dan para atlet mampu tampil tenang, fokus gitu ya, serta memberikan yang terbaik untuk Indonesia di Asian Games 2026 nanti.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Guangzhou, Provinsi Fujian, China, yang berlangsung pada 7 hingga 9 Agustus, teman-teman Perdua. Dalam kejuaraan tersebut, Indonesia berhasil membawa pulang total 19 medali, terdiri dari 4 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu. Sejumlah atlet tampil menonjol dengan menyumbangkan lebih dari satu medali, teman-teman Perdua. Di antaranya ada Muhammad Ataya Rizky Prasetya yang meraih beberapa medali emas di nomor senior putra, serta Disna Ayu Luhutia yang juga tampil dominan di nomor senior putri. Selain atlet senior, prestasi juga datang dari kelompok junior, Devina Dwi Aprilia, Naveza Lamarche Dien, dan Davian Putra Purnama berhasil menyumbangkan medali bagi Indonesia. Hasil ini menjadi pencapaian positif gitu ya bagi tim sepatu roda Indonesia di level internasional. Torehan 19 medali sekaligus menunjukkan bahwa atlet-atlet Indonesia mampu gitu ya bersaing dan meraih hasil yang membanggakan di tengah persaingan negara-negara Asia dan ASEAN.

Menurut Jonathan sih, raihan 19 medali ini tuh menjadi bukti gitu ya, bahwa sepatu roda Indonesia punya potensi yang sangat besar untuk bersaing di level internasional. Apalagi dengan 14 medali emas yang berhasil dibawa pulang. Tentunya itu menjadi pencapaian yang sangat membanggakan ya teman-teman Pro2. Yang menarik, prestasi tersebut itu tidak hanya datang dari atlet senior juga gitu ya. Tadi Jonathan sempat menyebutkan ada atlet senior dan juniornya, tetapi juga dari para atlet junior tuh. Ini tentu menjadi kabar yang sangat positif untuk regenerasi dan masa depan olahraga sepatu roda Indonesia. Semoga hasil di Cina ini tuh bisa menjadi motivasi gitu ya bagi para atlet untuk terus berkembang dan meraih prestasi yang lebih tinggi di ajang internasional berikutnya. Mungkin itu aja gitu kali ya kabar olahraga yang berhasil Jonathan rangkum untuk teman-teman Pro2 di siang kali ini. Semoga prestasi para atlet-atlet Indonesia terus bermunculan dan tentunya semakin membanggakan teman-teman Pro2. Dan setelah kabar olahraga, sekarang saatnya kita beralih gitu ya ke dunia yang gak kalah menarik juga. Ada kabar terbaru seputar selebriti, musik, dan hiburan yang pastinya sayang untuk dilewatkan teman-teman Pro2. Tadi kan kita sempat ngomongin sepatu roda gitu ya. Kayaknya kalau ngomongin sepatu roda, kayaknya teman-teman berdua langsung kebayang kayak udah siap belum gitu kali ya. Karena kita tadi ngomongin soal sepatu roda, rasanya pas banget gitu ya kalau kita lanjut dengan satu lagu yang juga masih nyambung dengan sepatu roda ini. Ada Rollerblade dari Nonah yang siap menemani siang teman-teman Pro2. So buat kamu yang masih santai gitu ya, langsung aja kita dengarkan lagunya. Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Gratitude. Say thank you to everyone you meet for everything they do for you. Perbanyak rasa bersyukur, ucapkan terima kasih pada setiap orang yang kamu temui atas segala sesuatu yang mereka lakukan untukmu. Brian Tracy.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Goodco.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat siang teman Pro 2. Kembali lagi ya bareng Melody tentunya. Jangan bosan-bosan gitu. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat, tetap ceria dan juga tentunya tetap setia bareng Melody. Dan juga Melody akan nemenin aktivitas kalian dengan berbagai informasi hiburan, musik, atau informasi menarik lainnya ya. Oke, jangan kemana-mana karena kita bakal terus hadir menemani gitu. Oke, stay tune aja ya.

Sequel film biopik Michael Jackson. Michael kini juga memasuki tahap persiapan produksi. Lion Stage laku rumah produksi menargetkan proses syuting itu dimulai akhir 2026 atau awal 2027. Hal itu juga sejalan dengan rencana perilisan film tersebut pada akhir 2027 atau paruh pertama di 2028 tentunya di bioskop ya. Karena rencana tersebut akan disampaikan sekitar 2 bulan setelah Lion Stage memastikan Michael lanjut ke sequel. Target tersebut diungkapkan Presiden Divisi Film Lion Stage yaitu Adam Fogelson dalam konferensi laporan keuangan perusahaan pada Kamis 6 Juli. Atau seperti diberitakan Variety gitu ya, film Michael ternyata pertama tayang pada April lalu 2026 dan juga meraih pendapatan box office global lebih dari 1 dolar Amerika. Di akhir film muncul tulisan History Continues yang menjadi petunjuk kisah King of Pop akan berlanjut dalam sequel. Film pertama disutradarai oleh Antonio Fuqua dan juga dibintangi Jafar Jackson yaitu keponakan Michael Jackson. Ceritanya mengikuti perjalanan Michael sejak menjadi anggota The Jackson 5 hingga mencapai puncak popularitas sebagai penyanyi dunia dengan akhir kisah pada tour bed 1987. Ternyata nomor 2 hingga kini Lion Stage itu belum mengungkapkan periode kehidupan Michael Jackson yang akan diangkat di alam sequel. Namun masih banyak nih perjalanan hidup sang musisi yang belum ditampilkan termasuk era album Dangerous. Sebelumnya Michael sempat mengalami perubahan cerita akibat sengketa hukum yang muncul menjelang perilisan. Dan film itu

Awalnya direncanakan bahas tentang tuduhan pelecehan seksual Michael Jackson, tetapi batal ya setelah tim hukum Jackson Estate ini menemukan klausul dalam perjanjian penyelesaian dengan salah satu penuduh yang melarang penggambaran sosok tersebut dalam film. Meski demikian, menurut Vogelson, sejumlah adegan yang telah direkam untuk film pertama kemungkinan akan dimanfaatkan di dalam sequel gitu ya. Namun saat ini Lionsgate masih berfokus menyusun sequel sebelum memulai produksinya. Vogelson juga mengatakan pihaknya belum siap mengungkap anggaran produksi Michael 2, tetapi memastikan sebagian materi yang telah direkam sebelumnya akan dimanfaatkan dalam film tersebut.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, beralih ke informasi berikutnya ya, terkait film City si Vampir menawarkan drama komedi dengan konsep vampir yang berbeda dari cerita horor pada umumnya. Film ini mengarahkan Rahabi Mandra yang mengisahkan Siti, gadis biasa yang tiba-tiba masuk ke lingkungan elit dan juga menyentil kesenjangan kelas sosial. Film produksi Bahagia Tanpa Drama itu mempertemukan Satin Soneta dan juga Cicil Manasero untuk pertama kalinya dalam satu layar, dan keduanya tampil sebagai karakter vampir dalam film yang dijadwalkan tayang di bioskop di Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Film official First Look yang dirilis Satin terlihat kebingungan setelah terbangun dari tidur dan juga mendapati dirinya memiliki gigi taring. Sementara Cicio tampil sebagai sosok vampir dengan penampilan serba hitam yang justru terlihat lebih menawan. Alih-alih menghadirkan suasana mencekam yaitu potongan adegan perdana film, justru memperlihatkan situasi komedi. Ceritanya kemudian berkembang dengan membawa persoalan keluarga yang sekaligus kritik terhadap kehidupan sosialnya gitu ya. Dan juga produser City si Vampir, Celerina Judisari mengatakan ide membuat film tentang vampir sebenarnya telah lama gitu menjadi keinginannya. Namun konsep tersebut akhirnya dikembangkan menjadi cerita yang memadukan komedi, drama keluarga dan juga satir sosial. Sutradara Rahabi Mandra juga mengatakan sosok vampir dalam film tersebut digunakan sebagai gambaran mengenai kehidupan kelompok kelas atas. Dan ada perubahan kehidupan Siti menjadi cara untuk memperlihatkan bagaimana seseorang dari lingkungan sederhana menghadapi dunia elit gitu. Dan menurut Rahabi, ternyata konflik Siti ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan fisiknya setelah menjadi vampir, tetapi film tersebut mengajak penonton melihat kesenjangan sosial melalui pengalaman seseorang yang tiba-tiba memperoleh akses ke lingkungan kelas atas. Selain Satin dan juga Cicio, film ini turut dibintangi oleh Aji Dito dan juga Sania Gracia. Para pemain tersebut menjadi bagian dari ensembel yang diharapkan menghadirkan warna baru dalam drama komedi tersebut. City si Vampir diproduksi Bahagia Tanpa Drama bersama Vitze, AZ Films, Spectrum Film dan juga PK Films. Film ini dijadwalkan akan tayang serentak di seluruh bioskop di Indonesia pada tanggal, catat ya teman bro, 22 Oktober 2026.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, beralih ke informasi berikutnya. Film karya sutradara dan penulis Kamila Andini yang berjudul Empat Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java akan ditayangkan di Toronto International Film Festival atau TIFF 2026 yang akan dijadwalkan berlangsung nih dari 10 sampai 20 September di Kanada. Film Four Seasons in Java juga masuk dalam daftar film pilihan resmi untuk Centerpiece Program edisi 2026 dalam Festival Film Internasional Toronto ke-51 yang menurut siaran pers di laman resmi festival yang dikutip pada Senin silam. Daftar film dalam program Centerpiece edisi 2026 juga mencakup 54 film nih, karya sines yang mewakili 54 negara termasuk Indonesia, Thailand, Australia, Kanada, Kolombia, Prancis, Jerman, Hong Kong, Italia, dan juga Meksiko. Rumah produksi 4K Films dalam siaran persnya pada Senin menyampaikan bahwa film Empat Musim Pertiwi ini menyajikan drama psikologis, film fiksi ilmiah, realisme magis, dan juga misteri. Kamila memilih Gunung Bromo sebagai latar utama film untuk menampilkan pemandangan alam yang kontras dengan perjalanan batin tokoh utama Sang Pertiwi yang merasa terasingkan saat kembali ke kampung halamannya setelah selama lebih dari satu dekade di penjara. Produser Eva Isvansyah juga menyampaikan bahwasanya tim produksi sudah menggagas pemilihan Bromo sebagai latar tempat sejak awal proses kreatif pembuatan film pada 2017. 4K Films bekerja sama dengan mitra dari dalam dan juga luar negeri dalam memproduksi film Empat Musim Pertiwi. Dan juga selain melibatkan mitra dalam negeri seperti Miles Film, Jakarta, Trinity Optima, Imaginary, Team Up, Julia Steele, dan Navaros, penggarapan film itu didukung oleh mitra dari Prancis tentunya. Dan juga ada Belanda, Norwegia, Polandia, Arab Saudi, dan juga dari Singapura. Film yang dibintangi oleh pemeran ternama seperti Putri Marino, Arya Saloka, dan juga Christine Hakim itu dijadwalkan akan tayang di bioskop dalam negeri mulai dari 8 Oktober 2026. Film itu juga memperoleh penghargaan dalam ajang Asia Pacific Screen Awards 2018. Wah, hebat sekali ya. Di Tokyo Filmex 2018 dan juga Berlinale Generation Kipols 2018. Dan juga selain itu, film garapan Kamila yang berjudul Yuni memenangkan Platform Prize di Toronto International Film Festival 2021. Oke, mungkin segitu dulu aja ya teman berdua, karena sesaat lagi akan ada Santai Siang. Tentunya aku gak akan sendirian, akan ada Joe yang nemenin aku ya, karena dia selalu setia gitu. Oke, situin aja ya, tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Hai hai hai, selamat siang menuju sore gitu ya.
1: Halo.
0: Tentunya Melody gak sendirian, ada siapa nih?
1: Ada Jonathan di sini.
0: Oke, okay, Jo, gimana kabarnya hari ini, Jo?
1: Baik, alhamdulillah. Untuk Senin hari ini kayaknya aku baik aja, Kak
0: Melody. Alhamdulillah.
1: Kalau Kak Melody gimana kabarnya?
0: Jujur
1: kok
0: ya,
1: lemas? Kenapa Kak
0: Melody? Ya, iya. Agak sedikit lemes gitu.
1: Agak sedikit lemes. Kenapa? Udah makan kan?
0: Sebenarnya sih udah.
1: Sebenarnya udah.
0: Udah. Abis makan siang sih. Sebenernya.
1: Oh, abis makan siang. Makan
0: cuman,
1: geprek ya? Apa tadi? Ayam bakar.
0: Ayam rica-rica.
1: Ayam rica-rica. Hmm, oke.
0: Okay.
1: Tapi enak. Tapi kenapa Kak? Kok ada tapinya?
0: Barusan ini kan ini ya. Kita kan ini kan lagi on air ya tentunya. Lagi siaran ya.
1: Betul.
0: Barusan nih. Barusan banget.
1: Iya.
0: Gedebuk gitu. Ada aja ya.
1: Ada aja insiden gitu ya. Insiden kecil.
0: Yang bikin...
1: Boleh gak sih Kak Melody Jonathan ceritain?
0: Boleh banget cuy.
1: Boleh. Jadi
0: ceritanya tuh sangat-sangat
1: sebenarnya lucu ya teman-teman Melody. Tapi akhir-akhirnya tuh tegang atau tuh gak tahu. Aku kan kita berdua lagi live gitu ya di salah satu aplikasi. Terus habis itu HP-nya Melody ini ditaruh di atas feeder teman-teman Melody.
0: Lalu setelah itu
1: gak tahu gimana itu tiba-tiba HP gedebuk jatuh.
0: Lalu mixer ini tuh kepencet.
1: Gimana tuh gak tahu caranya tuh tiba-tiba
0: alhasil,
1: kepencet.
0: Ini kenapa Jo ini kok mati musiknya?
1: Nah,
0: Jo.
1: Si Melody ini nanya Jonathan gitu ya. Jonathan sendiri gak tahu harus gimana gitu. Tiba-tiba kita sempat berantem
0: Jo.
1: Gitu ya di situ ya Kak Melody, kita sempat berantem.
0: Kenapa Jo kok nggak bisa? Kenapa sih kok nggak bisa Jo?
1: Langsung kita telepon atasan kita ya Kak Melody.
0: Tentunya yang sudah pro banget mengurus
1: sudah pro banget,
0: mixer
1: pro dua
0: ini gitu ya. Untung ya.
1: Kak
0: minta tolong kesini dong. Ini kenapa?
1: Iya.
0: Kok mati musiknya kok gak bisa diturunin? Apa gara-gara mencet PFL ini?
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Terus ternyata dari telepon itu masih bahagia gitu ya. Di telepon masih bahagia. Ucuk-ucuk kesini suasana makin tegang teman-teman berdua. Beliau masuk membenarkan cuk-cuk-cuk enggak bisa.
0: Terus
1: ternyata kelok segala macam terus kita panggil teknisi terus akhirnya bisa alhamdulillah.
0: Padahal teknisinya kesini belum ngapa-ngapain ya, Jo?
1: Iya, belum.
0: Itu tadi belum kesentuh apapun.
1: Belum disentuh aja udah sembuh.
0: Yang bisa ngatasin juga ya tetap atasan kita tadi.
1: Nah.
0: Cuman enggak tahu dipencet apa ya, Jo. Tadi pokoknya
1: tiba-tiba
0: aku
1: bisa aja
0: ngeliatin
1: gitu.
0: Aja pokoknya tik gitu. Kok dia bisa lagi gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Agak jantung ini deg-degan karena kita kan juga pertama kali tentunya bukan pertama kali sih lebih ke memegang ini ya mixer ini tuh.
1: Kayaknya pokoknya tiba-tiba aja deh gitu kan insiden enggak ada yang tahu gitu kan.
0: Jadi untuk kalau Jo ada tips and trick enggak sih buat
1: apa?
0: Ngatasin aku pas lagi panik kayak gitu?
1: Aku enggak.
0: biar akunya tuh tetap santai.
1: Kita di saat itu kalau misal aku ada solusi dan aku tahu apa itu solusinya mungkin aku enggak akan bikin panik yang bikin salah gitu. Tapi kalau emang aku enggak tahu solusinya aku sendiri pun panik soalnya kita posisi cuma berdua Kamela di sini
0: gitu. Jadi Jo enggak ada ya kalau
1: enggak ada tips
0: menenangkan gitu.
1: Iya enggak ada.
0: Mungkin
1: coba Kak tanya ke depan aku kan tadi gitu ya coba tanya ke depan mungkin itu kali ya solusinya
0: ya. Mungkin teman berdua kalau lagi ngerasain ketika kalian itu posisi panik
1: kerjain sesuatu
0: nih,
1: gitu ya
0: kejadian itu kalian sama teman kalian berdua gitu mungkin
1: apakah dari salah satu kalian ada yang langsung menolong atau justru malah menertawakannya
0: gitu, seperti Jo tadi kan.
1: seperti Jo nya gimana? Jo nya menolong atau yang menertawakan. Oke, baiklah Kak Melody.
0: jadi apa sih tips and trick kalian gitu ketika kalian lagi panik terus hal apa yang didahulukan gitu ya untuk bikin mood kamu atau mood kalian itu langsung kayak tenang dulu.
1: Yeah.
0: In ini jangan terlalu tegang gitu ya. Mungkin ada kali ya bisa gabung di kita ya Jo, tentunya di mana Jo?
1: Di Instagram kami di RRI Pro 22-nya angka Madio.
0: Atau bisa di WhatsApp kita, WhatsAppnya Pro 2 gitu ya Jo.
1: Iya betul, di 08113697755.
0: Oke, mungkin tetap bersama kita ya di
1: Iya, kita masih ngobrol kok teman-teman Pro 2. Ini kayaknya apa tegang ya. Kita setel musik yang agak-agak biar santai gitu. Apa sih Kamela di?
0: Mungkin orang biasa kali ya.
1: Orang biasa. Oh, jangan orang yang biasa Kamela di. Aku boleh request enggak?
0: Boleh deh.
1: Lagunya Dia, E-E-E-A. Coba.
0: Dia.
1: Dia lagunya Dia, E-E-E-A.
0: Okay. Ada enggak ya? Kok enggak ada ya, Jo?
1: Tulis aja judulnya gitu.
0: E-E-E-A. E-E-E-A.
1: Iya, E-E-E-A.
0: E-A. Bentar ya, Jo.
1: Ada kok Kamela di.
0: Ada.
1: Ada. Nah, kita setelkan gitu. Biar enggak lemes dan santai gitu ya, teman-teman berdua.
0: Oke, tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia. Stay tune aja.

0: 95,2 Radio Republik Indonesia Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2. Kita masih di sini ya, Kak Melody.
1: Iya, deh. Iya, masih tentunya.
0: Kita udah apa? Udah santai gitu ya, udah enggak tegang
1: agak
0: lagi.
1: Agak lega gitu.
0: Iya, betul. Tadi kan udah gitu ya. Nah, itu. Tadi kan udah nyanyi gitu ya. Jadi udah enggak apa? Udah enggak kaku lagi kayak
1: betul,
0: tadi.
1: Betul, betul banget.
0: Sebenarnya kalau ngomongin soal panik gitu ya, topiknya kali ini kayaknya kita mau ngebahas bagaimana
1: tentang
0: sih mengatasi panik gitu.
1: Panic attack khususnya ya.
0: Iya.
1: Soalnya tadi tuh lebih ke panic attack tau Jo.
0: Iya.
1: Aku lebih ke masih kategori yang rendah banget.
0: Aha.
1: Karena aku belum sampai keringat dingin.
0: Okay.
1: Aku juga belum sampai kayak oh jangan.
0: Dan tadi
1: ya,
0: kan
1: Jo,
0: Melody
1: jangan.
0: Kan ini masih apa? Ngelanjutkan live-nya teman-teman produser.
1: Jujur itu juga udah ke atas atau ke atas.
0: Udah nggak tahu arahnya kemana gitu ya kameranya.
1: Betul banget. Juga di ada nih Jo dari artikel siloamhospital.com.
0: Okay. Gimana kan tadi
1: Serangan
0: Melody?
1: Serangan panik atau panic attack itu adalah suatu gelombang ketakutan atau kecemasan yang sangat intens, biasanya itu dicirikan oleh ketidakterdugaan ya, serta intensitas yang dapat melemahkan atau melumpuhkan kondisi seseorang. Apabila Anda yang pernah mengalami gelombang kecemasan dan ketakutan luar, ketakutan yang sangat mungkin agak gedebuk-gedebuk tadi ya, secara tiba-tiba
0: secara
1: yang membuat jantung berdebar cepat, terasa mual, tidak dapat bernafas seperti normal dan mungkin terasa seperti sekarat gitu ya.
0: Oh my god, okay. Terus habis panik kan kayaknya berkonsentrasi kan agak sulit
1: agak
0: gitu
1: sulit,
0: ya.
1: Betul. Iya, betul banget. Itu kenapa sih biasanya penyebab panik itu? Biasanya itu karena kalau disebutkan dalam siloam ini kondisi yang dapat terjadi secara tiba-tiba di mana bagi beberapa orang muncul tanpa pemicu yang jelas dan tanpa peringatan apapun.
0: Tanpa peringatan
1: bahkan
0: apapun.
1: Bisa terjadi ketika sedang santai atau dalam sedang kondisi tidur.
0: Tiba-tiba panik kaget gitu kan. Okay.
1: Itu merupakan pemicu peningkatan stres kali ya, Jo.
0: Mungkin. Panik itu enggak selalu berarti ada bahaya loh, Kamelady.
1: Iya,
0: kadang tubuh memberikan alarm gitu kali ya, alarm meskipun kayaknya nggak ada bahaya nyata di depan kita gitu ya. Misalnya sebelum presentasi kan kita udah deg-degan.
1: Aduh, Jo,
0: presentasi deg-degan. Terus habis itu keringet dingin, kita keluar masuk gitu kan. Terus habis itu kalau nggak gitu pas mau wawancara.
1: Iya, betul banget.
0: Iya, kan kita udah di depan narasumber gitu ya. Terus kita aku mau tanya apa gitu kan biasanya kalau orang panik gitu
1: pasti nanti keluar kata-kata mungkin
0: nah,
1: bisa dijelaskan Bapak
0: nah kalau nggak gitu nanti apa? Pertanyaannya enggak terlontarkan
1: ya?
0: Semuanya gitu jadinya enggak totalitas gitu buat wawancaranya terus ada ujian juga terus tampil di depan umum atau menerima kabar yang bikin kaget.
1: Betul.
0: Contoh kabar yang bikin kaget itu melihat temanku jadian sama sahabatku.
1: Oh my god, Jo.
0: Itu bikin kaget gak sih, Kak Melody? Sebenarnya itu gak kaget. Tapi gak yang gitu loh. Jadi kagetnya tuh pelan-pelan gitu loh, Kak Melody.
1: Padahal kita sehari-hari bareng. Wah ternyata
0: tiba-tiba
1: mereka menjalin sesuatu di belakang. Shock banget.
0: Shock banget, jujur, Kak Melody.
1: Keseringannya juga bareng kita.
0: Betul.
1: Akhirnya gimana kita gak shock gitu loh. Iya gak sih?
0: Kalau Kak Melody gimana menerima kabar yang bikin kaget ala Kak Melody itu apa?
1: Tentunya mungkin ya Jo, pulang-pulang aku mendapatkan kejutan berupa HP iPhone 15 atau 16 gitu Jo.
0: Oke. Okay.
1: Itu langsung
0: kaget seneng gitu kali ya.
1: Kaget seneng. Itu gak bisa didefinisikan dan gak bisa diekspresikan.
0: Okay.
1: Mungkin aku langsung pingsan kali ya.
0: Langsung pingsan. Detik itu juga
1: enggak, kali
0: enggak
1: ya.
0: Bangun. Jadi enggak mainan HP jadinya
1: nah,
0: pingsan.
1: Langsung kayak aku dapat iPhone secara cuma-cuma.
0: Amin ya, Kak Melody. Mari kita aminkan ya teman-teman Pro 2 yang mendengarkan ini. 40 orang yang mengaminkan harapan Kak Melody ini akan terwujud. 1
1: amin.
0: 2 3 Amin. Caranya itu apa sih, Kak Melody?
1: Untuk mengatasi panik ya.
0: Iya. Kayaknya Jonathan dulu kali ya.
1: Okay,
0: Jonathan
1: boleh,
0: bisa bilang kalau napas bisa membantu menenangkan tubuh.
1: Oh.
0: Saat panik, coba perlambat nafas deh, terutama bagian menghembuskan nafas. Jangan memaksa mengambil nafas dalam-dalam berkali-kali kalau malah bikin makin enggak nyaman, Kak Melody. Gimana? Udah mencoba nafasnya berulah tarik nafas. Tahan. Oke, nanti ya teman-teman Pro2 tunggu.
1: Enggak ya. Jangan lagi. Ini belum dihembuskan.
0: Iya, hembuskan sekarang 1 2 3. Oke, udah enggak panik gitu ya.
1: Udah, Ju. Udah iya. Sejenak lebih tenang.
0: Lebih tenang.
1: Jadi kalau di Melody sendiri tentunya kalau untuk mengatasi panik ada pula cara-cara untuk mengatasi panik antara lain ada di berhenti sejenak. Terus amati pikiran dan juga ikuti rasanya. Sadari apakah hal ini tuh dapat diatasi secara sulit atau enggak bisa diatasi. Lakukan relaksasi otot atau atur pernapasan yang seperti Gio sebutkan tadi dengan metode 5, 4, 3, 2, 1.
0: Depresinya udah dapet ya Kak Melody.
1: Itu mungkin akan membuat jauh lebih tenang gitu ya.
0: Tapi teknik 5, 4, 3, 2, 1 ini udah viral gitu. Udah populer Kak Melody. Jadi coba grounding gitu ya. Arahkan perhatian kembali ke lingkungan sekitar. 5 hal yang bisa dilihat, 4 hal yang bisa disentuh, 3 suara yang bisa didengar, 2 aroma yang bisa dicium, satu hal yang bisa dirasakan Kak Melody. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu perhatian kembali ke saat ini, bukan terus terseret pikiran yang bikin makin panik.
1: Wow, Ju, aku akan melakukan itu mungkin dengan cara minum air dingin dulu, boleh gak sih?
0: Boleh, sekarang juga boleh Kak Melody.
1: Boleh.
0: Kita boleh, biar Jonathan yang menginfokan gitu ya. Ada lagi, bedakan panik dengan kondisi darurat Kak Melody. Kalau seseorang mengalami nyeri dada berat, sulit bernafas, pingsan, kebingungan, atau gejala yang terasa berbeda atau berat gitu ya, jangan langsung menganggap itu hanya panik. Itu udah harus cari bantuan medis, Kak Melody. Ya takutnya kenapa-napa kan, udah banyak gitu tanda-tandanya gitu.
1: Jadi langsung aja bisa hubungi Halo Dok, Halo Dokter gitu ya.
0: Iya.
1: Atau enggak langsung ke klinik gitu ya teman-teman. Iya,
0: atau nggak langsung telepon Kak Melody. Kak Melody ini aku biar jadi penenang kan nggak apa-apa.
1: Boleh, nanti aku langsung ajak ayo karaoke.
0: Oke.
1: Ayo karaoke tentunya Melody sendiri kan ini ya teman Pro2 suka banget sama dengerin musik dan juga ngolah vokal gitu. Pastinya kalau misalnya lagi stres lagi ngapain gitu pasti Jo, ayo karaoke.
0: Nah, itu dia alarm kan. Kita kayaknya alarm pengingat biar enggak stres lagi gitu.
1: Dong. Apalagi ada yang enggak boleh dilupain, Jo.
0: Apa itu, Kak Melody?
1: Lakukan olahraga teratur.
0: Oh, iya.
1: Terus jaga pola makan, jaga pola tidurnya.
0: Okay.
1: Batasi kopinya, Jo. Batasi juga minum kafein atau yang kayak apa sih memicu minuman berenergi yang kayak lonjakan adrenalinnya tuh tinggi gitu loh.
0: Gitu ya. Kayaknya panik-panik tipis itu ada nggak sih Kamila di momen-momennya kalau Jonathan dulu boleh kali ya. Kalau Jonathan tuh sering banget salah kirim chat.
1: Aduh Jo, itu kirim chat ke siapa?
0: Enggak tahu kayak kan mau ngechat ke siapa ternyata bukan ke dia karena ke lainnya.
1: Astaga,
0: gitu.
1: Jo, itu salah itu kirim chat. Loh ya, Jo.
0: Iya itu bikin hatiku berdetak kencang gitu.
1: Oh my god.
0: Iya, kalau kamera di apa ada momen-momen gemes enggak?
1: Iya, Jo. Kalau aku sih lebih ke bukan ke tentang dunia maya ya. Mungkin langsung aja kali ya. Keceplosan bahwasanya ini nih.
0: Apa?
1: Kok dia datang terlambat sih? Nah, itu ngomongnya tuh secara langsung dan ada dianya gitu loh.
0: Sebenarnya itu disimpan di otak dulu aja gitu.
1: Harusnya, tapi udah dilancarkan aja. Aku sih gitu ya Jo ya orangnya. Gitu biar langsung lega aja.
0: Ini kisah kita ya teman-teman berdua. Jadi ada pas kita mau keluar gitu ya. Aku lagi siap-siap sih. Kamera di kan ngampirin aku dulu gitu kan. OTW gitu, si Kamela dibilang OTW. Okay. Padahal dia OTW-nya enggak tahu, enggak jelas gitu OTW-nya, teman-teman. Okay. Dia mau OTW mandikah? Dia mau OTW makankah? Dia mau OTW popkah? Dia mau OTW make up kah? Kan kita juga enggak tahu gitu. Terus aku langsung tiba-tiba panik. Loh, kok wes OTW kan engko ae iso. Aku langsung bilang gitu kan Kamela.
1: Itu panik kayaknya, karena kamu aja belum siap gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Kok udah kok bilang
1: tiba-tiba
0: OTW?
1: Si Melody ini udah gitu ya?
0: Iya, kok si Melody tiba-tiba bilang OTW, kan aku jadi takut gitu.
1: Iya, sebenarnya itu belum OTW, Jul.
0: Sebenarnya belum OTW. Oh, kamu jujurnya sekarang ya, Kak Melody. Oke. Kenapa kok kamu bilang OTW ke aku itu, kenapa?
1: Iya, justru itu adalah pengingat bahwasanya supaya si Jo ini tuh cepet, udah siap, udah cepet, enggak perlu nungguin di depan kos.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau udah nungguin Jo panas-panas, udah Melody samperin, masih ditungguin belum siap. Panas banget cuaca. Aduh, enggak nih Jo. Mending aku
0: maaf ya,
1: lebih
0: Kamela
1: sedikit
0: ID
1: berbohong aja.
0: Iya,
1: ya. Padahal itu sebenarnya OTW-nya itu baru OTW make up.
0: Baru OTW make up. Oke. Baru OTW ambil make up.
1: Ambil make up.
0: Baru OTW menyiapkan make up.
1: Oke.
0: Okay. Itulah Jill. Kamu.
1: Mungkin
0: seru ya obrolan kali ini. Enggak tahu apa udah apa? Di 15.58 Kak Melody.
1: Kita akan pamit ya teman berdua. Tentunya kalian bisa kali untuk gimana tips and triknya biar gak kena panic attack mungkin.
0: Oke, okay. Boleh ngasih closing statement gak Kak Melody?
1: Oh boleh, silakan.
0: Jadi dari obrolan kita hari ini kan kita belajar satu hal gitu ya. Kalau panik itu manusiawi gitu, gak apa-apa, wajar. Kita gak harus selalu tenang, gak harus selalu tahu jawabannya gitu ya. Dan gak harus selalu kelihatan kuat, oke? Okay? Setuju. Ini samping kanan kiri aku ada malaikat penjaga. Kalau hari ini kalian lagi banyak pikiran ya teman-teman berdua, coba kasih diri kalian waktu untuk berhenti sebentar gitu ya. Tarik nafas pelan-pelan dan ingat, enggak semua hal itu harus selesai hari ini. Ingat, coba kamu keluarkan suara kamu, ingat. Iya, ingat.
2: Iya,
0: siap. Ingat, ingat ya.
2: Ingat dong.
0: Oke. Okay. Dan buat kalian yang lagi ada di fase berat, semoga besok sedikit lebih ringan dari hari ini gitu ya. Amin.
1: Amin. Oke, mungkin segitu dulu aja ya bincang-bincang kita terkait panik atau serangan yang sebegitu medar-derdor gitu ya.
0: Oke.
1: Oke, tetap di 95.2. Aku dan Jo pamit dulu.
0: Bye-bye.
1: Ya.
0: Bye-bye. Bye teman terbaik kamu. Bye.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kortis mencatat rekor baru setelah akun Instagram resminya melampaui 15 juta pengikut pada Rabu 5 Agustus 2026. Pencapaian tersebut menjadikan Kortis sebagai grup K-pop tercepat yang mencapai jumlah pengikut tersebut di Instagram. Pencapaian tersebut diraih Kortis kurang dari setahun setelah debut, sekaligus menjadi grup K-pop termuda dalam 5 tahun terakhir. Kortis merupakan grup pria Korea Selatan beranggotakan Martin, James, Juhoon, Sanghyun, dan Kyunho di bawah Big Hit Music. Informasi lain, teman Pro 2, konten kreator Albert Kevin Denny mengingatkan pentingnya etika pembuatan konten menyusul ramainya pembahasan kasus konten kreator inisial EBM di media sosial. Ia berpandangan persoalan tersebut berakar dari pengabaian privasi sehingga berpotensi merugikan korban sekaligus menciderai kepercayaan publik terhadap kreator. Albert menilai setiap kreator wajib memahami batas antara dokumentasi dan eksploitasi ketika merekam aktivitas masyarakat di ruang publik. Baginya, pengambilan gambar terhadap individu tanpa persetujuan berisiko memunculkan pelanggaran perlindungan data pribadi serta kesalahpahaman berkepanjangan. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali ketemu kita di obrolan sore ceria. Hari ini Kania bakal ngobrol-ngobrol sama penari yang menjuarai Pekan Kreativitas Anak Tingkat Kota Madiun. Aku bakal ngobrol-ngobrol barengan sama remaja cewek cantik, bakatnya luar biasa, teman Pro 2 yang baru-baru ini menjuarai ya sebagai harapan 3 lomba tari kreasi dalam Pekan Kreativitas Anak Tingkat Kota Madiun. Dan yang pasti prestasi ini tentu bukan sesuatu yang diraih dengan instan ya. Ada proses, latihan, kepercayaan diri, kreativitas, dan tentunya harus konsisten latihannya teman Pro 2. Dukungan dari banyak pihak ini juga pastinya menjadi motivasi ya buat seorang Zakia. Zakia Askabea bisa berprestasi di bidang yang dia tekuni. Sudah hadir di studio Pro 2 sore hari ini, Zakia.
1: Hai.
0: Kenalan dulu dong, nama kamu siapa, panggilannya siapa, kelas berapa, sekolahnya di mana?
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Askabea. Akrab dipanggil Zakia. Saya dari SMP Negeri 13 Kota Madiun. Saya adalah salah satu siswi kelas 9.
0: Wah, bentar lagi SMA.
1: Iya,
0: ya, benar-benar ABG nih ya. Teman Pro 2, teman-temannya Zakia juga bisa ya simak siaran kita melalui YouTube channel RRI Madiun. Sore hari ini kita live streaming YouTube channel RRI Madiun. Kamu bisa gabung di situ buat tanya-tanya, komentar-komentar, atau via WhatsApp juga bisa di 08 11 369 7755. Kita akan ngobrol santai ya, mengetahui bagaimana perjalanan Zakia hingga bisa tampil meraih prestasi. Dan tentunya ini bukan satu-satunya prestasi kamu di bidang menari dong ya. By the way, kamu emang udah sejak kapan nari?
1: Dari kecil sih kak, kalau nari dari TK.
0: Dari TK udah nari?
1: Iya.
0: Konsisten terus sampai dengan sekarang?
1: Iya.
0: Apa, ikut semacam kayak sanggar gitu? Atau kamu dilatih sama orang tua atau mungkin sama saudara gitu?
1: Kebetulan aku ikut sanggar.
0: Oh, ikut sanggar.
1: Iya.
0: Terus kenapa kamu suka banget nari gitu ya, dan bahkan konsisten sejak TK gitu ya? Biasanya kan kalau anak tuh berubah-ubah gitu ya, apalagi kalau udah ABG tuh kayaknya udah males. Trennya udah berganti soalnya. Kenapa Zakia?
1: Karena kalau nari tuh bisa banyak temennya gitu loh kan, kayak kenalan gitu.
0: Di sanggar soalnya bisa kenal dengan banyak orang gitu ya.
1: Iya,
0: betul. Tapi pertama kali yang menemukan bakat tari kamu tuh siapa? Orang tua gitu yang tahu nih kayaknya kamu bakat nari terus dilesin gitu, atau kamu sendiri yang minta untuk belajar tari?
1: Yang pertama tahu itu mama, terus mama nawarin mau les nari atau enggak gitu.
0: Oke, dan sejak itu kamu les nari terus sampai dengan sekarang?
1: Iya.
0: Berarti kan udah berapa tahun ya? Kamu TK 5 tahunan kali ya? Atau 4 tahun ya?
1: Sekitar 4 itu tahun ya. Lah ya.
0: 4 tahun ya, sampai sekarang gitu ya. Berarti katakanlah udah 10 tahunan gitu, 9 tahun gitu ya. Ini sekarang usia 13-an. 12.
1: 15.
0: 15 ya. Oh iya deh, kelas 9 kok ya. Berarti kan ya udah 10 tahun lebih begitu ya. Enggak bosan-bosan gitu, atau memang ada ya namanya normal begitu ya. Kadang ada kita rasa bosan gitu ya. Dari TK sampai dengan sekarang kamu merasa enjoy terus nari gitu ya, atau sempat ada bosan, pengen pindah haluan gitu? Pindah haluan ya.
1: Kalau itu bisa disambi sama hobi juga sih kak. Dulu aku sempat ikut les menggambar gitu.
0: Oke, jadi benar-benar kamu ngisi waktu kamu gitu ya dengan ikut les-les itu.
1: Iya.
0: Salah satunya tarinya ini berarti benar-benar konsisten sejak dulu gitu ya. Di sanggar yang sama?
1: Dulu di sanggar Ivy, sekarang di Sang Penari.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Pertimbangannya mungkin karena apa, dekat dari rumah, atau mungkin pengen ganti ilmu aja gitu?
1: Sempat tutup sih kak.
0: Oh,
1: waktu itu.
0: Okay. Iya. Tapi karena kamu sudah saking cintanya nari, jadi kamu gak mau stop nih, cari-cari sanggar lagi gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi emang dari keluarga ada juga yang nari gitu? Atau
1: ada
0: seniman? Oh, siapa? Mama?
1: Ada Mama, Bude, sama Pak D.
0: Oh, nari semua.
1: Ada yang menggambar sih.
0: Oke. Terus berarti di rumah pun juga kamu bisa latihan sendiri sebetulnya ya?
1: Bisa.
0: Oke. Yang membuat kamu tertarik sama nari selain ada keluarga begitu ya? Itu apa?
1: Apa ya? Bisa bersosialisasi yang meluas gitu, gimana ya jelasinnya?
0: Tapi kan
1: ya seru gitu.
0: Iya, tapi kan kalau nari itu kan tampil ya.
1: Iya.
0: Emang kamu memang dari dulu sepede ini gitu? Kan enggak. Anak-anak kan biasanya kan pemalu ya nggak sih?
1: Iya.
0: Kamu sempat nggak sih ada di fase sebetulnya kamu malu tampil demam panggung gitu, atau memang memang dari dulu karena sudah suka nari sehingga nggak ada tuh demam panggung kayak gitu?
1: Ada sih beberapa, kalau demam panggung ya pastilah kayak. Terus kalau misalkan kalau lomba-lomba gitu kadang juga mogok itu kayak ngambek dulu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Pasti ada lah ya, apalagi ada. Dulu masih kecil gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Semakin kesini kayaknya udah semakin paham lah ya. Ngambek malu deh teman Pro 2 ya, udah BG juga dia ya. By the way, berarti udah banyak banget ya. Aku gak bisa ngebayangin sejak kamu TK sampai sekarang, event-event, perlombaan gitu udah banyak banget kamu ikut.
1: Sudah
0: setahun deh, kamu bisa rata-rata ngira-ngira gak sih kamu ikut, bisa ikut berapa event gitu?
1: Sebulan mungkin 4 kali deh kak, setiap minggu.
0: Wow. Setiap minggu ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau setahun banyak gitu ya. Terus event apa nih yang paling, apa ya bisa dibilang paling jauh deh kamu ikutin?
1: Waktu event di Ponorogo itu.
0: Itu event apa?
1: Event tari.
0: Apa Grebek Suroka atau memang enggak, ada
1: pekan? Kayak event apa ya, kayak lomba-lomba gitu, ada mapel, mewarnai gitu.
0: Tapi kamu tahu informasi kayak gitu dari mana?
1: Dari IG biasanya.
0: Oh, kamu memang ini ya, rajin. Bener-bener kamu seaktif itu pengen ikutan event-event sehingga kamu scroll-scroll di media sosial gitu.
1: Iya.
0: Dan setiap kali kamu nemu, kamu langsung join.
1: Iya.
0: Pernah gak sih kamu gak yang join terus kamu nyesel banget, kenapa aku gak ikut gitu?
1: Pernah sih kak, sering malah.
0: Tapi biasanya kenapa? Akhirnya kamu gak join tuh kenapa?
1: Karena apa ya, ketempo sama waktu-waktu les gitu.
0: Oh, dan memang perjanjian harus tetap sekolah dulu yang diprioritaskan.
1: Iya.
0: Well, kalau untuk latihan sendiri di sanggar gitu ya, sama di rumah seberapa sering?
1: Kalau di rumah ya semoodnya aja.
0: Okay.
1: Kalau di sanggar setiap hari Minggu.
0: Oke. Okay. Terus kalau zaman sekarang kan nari latihan sendiri udah gampang kali ya? Kan maksudnya bisa ada tutorial gitu ya. Tapi kamu lebih tutorialnya tuh lebih ke pakem langsung begitu ya dari sanggar, atau kamu tetap sih yang ngide searching lah di YouTube, kan kadang banyak ya tari-tari sejenis itu. Kalau kamu menyiasatinya latihan sendiri di rumah, caranya gimana?
1: Caranya tuh dipasin dulu sama musiknya, dihitung 1x8 tuh gerakannya apa gitu.
0: Jadi kamu benar-benar harus hafal dulu pakem-pakem gerakannya seperti apa, ngafalin musiknya.
1: Betul.
0: Baru kamu memadukannya.
1: Iya.
0: Untuk satu tari deh, Sakia, kamu butuh berapa lama untuk bisa hafal dan menguasai di luar kepala?
1: Biasanya 1 bulan cukup sih kak.
0: Dengan latihan intens tapi ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau tari-tarian yang kamu apa ya, kamu tarikan begitu ya, lebih banyak yang solo, nari sendiri, atau tari berkelompok ya, namanya yang bareng-bareng itu apa sih? Ya kelompok ya.
1: Grup,
0: ya.
1: Iya. Lebih sering ke tunggal.
0: Ke tunggal.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Karena kalau kelompok itu harus menyamakan gerakan juga, kak, lebih susah.
0: Salah ketukan yang satu gimana, kitanya gimana, jadi buyar begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Ulang lagi dari awal.
0: Tapi by the way, berarti kamu bisa menentukan sendiri mau yang kelompok atau tunggal?
1: Iya, bisa.
0: Oke deh, sekarang kita ke event yang terbaru gitu ya. Kamu ikut Pekan Kreativitas Anak Tingkat Kota Madiun, itu kapan sih?
1: Kapan ya? Bulan
0: Juni, Juli?
1: Iya iya betul. Betul.
0: Oh, itu kan yang kemarin lomba-lomba. Itu sebetulnya yeah. pesertanya tuh siapa? Siapa aja sih Zakia? Maksudnya itu tuh buat anak sekolahan gitu ya? Atau sebetulnya buat umum?
1: Dari SD sampai SMP sih kak, seluruh SD sampai ke Sekota Madiun.
0: Oke, dan kamu itu mewakili sekolah atau karena kamu memang sesuka itu kan kamu sering browsing-browsing gitu ya? Ya udah kamu ikut atas inisiatif kamu sendiri?
1: Enggak, itu mewakili nama sekolah.
0: Oke, jadi perwakilan dari sekolah iya. gitu ya. Akhirnya, tapi gimana nih bu guru, pak guru di sekolah di SMP 13 itu akhirnya bisa nemuin seorang Zakia di antara ratusan murid gitu. Kamu yang mengajukan atau memang jangan-jangan dulu kamu masuk SMP lewat jalur prestasi seni ini?
1: Enggak, kadang guru-guru tuh tahu dari apa ya statusnya mama kak, oh. kayak diupload gitu.
0: Tim publikasinya mama soalnya.
1: Iya.
0: Publikasi sekaligus manajemen, manajer juga gitu ya. Dari satu-satu itu, terus kamu dipanggil lah ya iya. untuk mewakili sekolah waktu itu. Tapi kalau di sekolah sendiri ada ekskul nari kayak gitu nggak sih?
1: Ada banyak malah.
0: Terus kamu ikut juga?
1: Ikut.
0: Oh, jadi bisa jadi tuh nemuinnya jadi gampang Zakia. Mungkin dijaring dulu ya dari ekskul nari, terus ya itu tadi ya
1: iya.
0: stalking statusnya mama ya udah Zakia aja. Tapi itu sempat di audisi gitu nggak sih atau kamu langsung ditunjuk?
1: Sempat ada seleksi.
0: Yang seleksi pelatih ekskul.
1: Pelatih sama guru pembina sih kak.
0: Oke. Terus waktu itu kamu membawakan tari kreasi?
1: Enggak, tarinya itu nanti ditentukan. Nah kita belajar gitu sama-sama. Nanti kalau misal yang ini lebih bagus ya diajak gitu.
0: Oh gitu. Iya. Kamu nari apa? Waktu itu temanya apa?
1: Apa ya? Jaripah kak.
0: Jaripah,
1: iya.
0: Dan butuh berapa lama proses kamu ini mempersiapkan sebelum ikut lomba?
1: Kalau ini kan berkelompok ya kak, jadi kurang lebih 1,5 bulan lah.
0: Itu intens latihan setiap hari?
1: Enggak.
0: Atau berapa kali dalam seminggu kalau untuk persiapan lombanya ini?
1: Kalau biasanya seminggu itu dua kali. Kalau mendekati hari H nanti seminggu full bisa latihan.
0: Oke. Cuma ya sebulan itu kalian intens begitu ya. Iya. Berapa orang waktu itu kalau tari kelompok jaripahnya?
1: 8.
0: Banyak banget ya. Iya. Itu tantangan banget enggak sih biasanya kamu solo sendiri gitu ya. Ini benar-benar harus kompak berdelapan.
1: Betul.
0: Bagian tersulit deh selama latihan apa nih?
1: Apa ya? Menyamakan gerakan sih kak, itu okay. paling susah banget.
0: Terus apa lagi?
1: Terus ngafalin pola lantai, nah itu susah banget.
0: Karena itu kayak dance gitu kan, harus yeah. perpindahan, transisi, gimana-gimana. Bener-bener yang kalian hafal banget itu di minggu keberapa?
1: Biasanya ya 4 minggu hafal, lebih sebulanan gitu.
0: Sebulanan ya, benar-benar harus ekstra gitu ya. Aku ngebayanginnya tari solo aja udah harus konsen ngapalin gerakan, transisi, musik. Ini berdelapan gitu ya. Kalau berdua mungkin bisalah ya bisa. Saling lirak-lirik, iya. ketinggalan berapa ketuk masih bisa nyusul. Berdelapan selesai lah sudah gitu ya. Kalau ada yang salah, tapi ada gak sih yang sampai gregetan gitu, udah perfect, udah hampir selesai,
1: ada.
0: Gimana terus, kalian saling nyalahin gitu.
1: Iya betul.
0: Tapi memang harus latihan sendiri-sendiri di rumah juga ya, untuk ngapalin yeah. gerakan dan lain sebagainya. Sekarang balik lagi ke tari gitu ya. Kan tari kan yang aku tahu ada yang tari klasik gitu ya, ada yang apa sih kreasi modern dan lain sebagainya. Kamu lebih banyak nari yang mana nih?
1: Tari kreasi.
0: Tari kreasi.
1: Iya.
0: Tapi kalau di sanggar belajar semua jenis tarian atau kita bisa milih? Kayaknya aku memang suka yang tari kreasi ya, tari klasik gitu.
1: Kayak semua jenis tarian tuh dikenalin gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kamu lebih suka
1: yang klasik.
0: Yang klasik.
1: Iya.
0: Kenapa? Susah kalau menurut aku yang klasik ya.
1: Lumayan sih kak.
0: Lebih ya, apa?
1: Lebih kalem ya, karena Jawa.
0: Oke. Yang benar-benar ketukannya itu kan kalau tari kreasi kan lebih rancak juga kadang sih. Kalau klasik kan yang benar-benar wah, pelan-pelan mengalun. Kadang ketukannya aku merasa enggak yang kayak tari modern, apa? Tari kreasi modern yang cak cak cak cak gitu loh. Tapi kamu malah lebih suka yang klasik ya, lebih menantang.
1: Iya.
0: Mana tari klasik itu lama-lama lagi teman Pro 2 biasanya. Paling apa cepet 7 menitan.
1: Iya,
0: 7 sampai 10.
1: Sampai 10 menit.
0: Tapi kamu lebih sering performnya yang
1: kreasi.
0: Kreasi. Kalau menurut kamu yang kreasi apa sisi menariknya? Kalau klasik kan lebih dia kalem menantang begitu ya. Tapi kalau yang kreasi baru menurut kamu apa yang menarik?
1: Suka ada atraksi-atraksinya gitu sih, Kak.
0: Oke. Okay. Yang sampai naik-naik begitu.
1: Iya, betul.
0: Kamu pernah jatuh? Tidak.
1: Enggak.
0: Jangan sampai. Oke, okay, berarti tari Nusantara jelas gitu ya. Yang klasik maupun yang kreasi baru diajarkan.
1: Iya.
0: Kalau yang ngedance-ngedance gitu juga belajar enggak sih?
1: Enggak, dance modern. Karena kurang suka gitu sih, Kak.
0: Oke, okay. Tapi sebetulnya kalau mau belajar itu juga ada.
1: Ada.
0: Tapi kamu memang belajarnya tari Nusantara.
1: Tradisional.
0: Tradisional gitu ya. Dari daerah lain selain Jawa kamu juga belajar juga tari Nusantara yang lain? Atau memang kamu fokuskan tari tradisional Jawa, klasik dan juga yang kreasi?
1: Belum ada sih, masih fokus ke Jawa dulu.
0: Kamu hafal berapa berapa tari emang?
1: Sekian? Banyak.
0: Banyak ya?
1: Iya.
0: Dan itu kamu hafal semua, ibaratnya kalau lupa gitu, begitu sekalinya nge-review, udah pasti ingat lagi?
1: Iya, kayak dengerin musik gitu langsung, oh ini gini, oh ini gini gitu.
0: Sering tanggapan ya. By the way, selain kompetisi, juga ikut kan macam kayak penampilan festival-festival yang sifatnya nggak kompetisi gitu?
1: Iya.
0: Biasanya ada. Event apa?
1: Kayak event sanggar diundang gitu sih, Kak, kayak acara-acara apa ya, misalnya ya PKK atau upacara gitu mungkin.
0: Siap-siap. Ada kayak macam acara seremonial apa begitu ya. Biasanya apa, komersil atau non komersil? Komersil itu yang ada duitnya, Sakia. Atau yang non komersil itu yang ya kamu diundang aja, diapresiasi.
1: Dua-duanya sih pernah.
0: Ada. Dari hobi bisa dapat sangun ya ceritanya ya. Well, kita ke kanal YouTube RRI Madiun dari Rara Kids Media. Wow, cantik sekali kakak. Untuk tari yang dilombakan seperti apa ya? Tadi tari kreasi ya.
1: Iya.
0: Namanya tari
1: Jaripah.
0: Ya, yang seperti apa silakan browsing karena Zakia tidak mungkin di sini ya. Kalau durasinya cukup mungkin gitu ya, tapi dia harus kostum dan lain sebagainya. Tapi by the way kalau kostum begitu dandannya lama enggak sih?
1: Lumayan sih. Kadang 3 jam, 2 jam gitu.
0: Oh my god. Belum lagi kamu nunggu nanti giliran tampilnya.
1: Iya, betul. Lama banget lagi.
0: Habis tampil rasanya plong gitu ya. Rasanya pengen diucul di HP.
1: Iya.
0: Dari Margaritma Winarta, halo Kak Zaki, halo juga. Dari Aminarsis, belajar tari itu apa sih yang bikin susah dan bagaimana cara Zaki melatihnya? Yang paling sulit dari belajar nari bagian apanya menurut kamu?
1: Mengatur komposisi mendak sih Kak, kayak mendaknya itu kurang terus gitu.
0: Mendak itu yang mendak dia itu agak yang turun gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Aduh, itu ibarat kayak kita tuh olahraga angkat beban gak sih?
1: Betul banget.
0: Kalau gak terbiasa itu bakal jarem. Tapi kalau untuk ngafal gerakan, ngepasin sama irama musik, menurut Zakia susah atau karena kamu sudah terbiasa jadi ya biasa aja gitu?
1: Ya kadang ada susahnya, ada gampangnya juga.
0: Kalau apa susahnya? Kalau transisinya banyak ya?
1: Iya betul.
0: Kenapa Zakia suka banget nari dan tari apa yang paling Zakia sukai gitu ya? Suka banget nari ya karena dia memang senang aja nari begitu ya.
1: Betul.
0: Bahkan di keluarganya ada juga yang nari begitu ya. Yang paling kamu sukai? tadi apa? Dan kenapa?
1: Ada dua sih, Cahaya Pulung sama Telaga Angsa.
0: Mm-mm.
1: Soalnya kayak biru-biru putih-putih gitu, Kak.
0: Oh, itu apa? Kreasi atau klasik?
1: Kreasi.
0: Kreasi. Kamu suka ini ya, berarti tampilannya.
1: Iya.
0: Tapi kalau secara apa sih namanya koreonya, suka karena nggak terlalu rumit atau benar-benar karena kamu suka karena penampilannya itu?
1: Suka semua.
0: Suka semua.
1: Iya.
0: Okay. Dan sama tari tradisional, Zakia suka yang mana? Suka yang tari tradisional, ya?
1: Iya.
0: Dia memang spesialis suka tari tradisional. Tapi Zakia, anak-anak zaman sekarang, apalagi kalau remaja gitu ya, kan banyak ya dancer-dancer. Kita tidak menutup mata, banyak banget gitu ya, boy band, girl band gitu ya, yang multi talenta. Dia bisa nyanyi sambil ngedance, yang itu ngedance aja butuh power begitu ya. Kamu gak pengen gitu belajar itu?
1: Pengen banget, tapi belum ada waktunya, Kak.
0: Okay. Karena kamu memang fokusnya di tradisional.
1: Tradisional.
0: Next mungkin lah ya, kalau ada kesempatan gitu ya, longgar-longgar kamu bisa ngedance juga apa? Tapi kalau menurut kamu lebih sulit mana sih belajar tari tradisional dengan dance-dance modern? Kamu pasti pernah coba dong, pernah kan?
1: Pernah.
0: Gimana?
1: Kalau lebih sulitnya ya lebih sulit tradisional sih, Kak.
0: Oke. Okay. Karena koreonya lebih banyak tradisional,
1: iya,
0: kan?
1: Iya, betul.
0: Oh. Zakia, darah seninya luar biasa ya. Selain menari, kamu juga bisa lukis keren sekali. Iya. Ke depan Zakia, apakah bakal serius di dunia tari ini? Gitu. Kamu bakal lanjutin, kan ada ya SMA atau SMK yang jurusan seni gitu. Kamu bakal lanjut di itu atau?
1: Pengennya sih mau ke SMKI, Kak, tapi mama kurang setuju.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Rayu terus. Kamu perbanyak event, menang terus gitu ya. Pokoknya setiap kali menang gitu ya, kamu pamer depan mama gitu ya. Bawa piagamnya, bawa trofinya, udah gitu aja terus ya. Mungkin mama kamu gak bisa jauh dari kamu. Kan SMKI adanya di luar Madiun.
1: Iya.
0: Kamu anak tunggal?
1: Tunggal.
0: Ya itu, sudah. Ajak mama. Ajak mama. Jadi kurang sukanya karena itu. Mama kamu gak bisa jauh dari kamu. Tapi kamu memang berani ke luar kota sendiri.
1: Insya Allah berani.
0: Insya Allah berani ya. Ma, ada pilihan lain, Ma. Ikut ngekos ke sana. Mumpung karena apa ya, jarang-jarang gitu ya anak SMA Tuban Pro 2 yang dia udah visioner banget, pengen menentukan next mau lanjutin kemana. Karena biasanya kalau anak-anak usia kamu tuh galau, Zakia, maunya tuh ikut-ikutan, temennya daftar kemana ikut kesana.
1: FOMO.
0: Oh iya, FOMO gak sih?
1: Iya,
0: terus habis
1: betul.
0: Itu udah dijalanin kok gini, sekolahnya mana 3 tahun lagi ya kan?
1: Oh, iya.
0: Gitu ya, tips dari aku gitu, perbanyak perbanyak ikut event gitu ya, pamerin ke mama, terus udah mah nanti seminggu sekali temenin Zakia begitu ya. Oke, jadi sebetulnya ada ya keinginan itu ya. Tapi kalaupun nanti gak di SMKI, mungkin next gitu ya, nanti kuliahnya bisa diisi lah.
1: Amin.
0: Amin. Emang cita-cita kamu jadi apa? Memang berkesenian atau mungkin kamu sebetulnya pengen profesi tertentu gitu?
1: Pengen jadi guru dulu, tapi gak tahu, masih bimbang, Kak.
0: Jalanin dulu aja apa yang kamu suka gitu ya. Event paling berkesan apa nih, Zakia? Terus lebih, hah? Apa ini? Lebihnya kan nari apa? Oh, lebih enakan nari sendiri atau berkelompok? Tadi dia udah bilang ya, nari sendiri tunggal. Terus yang paling berkesan eventnya apa? Yang pernah kamu ikuti selama ini?
1: Waktu di Ponorogo juga.
0: Oke. Sebetulnya membuat itu berkesan apa? Vibe-nya gitu ya. Atau ada kenangan-kenangan yang bikin kamu itu merasa spesial?
1: Itu aku latihan nari tuh pertama tuh cuman 1 minggu, tapi waktu lomba itu benar-benar shock banget dapat juara umum, Kak, waktu itu.
2: Keren banget. Tapi kamu nyangka gak sih dengan persiapan, atau sebetulnya itu adalah bener-bener kejutan buat kamu?
1: Enggak nyangka banget.
2: Enggak nyangka banget ya. Dapat juara umum loh teman Pro 2. Dia aja bahkan bisa ikut aja sebetulnya udah seneng banget gitu ya.
1: Iya.
2: Even yang pengen banget kamu bisa ikutin yang kayak gimana sih Zaki ya?
1: Yang kayak Indonesia Menari mungkin ya, kayak di luar kota gitu.
2: Oke, ini kan sebentar lagi Madiun Menari, kamu ikut juga?
1: Ikut.
2: Jangan sampai gak ikut. Dia sambil sendiri ngelat. Ya enggak sih? Jangan-jangan kan kamu bisa jadi pelatihnya kan? Itu kan diikuti banyak orang begitu ya. Nanti pengennya ikut di event yang levelnya lebih tinggi dari itu.
1: Iya.
2: Semoga deh ya. Tapi by the way teman Pro 2 bocoran alus nih ya. Gak cuma di bidang non-akademik ini Zaki ya berprestasi, akademiknya juga boleh di-spill dong.
1: Aduh jadi malu aku.
2: Jangan malu loh, kamu biasa tampil kok. Piye-piye gimana?
1: Apa ya, pernah ikut olimpiade sih. Kayak mate, IPS, Bahasa Indonesia, IPA gitu.
2: Kamu makannya apa? Jajanan favorit kamu, kamu juga suka pentol kan?
1: Suka.
2: Cilok.
1: Suka.
2: Kayaknya nih anak biasa aja lah teman berdua makanannya. Tapi kamu bisa seencer itu. Tapi kamu memang kuat di hafalan? Atau sebetulnya kamu bisa cepet ini kalau ada musik belajarnya kayak gitu-gitulah? Gimana?
1: Kalau lebih hafalnya kayak ya ngomel aja kak, kayak misal hafalnya sambil cerita-cerita atau gimana gitu.
2: Yapping, apa sih namanya kalau
1: ada yapping,
2: yapping gitu ya. Tapi keren banget, berarti next time deh ya kamu harus cerita gitu ya tentang prestasi akademik kamu Zakia ya.
1: Oke.
2: Oke, teman Pro 2 karena juga, aduh dari tadi ngobrol cepat banget gitu ya, setengah jam berasa gak sih? Dari nari, dari prestasi-prestasi kamu di bidang tari gitu ya, apa yang paling bikin kamu bangga?
1: Ya gak nyangka aja, masa latihan cuma gini-gini dapat juara, terus dapat uang pembinaan juga gitu sih.
2: Asik ya, semoga nanti event ya impian kamu bisa terwujud.
1: Amin.
2: Gitu ya. Lebih ini lagi lah ya, lebih berprestasi lagi di bidang tari iya, gambar iya, akademik maju semua. Kayaknya fans kamu banyak deh Zakia ya.
1: Banyak banget.
2: Banyak banget. IG kamu apa dong?
1: IG aku? Kepo. IG aku za terus titik KIIA.
2: Oke, kamu sering upload posting di situ?
1: Jarang.
2: Aduh, berarti abis ini kamu harus sering posting Zakia ya, biar makin cetar gitu ya prestasi-prestasi kamu. Zakia makasih banget ya.
1: Yeah.
2: Buat ngobrolnya sore ini. By the way, teman Pro 2 kalau kamu nonton channel YouTube RRI Madiun, di situ ada buket gitu ya. Buket bunga ada kupu-kupunya, itu juga bikinan Zakia sendiri. Kamu memang sekreatif seutak itu, seneng utak kayak gitu ya.
1: Yeah.
2: Next model kayak gitu bisa dijual Zakia ya. Next time kalau kamu liburan tambah duit lagi, sanggo lagi. Oke deh teman Pro 2, seru banget ya obrolan sama Zakia. Zakia Askabea ABG, siswa SMPN 13 Madiun, juara harapan 3 tari kreasi Pekan Kreativitas Anak Tingkat Kota Madiun tahun 2026. Nantikan prestasi Zakia lainnya di sore ceria. Kita bakal ngobrol-ngobrol dengan prestasi lain Zakia dan teman-teman di sore ceria edisi berikutnya. Sampai jumpa. Makasih Zai.
1: Iya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Tapak Sejarah.
1: Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumenel, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas serambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
0: Tapak Sejarah.

0: meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Segera download RRI Digital.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: Kami melihat simbol asapmu.

Pada satu waktu ada seorang santri datang kepada sang kiai dan mengatakan, "Saya belajar ikhlas kok sulit ya kiai." Maka sang kiai menjawab, "Tinggalkan ikhlas, nanti bisa ikhlas." Santri itu puyeng. Dalam benaknya dia berkata, "Mau belajar ikhlas malah suruh tinggalin ikhlas," katanya dalam hati. Sang kiai menambahkan, "Selama kamu masih merasa ikhlas, mampu ikhlas, sudah ikhlas, kamu tidak bakal ikhlas. Tinggalkan semua itu." RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at @RRA_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Aku aja nih Woy, kembali hadir buat temenin kamu semuanya di Senin malam hari ini ya, teman Pro 2. Biasanya sama Rere, kali ini barengan sama Jenny teman Pro 2. Dan tentunya aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya di hari Senin ini ya teman Pro 2. Nanti kita bakal ngikutin MLC seperti biasa ya, barengan sama Pro 2 dari Jakarta ya. Hari ini ada siapa ya? Hari ini ada sesuatu yang seru tentunya. Karena memang MLC yang reguler ya teman Pro 2, di hari Senin sampai Jumat kita bersiaran bareng ya dengan Pro 2 dari Jakarta.

spesial banget di hari ini nanti itu memperdua di hari Senin ini. Aduh, ini pasti banyak yang suka juga sih musik live chat kali ini. Bakalan ada kotak nih teman pro 2 yang bakal nemenin kamu chit-chat nanti ya di pukul 19 sama dengan 20 teman pro 2. Aduh, seru banget pasti nanti tiga anggota kotak ya akan menemani kamu semuanya ya. So, tetap stay tune aja pokoknya. Dan nanti juga bakal ada jaga malam ya teman pro 2 di hari Senin ini. Nanti kita akan berbincang-bincang topik yang seru banget barengan sama Kak Linda, Kak Linda Yohana ya teman pro 2 nanti di pukul 8.09 tentunya. Dan masih ada satu sesi curhat dong. Nanti juga aku akan coba menghubungi Mas Andi ya di jam 9 sampai dengan jam 10. Banyak yang akan kita lakukan kan, seru kan. So tetap stay tune aja ya teman pro 2 di 95,2 Pro 2 Radio Mandi untuk teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know, you was lost in confusion, but it's never too late to change things.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Info Pro 2.
2: Semoga 5,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu sanya Info Pro 2 jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang meraih 2 emas saat ia terjun dalam turnamen panahan bertajuk Parameter R-Seri Indonesia Open 2026 di lapangan FKIP Universitas 11 Maret Surakarta, Solo, Jawa Tengah pada hari Sabtu sampai dengan Minggu. Ken meraih medali emas nomor individu setelah mengalahkan wakil Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS Dimas Maulana dengan skor 142-138. Sebelum itu, pada babak semifinal, Ken berhasil mengalahkan juara pekan olahraga mahasiswa nasional POMNAS 2025 Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor ketat 147-145. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, penyanyi Ariana Grande berhasil meraih album number one melalui album ke-8 miliknya Petal pada tanggal lagu Billboard 200 diwartakan Billboard pada hari Minggu. Teman Pro 2, album ini diluncurkan dengan 295.000 unit album atau setara album di Amerika Serikat pada periode pelacakan yang berakhir pada 6 Agustus. Capaian ini sekaligus menjadi penanda minggu yang luar biasa untuk penyanyi sekaligus penulis lagu dalam penjualan albumnya. Bahkan album ini memproduksi menjadi penjualan album terbesar Ariana Grande dalam lebih dari satu dekade. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

0: Music Lancet. Hola, hola, selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Wah,
1: wede, wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini?
0: Ya,
1: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
0: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
1: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya,
1: centil
0: bro.
1: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Bener.
1: Sakit hati juga
0: nah,
1: iya.
0: Nah, itu dia. Pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Ya. Betul. Karena udah hitam-hitam nih ya, udah tahu pasti nih.
0: Ay, seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, bener banget.
0: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga nih.
0: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Benar. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
0: saja.
1: Asik. Beraksi.
0: Terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah. Nah, pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak. Buat jadi, kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
0: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
1: Betul.
2: Karena kita sudah kedatangan Kota.
3: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
2: openingnya kok lama di kuping.
4: Maafkan band saya.
2: Iya, apa-apa mas.
1: Gak apa-apa. Aman mas.
5: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
6: Gak apa-apa,
2: Kasih pertanyaan yang gak template dong, Dit.
1: Gimana, Jakarta macet?
6: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita jalan.
1: Parah sih. Iya kan?
7: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
1: Widih.
7: Gokil, bener. Karena malam.
4: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
6: Betul.
7: Belum kesana bridgingnya, coy.
4: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
1: Oh, benar. Sekalian.
2: Pantes.
1: Gitu. Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja akhirnya.
2: Cek location dulu ya, cek location dulu.
7: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
1: Kenapa tuh?
7: Karena relay di 70.
6: Ada mbak.
2: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
1: Biasa lo.

0: Tadi pada tidur semua.
1: Oh, bener.
2: Gak bisa, kita harus semangat sama sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Thank you banget.
3: Thank you loh.
2: Energi kalian yang ngebawa.
0: Wis. Makasih ya.
2: Makasih banyak.
1: Bener.
4: Tapi kayak baru pada makan ya kayaknya.
1: Belum
4: ya? Justru belum ya?
1: Justru belum.
4: Wah kacau deh.
1: Alright.
4: Oke.
1: Okay. Ada kontak teman bro 2.
4: Betul.
1: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah ya.
2: Belum dong.
1: Kok masa
2: kita
1: sih?
2: Kita band baru guys.
1: Baru berapa tahun?
2: 22 tahun.
1: Oke. Okay.
4: 22 tahun.
1: Dua dekade. Berarti pertama kebentuk tahun 2004.
2: 2004.
1: Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
2: Ajang, nah. Idola Cilik waktu itu.
1: Saking semangat ya benar sih. Benar sih.
4: Jauhin, maaf, aman. Oh gitu.
0: Semakin malam semakin kayak Sri Mulat.
4: Justru itu yang kita butuh.
2: Jadi kalau kita tuh ya
4: kejauhan. Mereka kejauhan.
1: Enggak jauh tapi masih jelas.
4: Iya, masih kenceng di sini ya.
1: Kenceng sih.
4: Iya emang ya.
1: Bener.
0: Mama ngomel terus.
1: Iya bener.
2: Ini yang lagi live itu halal.
1: Langsung lembut ya.
4: Tiba-tiba kalem ya.
1: Bener.
0: Belum pernah di syuting.
4: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
2: The Dream Band.
1: The Dream Band.
4: And then.
2: Anak band.
4: Oke.
2: Okay. Yes. Itu di 2004.
4: Okay.
2: Yeah, dulu itu ada di TV7.
1: Yes.
4: Oh, you know, ada bahkan.
2: And now turns to you.
4: Yeah.
2: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
4: Itu.
1: Panjang ceritanya.
4: Ceritanya panjang.
2: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya.
4: Harus padat nih materinya, harus padat.
1: Bener.
4: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
1: Kuncinya apa sih?
2: Berantem.
5: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya,
4: kenapa gitu mas?
5: Harus berantem, jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
1: Oke.
5: Okay. Untuk saling mengerti.
1: Oh.
5: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba. Gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
1: Oh.
2: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
1: Iya.
2: Yeah. 2 cewek, 1 cowok.
4: Satu cowok.
2: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
5: Kebalik. Yeah. Cowok lebih banyak ngalahnya.
1: itu. Jujur.
5: Tahu kan mak-mak?
1: Betul.
4: Oh,
1: iya, iya, benar.
5: Terkuat.
4: Ada dua lagi kan?
5: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya,
4: ada dua lagi.
2: Dua lagi.
4: Kita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup.
1: Sorry.
2: Enggak, udah lucu dicuak.
5: Udah, diterusin enggak lucu.
4: Iya, benar. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
1: Udah,
5: selesai.
4: Selesai.
5: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
1: Oi.
2: Lagunya apa tuh ngalah untuk menang?
1: Gak ada.
0: Bisa, kita bikin
5: aja. Terima kasih, Pak. Biar supaya gak diperpanjang.
4: Oh iya, bener.
2: Makanya gak usah curhat.
1: Makin panjang urusan
4: aja. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
2: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
4: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
2: Karena gini ya.
1: Asik.
2: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
4: Oh iya. Yeah. Teenagers.
5: Anak baru kuliah tuh.
4: Teenagers. Iya. Yeah.
2: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya fase itu.
1: Menuju.
2: Jadi karena
0: berat banget.
4: Iya. Itu
2: bentar, pertanyaan tadi apa?
4: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
2: Sesimpel ini jawabannya.
4: Oke.
2: Okay. Enggak nyangka.
1: Oke.
2: Udah itu.
4: Terima kasih.
1: Luar biasa.
5: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
4: Enggak.
2: Gua kalau serius lapar, Mama.
5: Iya. Kalau kita makan.
0: Tapi enggak nyangka.
1: Heeh.
2: Kalau lu
3: nggak bayem.
4: Aduh. Aduh.

0: Bayam gitu kan.
1: Ya serius. Jadi gitu kita belum album kita.
0: Oh iya iya benar.
2: Masih bridging, masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya. Benar.
3: Belum kesana, sabar. Iya,
2: serius ini serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru itu.
2: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
1: Memang mimpi kita itu pengen
2: ngeband sampai tua.
0: Oke.
2: Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
0: Betul.
2: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
0: Okay.
2: Sampai detik ini kita masih ngeband.
0: Okay.
2: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
2: Masih dikasih amanah.
0: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
2: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: jamaah. Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
2: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
0: Iya, kan? Betul.
2: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
0: Iya.
2: Gitu. Udah saling kenal satu sama lain deh.
0: Iya.
2: Gitu kan? Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
1: Selalu merasa benar.
3: Iya. Kan?
0: Iya. I feel you bro, I feel you.
3: Enggak perlu tak jelas.
0: Iya, iya.
3: I feel you bro. Memvalidasi
0: sendiri. Betul. I feel you.
2: Iya, iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
0: Iya.
2: Jadi YOLO itu.
0: Dia udah gak sabar. Belum gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
0: Sabar. Dia gak sabar deh.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
0: Iya. Tenang.
2: Mas Oza, 2 episode ya?
0: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman ya.
4: Bener. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh.
0: Ya.
4: Umur kotak. Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
2: Jenny.
0: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
2: Buat radio jelek banget. Guys, keras banyak ngomong.
0: Iya.
4: Terima kasih guys.
2: Kenapa coba?
1: Kenapa?
2: Ayo, kenapa coba? Ini biar gak dead air nih, kenapa?
0: Sambil berpikir.
1: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
2: Sudah 18 tahun.
0: Yes.
2: 18 tahun kita.
1: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
1: Itu 3 tahun yang lalu ya?
2: 2 tahun.
1: Udah tahun apa 3 tahun ya? Hampir 3 kali ya.
2: Ya gua tahu lo lagi enggak enak badan.
1: Ya gua diare lagi.
0: Waduh.
2: Jadi di antara kepala sama perut
0: Gak sinkron.
2: Apa gue jelasin?
1: Tapi kan seperti itu dong.
0: Betul.
2: Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan, tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita gak ngapa-ngapain gitu. Okay. Setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak, kita harus bikin musik deh, kita
1: karena
2: bikin musik.
1: Karena kan kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, gak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
2: Dia Bos Cua namanya. Oh salah. Oh udah framing. Maaf.
0: Di belakang kotak. Tim
1: produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
2: Bener. Jadi sebenarnya sih ada, pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional bukan konvensional apa namanya? Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
0: Paham. Kalau gak ngerti subtitle-nya di bawah.
2: Paham ya? Ya kalau gak ngerti boleh lah nanti di tap-tap layar ya.
0: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang mas, kita jangan itu.
4: Ya udah. Oke. Berarti di bisa dibilang.
2: Ya ampun.
4: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, era digital gitu kan.
0: Sebagai kelahiran baru nih kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
2: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, lo baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang, sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka enggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya maaf abis makan jengkol gitu. Gitu. Jadi masih penasaran untuk di situ.
4: Oke. Tapi ada enggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional, pendengar-pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
2: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
4: Betul.
2: Kalau dulu
0: kayak Oza gitu. Kayak Oza gitu kurang lebih ya.
2: Mas Oza. Iya. Bikin playlist kata gua.
0: Disuruh kerja. Sampai lebih santai. Oke.
2: Jadi tak kan hilang kan? Tapi pertanyaannya apa ya?
0: MD. Jadi MD untuk dirinya sendiri.
2: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir. Pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya goblok. Salah kosong. Kita ulang. Analoginya kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya
0: kita kayak gini. Padang panjang.
2: Padang panjang.
0: Padang panjang. Padang mana nih?
2: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman. Padang.
1: Kalian tuh kayak makanan lu mau milih apa?
2: Iya benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
1: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatang.
2: Masya Allah banget.
0: Wow.
2: Iya. kita nggak se-expect itu. Kalau mereka kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
2: Betul, ya kan? satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
0: Mantap.
4: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
0: Yala.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
4: Nanti. Menarik.
0: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
4: Jangan. Nanti kita ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO.
0: Jadi buat
4: kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
0: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
4: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
0: Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Masih bareng sama Kota.
2: Bentar, aduh.
3: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Gue ngomong gitu. No comment. No itu sih cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
3: Yolo.
0: Gue
4: enggak apa-apa. Anak. Ditegesin.
0: Bener.
3: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
4: YOLO Single
3: berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
4: Kita sih bareng-bareng ya.
3: Oke. Okay.
4: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
0: Yes. Yeah.
4: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO.
3: Oh.
4: Gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang ya, memang agak kaku ya lidahnya.
5: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
3: Iya benar.
4: Betul. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
3: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
4: Bisa gak ngomongin gak usah ya, betul dong.
2: Cuman kompor aja.
3: Back sound ya.
2: Peran pendukung.
3: Iya.
0: Oke, kamu
5: penting kita berdua.
3: Penting dong. Penting dong.
2: Jadi betul.
4: Belum.
2: Belum ngomongin.
3: Bahkan belum ada statement itu baru.
5: Belum ada. Proses kreatifnya kotak dong.
3: Boleh mas. Ya,
4: coba banyak gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu.
2: Pertanyaan apa tadi?
4: Nggak, astagfirullahaladzim.
3: Yeah.
4: Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata ketawa-tawa doang gitu.
0: Okay.
4: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada.
3: Yeah.
4: Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
3: Oh.
0: Oke.
3: Dibantu teman.
4: Dibantu teman. Bantu teman. Iya.
5: Kolaborasi.
3: Iya. Kolaborasi.
2: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
4: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya.
2: Enggak,
4: tapi gini. Betul. Jadi memang
2: Tetap.
4: Tapi emang
2: ini banyak.
3: Iya.
0: Harga teman ya, harga teman ya.
3: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ya, Mas.
5: Masih lanjutan.
2: Lanjutan.
4: Jadi single YOLO ini, ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
0: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
3: Iya.
4: Tadi kan you only live once.
3: You only live once.
4: Yang artinya apa cu?
5: Kamu hidup cuma satu kali.
4: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya.
0: Okay.
4: Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
5: Kalau lagi nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
3: Yeah.
2: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
4: Yeah. Kita emang orang Inggris banget. Yang ada artinya.
2: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
3: Iya.
4: Yeah. Berasa keren dapet, ya?
2: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan. Jadi
4: keluar rumah
2: ke situ.
4: Maafin ya.
3: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
2: Jadi ada kata-kata I want to get it started terus dikembangin sama Cua.
5: Bokit tuh enggak gua rubah.
3: Nah,
5: terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
4: Iya, betul.
5: Kenapa sih lo?
4: Enggak apa-apa, gua
5: enggak kentut kok.
4: Enggak, gua enggak.
5: Gua tutup hidung sih.
4: Nahan ketawa. Ketawa.
3: Biar enggak lepas ya.
5: Iya iya.
3: Oke, oke.
2: Waktunya biar solid.
3: Iya. Berarti YOLO ini asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
2: sekarang.
3: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
2: Betul.
3: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri karena
5: tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet t

0: nasi goreng enak. Wih. Gua ngasih info doang.
1: Oke. Okay. Nice info. Boleh,
2: semuanya yang ada di sini. Boleh.
0: Ngapain semuanya?
2: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
1: Oh iya. Oh, iya. Info aja.
2: Dia udah deg-degan aja.
1: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kata Tri juga.
3: 39.
0: Astagfirullah.
4: 42. Ditambah-tambahin.
0: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
1: Bener. Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaro di dekat ulang tahunnya kata Tri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
1: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
1: Oh, hasil tirakat.
0: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak kota ini enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga.
4: Kok gitu?
0: Jadi sebisa mungkin di tahun ini, enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
1: Oh,
2: gitu. Bukannya sama keluarga ya.
0: Ini Arda WhatsApp. Kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
1: Oh iya benar.
2: Waktunya setiap hari nih belum belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
1: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang, Mas. Terus promo lagi gitu. Gitu, Mas. Gitu,
0: ya. Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
1: Bener.
0: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Kalau YOLO rilis di tanggal 10.
1: Oh. YOLO.
3: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
1: Iya, buat Kak Andri.
3: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
1: Jadi kado, ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang relate. Tapi kita belum diceritain tadi kan? Lagu YOLO ini tentang apa?
3: Oh iya benar, yaudah, kita balik lagi.
0: Mau nanti aja, mau di play dulu atau gimana?
3: Oh ya udah, kita play dulu.
1: kita dengerin dulu, nanti kita akan bahas.
0: Kita ngatur sih,
3: nggak apa-apa.
1: Kita open source kok, terang aja. Iya, kita bebas.
3: Bener.
1: Kita nggak kayak radio-radio lain kok.
3: Aduh, radio apa tuh?
1: Ya udah, kita dengerin dulu tuh Pro 2 YOLO dari Kota.
5: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show. Dan
1: baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman-teman. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata, benar.
1: Menurut lo gimana, coy?
0: Kotak.
2: Kotak banget. Energinya
0: kotak
2: banget.
0: Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: Parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak. Ke energi, ya. Yeah, kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya, ya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan. Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Energi.
1: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin
2: itu,
4: ya, lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
4: Jadi intinya, ini energi dan marwahnya musiknya Kota.
1: Iya.
4: Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
4: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke.
4: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya.
4: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
2: Anthemic.
1: Anthemic.
4: Karena kita
2: yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu, ya. Jangan sampai tahu.
4: Cukup segitu aja kan. Kalau diperpanjang deso
1: tenan. Iya. Malah halus jadi jawanya di sini.
2: Iya.
4: Lo bade.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
4: Belajar secara komposisi musik, ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri, kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Oke.
4: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas, ya?
4: Oh,
1: ini
4: bagus.
1: Mereka kaget tahu.
4: Itu kerjanya Cua.
2: Iya.
4: Cua. Di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Oke.
4: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya, iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk-nya begitu, ya.
4: Iya. Stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
4: Nanti konsumsi.
2: Dibilangin gua humas, tapi PR.
4: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
4: Kalau Tantri lebih ke apa namanya, PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh, ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
4: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar. Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya. Marketing,
2: klien lah pokoknya.
4: Klien
2: gak? Klien lah.
4: Klien, kalau untuk klien dia
1: privilege.
4: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya? Enggak. Ganti topik.
1: Harus banget.
4: Khusus lobby melobi. Ah, beliau.
2: Yang lobby melobi silaturahmi terselenjang. Bukan begitu, Pak Oza?
1: Betul ya, Pak Oza?
2: Paling.
3: itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, kan artinya kayak banyak hal yang ruwet gitu.
1: Ruwet.
3: Kayak kan udahlah. Udah lo harus apa you only
1: lepas
3: aja.
1: Oh,
3: yeah.
1: Oh,
2: jadi gini okay. ini serius. Tadi tuh enggak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gua tahu cuma pengen cerita tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
1: bukan
2: tadi
1: arenya.
2: Iya benar. Jadi gua bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Okay.
2: Yeah. Dia punya anak yang memang sudah divonis, ya. Sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue ngomong apa? Tapi bener kan, lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah
3: dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Agak lebih tajam ya omongan gue ya.
3: Iya dites. Poin dites, di sekolah.
1: Kita deg-degan ya.
2: Screening. Di screening sudah masuk memang introvert. Ditambah, gue bantu cua. Gue bantu cua.
3: Gue usah di... Gue aja deh, gue kan emaknya.
1: Coba, dari kecil. Pilih gak cua, coba.
4: Pilih gak cua. Iya. Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
4: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagar.
1: Iya. Boleh. POV mak cua coba.
3: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
3: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi. Gue dengerin nih ya kan. Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, benar.
3: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
3: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
4: warna-warni.
3: Banyak warna-warni.
1: Okay.
3: Nah gitu. Nah terus, nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu, gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Ini mama. Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
4: karena obat ya.
3: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
3: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
4: Makanya pemerintah aja saya.
1: Iya banyak nonton ya.
3: Iya gitu ya. Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
1: Oke.
3: Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
3: malu lah takut
2: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
3: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
3: Lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Bener. Habis ini istirahatnya lama ya. Parah. Enggak kemana-mana. Udah gak
0: ngapa-ngapain
1: ya.
0: Bener ya mas ya. Bener. Oke itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow rame banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean.
3: Terima kasih, Batu Malang.
0: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
3: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke. Okay.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Uis.
1: Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah.
1: Coba atas dit, coba kan.
4: Oh, eh, sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
2: Oh, video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
4: Di like sama komen karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
3: Iya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
2: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
2: Kasih. Kata gua Mas SG. Isinya nih pendengar 2 FM. Gua yakin ini 2 penyiar ini langsung tuh.
1: Gitar.
0: Iya. Gitar nih.
4: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini. Katanya halo sis Tantri DKK.
2: Seumuran kita nih. Seumuran.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
0: Udah lama ya.
1: Ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo boleh.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
4: Ya aku sama nomor manajernya lah. Tenang. Harga masih harga lama.
1: Iya. Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
2: Gak pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
0: Oh, setelah
4: masih pakai masker-masker tuh.
0: Iya.
2: 2022.
1: Oke.
0: Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis
1: lagi? Wih, ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan, tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa dong. Bener.
2: Religius tapi rock.
0: Iya. Itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini. Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
1: Itu.
3: Koplo aja Kotak pernah.
0: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
2: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
0: Oke.
2: Tungguin aja.
1: Nice. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih nih. Matt Ultah nih katanya kata Andre nih.
0: Terus ada dari Avandi.
1: Oh iya, benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar. Oke.
0: Gimana
1: sampai lagi nih? Udah, aman ya.
0: Oke, terakhir deh mungkin dari Kotak pengin.
4: Oh, enggak bisa terakhir.
2: Kita masih panjang loh,
4: Ji.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh iya, sorry.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Jangan kayak gitu.
0: Sorry.
1: Jangan gitu. Kasih aja. Mau ngomong apa deh?
0: Ada yang ingin sampaikan?
1: Kan dengar gitu.
4: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, benar.
1: Makanya. Iya.
3: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja. Toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
3: Privilegeku.
4: Privilegeku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share. Video dari kita.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aw Karin.
0: Sorry titik-titik ya. Iya, sorry. Bener. Alright, terima kasih Kotak.
2: Yes, aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Antri, Kecua, semuanya. Thank you.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
4: Terima kasih banyak.
0: Ada lagi aksi panggung. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik, video lirik.
2: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia, langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
2: Kotak Band underscore.
1: Dikepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
0: Oke, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Ellen.
0: Kita
1: dan
0: pamit.
1: Juga.
0: Dan Kotak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Kembali ya, jaga malam, hadir nemenin kamu semuanya di malam hari ini teman Pro 2 barengan sama aku Anjani Boy. Dan tentunya di malam hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol-ngobrol seru yang relate ya dengan kehidupan kita. Dan di era digital seperti sekarang ini ya teman Pro 2, kita tuh enggak cuman berhadapan dengan begitu banyak informasi aja, tapi juga dengan cara informasi itu, bagaimana cara informasi itu dikemas, ditampilkan dan juga diarahkan kepada kita gitu. Pernah gak sih bertanya gitu ya, kenapa dari satu peristiwa yang sama gitu ya teman Pro 2 kita bisa menemukan pemberitaan atau unggahan dengan sudut pandang yang beda gitu ya, dan kenapa sebuah video bisa membuat kita kadang ada yang bikin marah, kemudian video lain juga tentang peristiwa yang sama bahkan ya, tapi membuat kita bersimpati. Nah, itu tuh kayaknya yang dinamakan digital framing gitu teman Pro 2. Jadi malam hari ini kita bakal bahas gitu ya, digital framing, potensi dan juga tantangannya. Dan tentunya aku gak sendiri dong ya, karena hari ini kita bakal ditemenin sama Kak Linda Yuhana teman Pro 2. Langsung aja kita sapa ya. Selamat malam Kak Linda.
1: Selamat malam Kak Anjani, dan juga selamat malam untuk teman Pro 2 dimanapun berada.
0: Oke, kabar baik ya Kak Linda ya.
1: Baik, jadi tengah bulan tetap aman ya.
0: Baru tanggal 10 Kak Linda.
1: Betul, masih aman ya kondisi.
0: Oke Kak Linda, di malam hari ini kita bakal bahas sesuatu yang tentunya dekat dan juga sering terjadi ya di sekitar kita gitu, mengenai dengan digital framing nih Kak Linda. Tapi sebenarnya aku mau nanya dulu nih, sebenarnya yang dimaksud dengan digital framing tuh apa sih Kak Linda?
1: Oke, Kak Anjani dan juga teman Pro 2 dimanapun berada. Jadi kalau kita berbicara tentang dunia maya, begitu ya. Jadi tidak semua yang ditampilkan oleh dunia maya yang kita akses sehari-hari itu sebenarnya cerminan dari keseluruhan sebuah fenomena. Nah, digital framing itu sendiri itu adalah cara sebuah informasi di ruang digital itu dipilih, dikemas, ditampilkan, bahkan diarahkan untuk menjadi dan mengarahkan cara pandang seseorang terhadap fenomena juga ikutan berubah. Jadi digital framing itu ada beberapa unsur begitu ya. Ada satu nih informasi, kemudian kemasan, yang ketiga ada sudut pandang, dan yang keempat adalah dampak. Jadi satu informasi yang utuh itu bisa loh di frame-frame seperti itu ya, dibingkai dan dibuat dalam satu sudut pandang tertentu sesuai dengan kebutuhan dari sebuah informasi yang akan ditayangkan di media digital. Itu yang kadang menjadi sisi mata uang gitu ya, ada plus, ada minusnya, bagaimana sebuah framing itu sangat menentukan cara pandang orang terhadap sebuah informasi ataupun fenomena.
0: Oke, jadi digital framing ini gimana sebuah konten gitu ya dibingkai gitu ya Kak Linda, sehingga audiensnya bisa melihat dari sudut tertentu gitu ya. Oke, kalau dalam kehidupan sehari-hari nih Kak Linda, mungkin banyak orang yang sebenarnya tuh mengalami digital framing gitu ya, tapi nggak sadar gitu. Boleh contoh sederhananya nih Kak Linda, bisa kita temukan di media sosial tuh seperti apa sih?
1: Oke, banyak ya. Jadi mulai dari yang simple sampai yang kompleks nih.
0: Oke.
1: Jadi misalnya kita mengikuti sebuah acara seminar yang gede banget, gitu ya. Nah, ketika kita mengambil salah satu spot aja dan itu bisa berdampak untuk mengubah cara pandang orang, ya itu kita sudah termasuk aktivitas memframing. Jadi misalnya kita fokus pada narasumbernya, fokus kita selfie di tengah-tengah audiens seminar. Nah, berarti itu kan ada tujuan tertentu nih. Ketika kita selfie di tengah audiens seminar, kita menunjukkan bahwa framingnya adalah kita sedang mengikuti seminar. Nah, seperti itu. Atau misalnya kita sedang jalan-jalan, kemudian ada sebuah event, Walaupun kita bukan peserta nih, kita ikut-ikutan selfie atau kita mau foto sesuatu yang tidak semua fenomena, kemudian kita beri caption, kita beri keterangan apa yang ingin kita sampaikan sehingga itu bisa mengubah cara pandang, itu juga sudah terframing.
0: Okay. Jadi belum tentu juga framing ini negatif ya, Kalinda ya?
1: Iya, betul, tergantung dari tujuannya ya, Kak. Misalnya nih, ketika kita lihat di layarnya YouTube-nya RRI kayak gini kan, yang terlihat kan cuma berapa ini ya, berapa meter di kanan kiri ya.
0: Betul, betul.
1: Padahal bisa jadi ini di samping aku ini ternyata ada orang. Terus kemudian kondisi rumah berantakan ya.

0: tidak memperhatikan lingkungan sekolahnya sehingga itu menyudutkan salah satu pihak. Jadi memang harus hati-hati ya dengan streaming ini. Ketika nge-frame sesuatu itu memang harapnya tidak mengganggu orang lain dan juga harus mengedepankan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitar.
1: Oke, jadi nggak melulu negatif ya, bahkan
0: Betul.
1: juga berpotensi kepada hal-hal yang positif yang seperti Kalinda bilang tadi, teman Pro2. Kemudian Kalinda, seberapa besar sih framing sebuah konten ini, misalnya melalui judul atau pemilihan caption gitu, bisa mempengaruhi persepsi publik nih terhadap konten tersebut?
0: Oke. Jadi ada beberapa istilah nih Kak Anjani dan juga teman Pro2 yang dimanapun berada. Dalam dunia digital framing itu ada beberapa istilah. Yang pertama adalah namanya filter bubble. Ya, filter bubble ini adalah kita memfilter di lingkung-lingkung informasi mana nih yang cocok dengan kepentingan kita. Nah, ini yang bahaya. Jadi sudut pandangnya kita aja. Oh, ini bagiku penting. Oh, bagiku yang ini nggak penting. Usah contoh nih. Misalnya kita foto berempat, terus kitanya itu cantik, teman-temannya merem. Nah, nggak apa-apa. Yang penting akunya oke. Nah, itu juga termasuk terkadang menjadi filter bubble juga. Jadi, kita membatasi, kita memilih apa yang menjadi ini ya sudut pandang kita itu baik tanpa mikirkan sebenarnya yang di framing itu terdampak atau tidak. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa framing ini juga harus hati-hati begitu ya, karena kalau tidak itu bisa merugikan orang lain. Jadi yang pertama tadi adalah kecenderungan memberikan konten yang sesuai dengan apa yang kita mau. Itu namanya filter bubble ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya echo chamber. Nah, chamber itu kan berarti ruang ya.
1: Betul.
0: Nah, ini terjadi apabila membentuk sebuah ruangan begitu echo chamber itu dengan orang-orang dengan pandangan yang sama. Nah, jadi bisa kotak-kotak nih. Oh, karena ada foto, oh ya aku setuju, aku enggak. Nah, orang-orang sama-sama setuju itu akan berkumpul jadi satu, yang tidak setuju akan berkumpul jadi satu. Biasanya nih itulah di situ namanya pro dan kontra, hate, dan lain sebagainya karena sebuah framing. Pada kalau kita nih ya, sebuah berita itu bisa dipandang di sisi positif dan negatif. Ada kali mungkin berita itu diangkat dari sisi A, sisi B, sisi C, seperti itu. Tapi tim sisi A ini akan mengungkap jadi A, tim sisi B itu B. Nah, ini biasanya yang sering bunyi ya di artis ya, tim siapa gitu ya.
1: Iya,
0: Mau timnya
1: betul-betul.
0: Ruben atau timnya Sarwinda, misalnya kan seperti itu ya. Nah, ini menjadi echo chamber. Jadi bagaimana publik itu memberikan informasi terkait tanda kutip misalnya nih rumah tangga Ruben dan Sarwinda gitu ya. Nah, terjadilah echo chamber ini, ada yang pro, ada yang kontra siapa.
1: Iya,
0: Nah, ini
1: betul.
0: juga bahaya karena efek dari sebuah framing. Yang ketiga nih, ada yang namanya clickbait dan sensasionalisme.
1: Wah.
0: Nah, clickbait ini adalah terkadang kita sering ya lihat caption-caption yang menantang, tapi isinya nggak sesuai nih sama framingnya. Contohnya misalnya, ternyata selama ini kita salah. Misalnya gitu, apa misalnya 7 keajaiban di Madiun, nomor 4 sangat berbahaya, misalnya seperti
1: Oh,
0: itu. Itu
1: iya.
0: tuh framing banget. Jadi itu termasuk sebuah framing dari caption yang mengarah menjadikan sesuatu itu booming. Padahal sebenarnya biasa aja. Seperti itu. Misalnya, kamu wajib tahu ini. Nah, jadi
1: Iya.
0: dari caption itu sudah pengarah banget ke informasi framingannya itu apa. Jadi itu Kak
1: Oke.
0: Anjani. Contohnya tadi ya, misalnya 7 tempat wisata di Madiun, nomor 4 paling menegangkan. Nah, berarti framingnya itu di nomor 4, Kak.
1: Iya.
0: Nah, jadi yang nomor 1, 2, 3, 5 itu kurang ini ya, terekspos. Tapi model seperti ini itu banyak banget diadopsi ya. Framing dalam bentuk narasi gitu oleh para teman-teman yang suka nulis ini jauh lebih penting ya daripada yang tanda kutip lembang-lembang aja dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah

0: Itu tadi tantangannya adalah hoax dan disinformasi ya. Terkadang sebuah foto itu di upload pulang balik gitu ya, sering diupload dengan caption yang baru, video lama yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa baru dan lain sebagainya, ini yang sangat bahaya. Apalagi nih bagi generasi baby boomers yang baru pegang HP, mbah-mbah kita, nenek kita, tante kita, bude-bude kita, itu bahaya banget. Jadi belum bisa membedakan ini video kapan, ini sebenarnya menanggapi isu yang mana, sudah selesai apa belum. Nah itu biasanya harus kita edukasi lebih mendalam agar tidak hoax dan lain sebagainya.
1: Oke, baik. Jadi teman-teman Pro2 itu tadi beberapa istilah ya yang biasa juga kita sering dengar gitu ya di akhir-akhir ini gitu. Kemudian yang dibilang Kak Linda tadi seperti judul-judul yang sebenarnya nggak clickbait juga, tapi dia memang ingin apa ya? Istilahnya sekarang nyebutnya hook gitu ya Kalinda, kayak
0: ya,
1: yang Kak
0: betul.
1: Kalinda tadi bilang gitu. Apakah itu boleh-boleh saja digunakan gitu, padahal ya sebenarnya biasa aja kayak yang Kalinda tadi bilang, tujuh wisata yang nomor 4 paling menegangkan gitu. Apakah itu sebenarnya ya nggak apa-apa dipakai aja walaupun sebenarnya biasa aja gitu Kalinda?
0: Oke. Memang secara culture gitu ya, orang-orang ini itu menyukai sesuatu yang spektakuler dan tidak biasa. Jadi sesuatu yang berbeda itu akan gampang viral. Nah, momen-momen ini mungkin bisa digunakan ya kepada para konten kreator, para jurnalis, ataupun semua orang yang bergelut dengan media begitu. Rasanya kalau pengen pengen booming ya, pengen jadi highlight begitu, harus memicu rasa ingin tahu, bahkan memicu emosi dari netizen itu sendiri. Sehingga ini bisa jadi, ini sih bisa menjadikan ini cepat sebar, cepat mendapatkan respon begitu. Tapi minusnya adalah hati-hati ketika apa yang kita sampaikan, apa yang kita blow up itu belum tentu kebenarannya. Jadi memang harus filternya oke banget ya ketika kita memframing sesuatu.
1: Jadi boleh-boleh saja, tapi balik lagi nih, kita juga harus pintar-pintar untuk memastikan ya apakah informasi itu tuh benar atau tidak gitu ya, Tebal Pro 2. Kemudian Kalinda, berarti gimana nih kita bisa memanfaatkan digital framing secara positif gitu ya, tanpa kemudian terjebak pada upaya menggiring opini publik. Apakah ada tips nih dari Kalinda?
0: Oke, ada. Jadi bagaimana sih kita menjadi pengguna digital yang cerdas begitu ya dalam menghadapi digital framing? Aku punya rumus yang namanya pause, PAUSE. Jadi kita pause dulu sebelum share. P yang pertama itu adalah periksa sumber, Kak. Jadi walaupun kita tahu ada foto, ada caption dan lain sebagainya, penting banget untuk melihat sumbernya. Sumbernya terpercaya nggak nih? Kemudian kepercayaan publiknya gimana nih? Itu perlu juga yang pertama ya, periksa dulu. Yang kedua A, pause ya, PA adalah amati teksnya. Nah, apakah informasi ini disampaikan secara utuh atau enggak? Jadi ketika ada potongan video pendek itu ya di TikTok, maka kita harus cari informasi pembandingnya dulu. Oh, lengkap seperti apa sih? Dan lain sebagainya. Jadi amati konteksnya dulu. Kemudian U, U-nya adalah uji kebenaran. Nah, jadi kita filter dulu, kita lihat dulu ya, sebenarnya perbandingan sumber-sumber yang lain itu seperti apa, mistik atau enggak. Bahkan ada lagi yang namanya digital forensik. Bagaimana kita filter informasi-informasi digital itu yang layaknya kepolisian itu. Jadi benar digital forensik memeriksa dan memeriksa berita dan apapun, sehingga itu berita benar-benar gitu. Kemudian ya, Pak, tadi adalah sadari framing. Ini biasanya ya, seseorang yang tidak bijak dalam bermedia sosial biasanya gampang banget tersebut ya di sebuah informasi maupun foto, video yang sifatnya itu framing. Nah, kalau kita terbiasa open-minded, ya terbiasa berpikir terbuka, kita akan tetap menyadari framing atau tidak. Nah, jadi ketika misalnya Pak Bahlil sedang ini yang ngomong, tapi dia diambil cuma potongan dua kalimat aja nih. Oh, kalau mudah kayak gini framing nih. Nah, jadi sadari bahwa apa yang disampaikan video-video pendek itu adalah framing momen-momen tertentu. Harus dicari nih, apa ya, full videonya
1: Iya,
0: dan lain
1: betul.
0: sebagainya. Yang terakhir, E-nya adalah evaluasi sebelum menyebarkan. Jadi
1: Oke.
0: penting banget filter, evaluasi, dan lain sebagainya sebelum kita ini ya kita sebarkan. Jadi kita periksa sumber dulu, amati konteks, uji kebenarannya, sadari itu framing atau tidak, dan evaluasi sebelum menyebarkan. Insya Allah kalau sudah punya mindset seperti itu, kita tidak akan gampang ya terbawa oleh terjebak dalam sebuah persepsi ketika mendapatkan sebuah framing. Gitu.
1: Oke, baik. Jadi ada beberapa tips tadi teman pro 2 dari Kak Linda ya, pause namanya, PAUSE ini teman pro 2. Nanti boleh di pelajari lagi ya teman pro 2 biar kita semakin bijak dalam menggunakan media sosial juga ya teman pro 2. Oke, Kak Linda, seperti yang Kak Linda tadi bilang ada yang istilahnya filter bubble. Artinya kita hanya beberapa informasi yang terkait dengan kita aja nih yang akan kita terima gitu ya Kak Linda. Nah, apakah kalau ini terus-terusan terjadi gitu Kak Linda, terus-menerus mendapatkan informasi yang sesuai dengan keyakinan kita gitu, apakah hal itu juga bisa membuat seseorang nih semakin sulit untuk menerima perspektif yang berbeda gitu Kak Linda?
0: Iya, betul banget Mbak. Jadi efek utama dari filter bubble itu ya, yang pertama itu adalah membentuk sebuah persepsi. Nah, ketika si filter bubble ini terus-menerus membentuk sebuah ya persepsi, ditambah lagi, berkuat lagi. Nah, itu akhirnya akan menjadi sebuah habit ya, sebuah kebiasaan, dan itu benar-benar mengubah tidak hanya persepsi, tapi bagaimana paradigma dan cara pandang kita terhadap sebuah informasi. Itulah kenapa terkadang kan ada ya orang itu fanatik banget tokoh A gitu ya. Jadi pertama itu mungkin melihat talkshow-nya dia, talkshow-nya kata-katanya, nonton terus-terusan, akhirnya jadi belakang, akhirnya bisa apa ya istilahnya tuh fanatik dan terhadap orang. Ketika informasi yang diberikan itu tidak sesuai, kita paradigmanya tetap okay kepada sebut terhadap perkataan tersebut, susah banget untuk dibelokin. Nah, juga ada itu efek paling parah dari sebuah filter bubble ya. Nah, ini terjadi di bapak saya nih Pak. Jadi kalau dapat info begitu
1: Iya.
0: terus-terusan, maka kalau debat pun nanti dia akan apa yang dia lihat nih. Nah, ini bahaya. Jadi memang harus open-minded ya, berpikir luas, berpikir dalam menghadapi sebuah informasi, khususnya informasi yang seperti framing.
1: Jadi menurut aku juga algoritma media sosial kita juga akan mengikuti ya Kak Linda, apa yang kita
0: Betul, betul banget
1: tonton
0: ya.
1: tuh mereka akan memberikan terus-menerus gitu ya.
0: Betul, karena akan gampang terbaca ya di akun kita, apa yang kita baca, apa yang kita analisis, berapa jam kita mengakses informasi tersebut, maka
1: Betul.
0: informasi serupa nanti pasti akan lebih gencar lagi untuk disampaikan ke akun kita.
1: Jadi kita juga jangan terjebak gitu ya dengan hal-hal itu terus-menerus gitu ya, yang bahayanya tadi seperti Kak Linda bilang, kita jadi sulit untuk bisa menerima perspektif yang berbeda gitu teman bro dua. Sebelum kita lanjut ya Kak Linda, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti buat kamu teman pro 2 yang mau nanya-nanya juga boleh banget nih di YouTube kita RRI Madiun, dan bakal aku tanyain ke Kak Linda. So tetap stay tune teman pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rre_madiun.

0: Oke, Teman Pro 2, balik lagi di Jaga Malam ya Teman Pro 2. Dan kita masih akan berbincang-bincang dengan Kak Linda terkait dengan digital framing nih Teman Pro 2. Oke, Kak Linda, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Aku mau nanya nih Kak Linda, kadang ya ada fenomena ketika sebuah video atau berita ini dipotong hanya beberapa detik, sehingga ini kontennya berubah dan juga menimbulkan persepsi yang berbeda. Apakah ini juga termasuk bentuk digital framing nih Kak Linda?
1: Ya, betul banget Kak. Itu juga menurut saya adalah sebuah ini ya, digital framing yang sederhana, gampang dilakukan, tapi dampaknya luar biasa. Jadi kalau kita lihat di era video pendek gitu ya, sekarang kan banyak banget nih video itu. Betul. Kalau kita nonton YouTube 30 menit berjam-jam itu kan udah bosen ya. Tapi yang lagi hits itu kan sekarang kita di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya, itu adalah potongan-potongan video pendek ya yang ditampilkan. Nah, itu biasanya kecenderungan orang Indonesia nih, habitnya itu adalah hanya melihat dari 3 detik pertama. Jadi hooknya apa, jadi highlightnya tuh apa gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman YouTube gitu ya, itu yang adalah thumbnail-nya dulu. Jadi semacam poster di awal gitu ya, judulnya, kemudian siapa orangnya, apa topiknya, itu yang dilihat dulu begitu. Kemudian baru judulnya, kalau ini ya apa, berita-berita online ya, menjurnalis. Kemudian kalau teman-teman yang hanya status dan lain sebagainya, itu dilihat captionnya dulu. Baru yang terakhir, nanti yang dilihat itu adalah bukan informasinya Kak, tapi komentar netizennya. Nih teman perdua nih ya, buat kita ingat-ingat pola kita melihat sebuah berita itu seperti apa. Saya yakin kalau teman-teman scroll IG, scroll TikTok begitu ya, pasti akan dilihat 3 detik pertamanya dulu apa nih. Nah, kalau sudah selesai video pendeknya, yang dilihat ya caption itu hanya sepersekian ya. Yang dilihat kedua yang paling utama itu justru adalah komentar netizennya. Karena kadang kita lebih menghitung komentar netizen loh ya, daripada informasi itu sendiri. Nah, berbagai macam komentar netizen ini juga bisa menggiring semua opini publik. Padahal awalnya sumbernya cuma dari video pendek tadi, ketika kemudian ikut-ikutan berkomentar, nah ini yang jadi seru. Itu Kak polanya.
0: Oke, jadi memang cenderung tidak melihat isinya dulu nih ya Kak Linda ya. Itu yang menjadi berbahaya kalau misalnya tadi judulnya bukan sesuai dengan isinya. Jadi kita termakan ini nih, hoaxnya nih Teman Pro 2, yang berbahaya seperti itu. Jadi sebaiknya kita harus ini dulu ya, kalian memastikan isinya ini benar atau salah. Yang seperti kalian tadi bilang ya, ada tipsnya yaitu pause. Aku jadi ingat
1: ada filter juga ya.
0: Iya, betul-betul. Kemudian kalau misalnya ada sebuah isu viral gitu ya Kalinda, yang tadi juga Kalinda bilang masyarakat kita sering langsung komentar aja nih bahkan sebelum membaca informasi yang secara lengkap gitu ya. Kenapa sih kita mudah untuk terpengaruh nih Kalinda oleh framing yang muncul pertama kali nih?
1: Iya, ini ya tadi ya, kecenderungan kita itu kan sebenarnya, mohon maaf ya, terkadang untuk berliterasi itu kita masih perlu banyak belajar dan latihan lagi begitu. Memang sukanya yang instan dan yang menarik, menarik emosi, menarik ini ya, menarik kita untuk komentar dan lain sebagainya. Makanya ada pepatah yang mengatakan kalau nggak viral berarti ini nggak oke nih. Jadi ukurannya itu adalah bukan validitas sebuah konten, sebuah berita, tapi bagaimana berita itu viral dan cepat ditangkap oleh masyarakat begitu. Jadi teman produknya harus tahu banget ya, harus saling mengingatkan bahwa yang viral itu belum tentu benar. Dan yang banyak komentar itu belum tentu fakta, dan yang followersnya banyak itu belum tentu selalu ahli. Jadi memang dua sisi ini harus ya harus kita pisahkan, harus kita ingat-ingat begitu. Artinya ketika ada sesuatu informasi, komentarnya banyak, followernya juga banyak, dia memicu komentar-komentar begitu, itu belum tentu fakta. Nah, belum tentu juga benar juga. Maka dari itu perlu memang kita tadi ya pause dan juga difilter dulu, sehingga apa yang disampaikan oleh sebuah berita kita bisa tahu ini framing kah, atau ini memang sifatnya menuju viral kah, atau memang informasi yang sebenarnya.
0: Oke, jadi memang harus kembali ke diri kita sendiri yang memfilter nih teman pro 2. Oke, Kak Linda, kalau misalnya seberapa besar sih digital framing ini bisa mempengaruhi cara kita mungkin melihat diri kita? Misalnya gini Kak Linda, di media sosial kita sering melihat kehidupan orang lain yang kayaknya kayak sempurna gitu ya. Nah, apakah ini juga bisa menciptakan framing tertentu tentang standar kesuksesan ataupun kecantikan gitu ya, ataupun kebahagiaan untuk diri kita sendiri gitu Kak Linda?
1: Betul, betul banget Mbak. Dan ini yang menjadi tanda kutip toksik gitu ya di era sekarang itu ya. Jadi banyak-banyak konten kreator ataupun para public figure begitu ya, itu terkadang apa yang ditampilkan itu adalah sesuatu yang indah-indah begitu ya, sesuatu yang sangat sempurna. Betul. Ya, sehingga itu bisa membawa dampak, namanya influencer ya, jadi dia pengaruhi orang-orang di sekitarnya siapa yang melihat konten dia. Nah, kadang-kala kalau ini berlebihan ya, kita akan melupakan siapa jati diri kita. Nah, kalau bahasa Jawanya itu adalah orang ngambah lemah. Nah, jadi dia ngawang gitu ya. Nggak ngambah lemah itu artinya adalah kita lupa siapa diri kita karena terlalu banyak melihat framing ya, yang arah itu menjadi inner child kita atau menjadi harapan kita. Berarti kalau cantik itu harus bisa dandan, misalnya harus putih dan lain sebagainya. Padahal memang kodrat kita tidak seperti itu. Nah, ini yang terkadang menjadi pergolakan. Kita harus mengikuti tren seperti itu untuk mendapatkan sebuah pengakuan publik, gitu ya. Sehingga kita melupakan siapa jati diri kita, itu benar. Tapi yang kedua nih, Kak Anjani, harus tahu bahwa semua orang yang di dunia maya itu sebenarnya adalah manusia biasa.
0: Betul.
1: Kita sama-sama manusia. Jadi yang cantik itu tidak 24 jam cantik juga sebenarnya. Ya, ada kalanya dia itu ya capek, ya mungkin semangat, ya, yang makannya berlebihan bisa aja, enggak ya, bukan berarti harus hampir sempurna terus. Karena saya yakin manusia itu ya mempunyai kekurangan dan kelebihan, itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita melihat standar kita itu mengikuti standar yang lagi viral, standar yang lagi saat itu yang pertama. Yang kedua, untuk dunia entertainment, public figure dan juga influencer, ada kalau apa yang mereka lakukan itu merupakan satu bentuk komersialisasi sesuatu. Nah, jadi kalau mereka framing sehat dan lain sebagainya, ya bisa jadi dia itu pengen mengedukasi ya, atau dia mempromosikan sesuatu begitu. Jadi ada maksud ya untuk influence masyarakat itu seperti apa. Nah, jadi bukan berarti kalau misalnya nih kayak misalnya makan buah terus dan sebagainya, pasti saya yakin ya ada kok momen-momen di mana mereka itu manusia biasa ya, pengen makan gula, makan gorengan, pengen makan ini ada seperti itu.
0: Iya betul.
1: Harus ya itu yang oke banget ya setiap hari seperti itu enggak, tapi bagaimana kita sesuaikan aja, jadikan itu inspirasi, edukasi, filter mana yang sesuai dengan kehidupan nyata. Nah, itu.
0: Oke, jadi seperti yang Kak Linda bilang tadi nih teman pro 2, enggak semua orang tuh 24 jam gitu ya, dalam keadaan sempurna gitu teman pro 2. Jadi jangan terlalu apa ya mempercayai gitu ya influencer yang kayak postingannya tuh selalu tampil cantik gitu ya. Ya pasti dandan lah teman pro 2. Coba kalau bangun tidur ya kita semuanya sama.
1: Bener banget ya. Jadi ya ada standarnya sendiri. Misalnya ada konten kreator review masalah makanan gitu ya. Itu tuh rasanya enak banget ya, nantinya mantap gitu ya. Tapi mungkin itu sudah take ke sekian kali nih Kak. Nah, itu juga salah satu bentuk framing dengan tujuan tertentu, yaitu tujuan iklan, tujuan menginfluence seseorang untuk membeli produk tersebut dan lain sebagainya. Jadi itu nuansa manusiawinya, nuansa manusia seutuhnya dalam detail itu kayaknya sama dan standar juga ya untuk semua orang gitu. Cuman bagaimana kita melihat framing itu menjadi sebuah informasi yang berubah si seseorang gitu.
0: Ada pertanyaan di WhatsApp nih Kak Linda. Aku bacakan dari Bagus nih. Kenapa ya Kak Linda, konten yang membuat marah atau kontroversial gitu ya, biasanya jauh lebih cepat viral daripada konten yang informatif tetapi biasa aja? Apakah ini memang bagian dari strategi framing?
1: Iya, oke. Bagus ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi konten marah-marah dan lain sebagainya itu biasanya kan bisa jadi itu by setting gitu ya. Memang settingnya seperti itu. Kan memang beneran natural secara marah. Nah, ketika marah itu di video, kemudian di framing pada spot itu aja, itu akan gampang memicu ini ya, kontroversi, memicu komentar dan lain sebagainya. Memang polanya seperti itu. Oleh karena itu, makanya kalau kita ingin sesuatu yang berbeda, maka jangan mengikuti standar yang biasa. Jadi harus ada gebrakannya. Dan bisa jadi konten marah-marah ini merupakan suatu gebrakan ya, dalam bentuk framing gitu, yang tujuannya memang memusatkan ya perhatian dari netizen dengan fenomena yang itu. Misalnya nih Kak, kalau kita tanda kutip, mohon maaf nih, ada pertanyaan atau ada perkelahian gitu ya, gelut gitu ya di pasar gitu. Mesti ada yang mengerai, tapi juga ada yang videoin. Nah, videoinnya itu bukan dari awal, kenapa kok ini tadi berkelahi, kan enggak. Pas marah-marah aja. Nah, orang yang kutip lemah di situ, kesan yang galak tadi yang jahat. Jadi sebenarnya bisa jadi seperti itu. Nah, karena itu framing ini memang kalau tidak dimana dengan baik, ini bisa berbahaya untuk persepsi orang.
0: Apalagi sekarang ini dikit-dikit orang-orang nge-video gitu ya tanpa tahu konteksnya, padahal terus yang paling bahaya lagi langsung di-upload tanpa juga menjelaskan kronologinya nih Kak Linda, yang sering kita ketemui juga nih.
1: Iya, apalagi kalau ya di luar negeri begitu ya. Memposting sesuatu tanpa izin orang yang diposting itu juga termasuk sebuah pelanggaran jika beliau tidak berkenan ya. Jadi misalnya kita berempat lagi foto selfie, jika ada teman kita yang tidak berkenan, ya kita sebenarnya tidak berhak untuk mengupload begitu tanpa izin. Kalau di luar negeri agak ini ya, agak lebih terfilter ya, bagaimana sebuah video itu diunggah, kemudian bagaimana sebuah foto itu diunggah dan lain sebagainya, memang ada aturannya. Tapi kalau kita sejauh ini ya, selama itu tidak menjadi masalah, saya rasa ya itu menjadi ini ya biasa aja. Video kemudian di status dan lain sebagainya tidak masalah. Tapi harus hati-hati lagi, artinya kalau memang apa yang kita posting itu memicu dampak negatif, memicu sentimen negatif dan memicu hal-hal yang tidak berkenan, ya kita harus hati untuk men-take down ataupun menahan diri nih, agar tidak usah diposting aja begitu.
0: Bahkan beberapa orang juga malah memanfaatkan keadaan nih Kak Linda. Malah di framing menjadi kayak sebenarnya kejadiannya tidak seperti itu, tapi karena dia punya video yang bisa di framing ke arah yang membuat viral gitu ya, jadi akhirnya diupload dan dikasih caption yang sebenarnya kronologinya tidak seperti itu. Itu yang bahaya banget nih teman Pro 2 ya.
1: Benar-benar. Nah, itu kalau misalnya sebab yang tidak terima nih, nah ini juga bisa loh untuk masuk ke undang-undang ITE. Tapi kalau selama tidak merugikan orang lain, untuk konten edukatif, untuk membawa positive vibes, menurut saya juga it's okay, tidak apa-apa gitu.
0: Oke, ada yang nanya lagi nih Kak Linda dari Rina. Sekarang sudah banyak AI yang bisa membuat foto, video dan juga suara yang sangat mirip dengan kenyataan gitu ya, atau in real life. Menurut Kak Linda, apakah perkembangan AI ini akan membuat digital framing semakin sulit dibedakan atau di apa ya, dideteksi gitu?
1: Oke. Jadi kalau digital framing itu adalah ada kejadian asli begitu ya, kemudian dipotong part-part tertentu untuk bisa mengubah persepsi masyarakat atau netizen. Tapi ada memang ternyata. Nah, lebih parahnya kalau di era AI sekarang itu benar-benar bisa by design, by setting itu bisa banget gitu ya. Jadi ada orang mungkin dibuat replika atau fotonya dibuat berbicara, tapi pembicaranya tidak ada dari diri orang itu sendiri secara nyata, ya itu jauh lebih berbahaya. Jadi lebih meningkat tarafnya begitu ya, daripada framing ketika AI sudah berbicara. Nah, ini yang kalau di soft dan sangat halus ya, ini sangat memicu berita hoax, memicu apa ya, pecahan dan lain sebagainya. Apalagi kalau yang suka share-share aja, belum kenal AI, belum tahu kalau itu nggak beneran, sangat berbahaya sekali.
0: Oke, ada pertanyaan di YouTube nih Kak Linda, ada dari Aminarsis. Bagaimana algoritma personalisasi seringkali menjadi tantangan utama nih dalam digital framing?
1: Oke, ya algoritma tadi ya yang pertama, misalnya ketika algoritma kita untuk search kita ya, posisi pencarian kita. Jadi kalau sudah sering banget melihat framingan sesuatu, ya berarti algoritmanya akan bekerja sesuai dengan apa yang kita lihat. Yang pertama. Kalau yang kedua, masalah personalisasi ya. Hari ini tuh AI itu berusaha untuk mempersonalisasi kita itu dengan sangat. Jadi satu akun kita itu bisa dibaca oleh AI bagaimana karakter kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita cari dan lain sebagainya. Nah, kalau algoritma dan juga personalisasi ini digabungkan dan ada dikasih penyajian begitu ya, maka ini juga bahayanya bisa berkali-kali lipat, karena dia sudah tahu ya apa kesukaan kita, apa habit kita, kebiasaan kita. Nah, itu nanti bisa diberikan framing-framing yang mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi kata kunci yang pertama itu sebenarnya adalah bagaimana kita open-minded, kan, Yani. Ketika seseorang berpikir terbuka, maka memandang sebuah informasi itu menempatkan posisinya itu tidak hanya pada posisi pro aja, tapi posisi kontra, posisi netral, posisi pengamat, pengomentar. Nah, itu dia akan tahu, oh ini ya memang marah ya wajar, karena dia mulai duluan sih, misalnya begitu ketika ada konten perkelahian, misalnya begitu. Jadi open-minded itu adalah kunci utama ya, dalam memandang framing, digitalisasi, personalisasi, algoritma, dan lain sebagainya.
0: Oke, open-minded nomor 2, aku juga akan menanamkan itu.
1: Berpikir positif ya.
0: Iya, betul. Harus bisa memposisikan diri kita di orang lain juga. Oke Kak Linda, berlanjut di pertanyaan berikutnya nih. Kak, gimana visual framing melalui media seperti Instagram atau TikTok ini bisa mempengaruhi persepsi publik terhadap sebuah isu?
1: Oke. Kalau di IG, itu biasanya arahnya sebenarnya pertama itu kalau kita tampilkan sesuatu yang indah-indah, itu arahnya ke personal branding ya sebenarnya. Oh, okay. Bagaimana kita mengepas kehidupan kita itu agar bisa dipuja-puja oleh netizen. Nah, konsepnya hampir seperti itu. Jadi kita menunjukkan bagaimana misalnya kita sering ke kafe atau apapun yang menjadi ini ya, menjadi habit kita, menjadi apa yang kita sukai agar bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, ketika menggunakan IG, saya adalah satu ya, teman-teman jangan sampai terjebak oleh standarisasi dunia maya yang kita ikuti. Betul. Jadi semua orang itu sangat manusiawi, sehingga melakukan kesalahan, melakukan keabsurdan, jadi jelek, jadi salah, itu hal yang sangat biasa, manusiawi sekali. Jadi ketika nanti tampilan di dunia maya itu sesuai standar dunia maya, kemudian nanti menemui aslinya kok tidak seperti itu, kita ngikutinnya juga nggak bisa seperti itu. Nah, maka itu jangan dipikir dalam-dalam gitu, ya sudah kita maklumi
0: Ya,
1: saja,
0: benar.
1: itu menjadi dua dunia yang berbeda. Tapi minimal dengan adanya framing positif dari sebuah akun, kita bisa terinspirasi dan juga membawa vibes yang positif juga untuk kita.
0: Oke, baik. Terakhir dari Aminarsis, bukan pertanyaan sih. Keren sekali materinya, Kak. Terima kasih katanya. Oke, terima kasih juga Aminarsis sudah bergabung ya. Oke, Kak Linda, terakhir nih. Sebelum kita menutup perbincangan kita nih, di tengah dunia digital yang semakin dipenuhi algoritma, kemudian konten-konten video pendek gitu ya, Kak Linda, AI juga, dan juga informasi yang bergerak dengan sangat cepat gitu ya. Kalau menurut Kak Linda nih, seperti apa nih masyarakat yang harus kita lakukan gitu ya, yang harus masyarakat lakukan agar tidak termakan framing-framing yang mengarahnya ke penggiringan isu dan lain sebagainya, Kak Linda?
1: Oke, ya, dan juga teman Pro 2 di mana pun berada. Jadi arus teknologi digital saat ini memang tidak bisa terbendung, dan
0: betul,
1: kita hidup di zaman yang serba digitalisasi, penuh algoritma dan juga rekayasa-rekayasa teknologi informasi yang sangat kompleks ya. Nah, ada satu hal, satu kunci yang harus kita pegang, bahwa sebagai manusia seutuhnya kita dibekali akal pikiran dan juga perasaan untuk
0: betul,
1: bisa memfilter kira-kira fenomena apa yang ada di dunia maya itu tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya itu menggiring opini yang positif. Maka dari itu, maka mari kita mulai berpikir terbuka ya, open minded, dan juga bisa memfilter dan juga mengkontrol jari, hati maupun ucapan kita, sehingga apa yang terlihat di dunia maya itu bukan sekedar informasi yang menggiring opini publik, bukan sekedar framing, tapi benar-benar sesuatu yang nyata dan menginspirasi bagi semua. Jadi bukan hanya bagaimana kita melihat digital, tapi bagaimana dunia digital itu bisa membantu dan membentuk cara kita melihat dunia yang sebenarnya.
0: Oke, baik. Dari obrolan kita tadi, Kak Linda, aku juga meng-highlight ya terkait dengan pause dan juga aduh, apa tadi lu?
1: Yang, minded,
0: nah,
1: ya?
0: Betul, itu maksud ya, open minded. Pause dan juga open minded nih, teman Pro 2, yang kayaknya itu hal pertama yang harus kita tanamkan ya, Kak Linda, di saat kita menghadapi berbagai konten di media sosial yang tidak bisa dibendung gitu ya, kata Kak Linda tadi. Jadi menurut aku juga digital framing ini, teman Pro 2, bisa jadi hal yang positif juga ketika digunakan untuk edukasi dan juga konten-konten yang bermanfaat gitu. Tapi di sisi lain, kita juga perlu waspada ya, Kak Linda, ketika framing ini digunakan untuk menggiring opini, kemudian membentuk persepsi yang tidak sebagaimana mestinya, dan bahkan bisa menyebarkan informasi yang menyesatkan atau hoax gitu. Oke, Kak Linda, thank you banget untuk malam hari ini sudah membagikan ilmu dan juga perspektif yang sangat menarik ya, barengan sama teman-teman Pro 2 juga. Dan tentunya kita akan bertemu lagi ya, Kak Linda, di Senin minggu depan tentunya, masih di Jaga Malam juga. Thank you sekali,
1: okay,
0: Kak Linda.
1: See you,
0: semoga
1: Anjani.
0: Iya, sehat selalu, Kak Linda.
1: Amin, terima kasih.
0: Oke, teman Pro 2, aku juga harus pamit ya, teman Pro 2, thank you banget ya sudah bergabung di YouTube maupun di WhatsApp. Kita akan bertemu lagi di Jaga Malam edisi berikutnya. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio Medio, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama Jenny di malam hari ini ya teman Pro 2. Tentunya aku masih temenin kamu semuanya sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Gimana hari ini teman Pro 2, hari Senin ya, which is baru hari pertama di pekan ini. Apakah kamu sudah ingin weekend lagi? Oke, teman Pro 2, di malam hari ini kita ada di sesi jaga malam curhat dong ya. Artinya kita bakal bahas satu topik gitu ya.

topiknya kali ini adalah validasi nih teman-teman berdua. Validasi dari orang lain. Seberapa penting sih sebenarnya ya validasi dari orang lain ini teman-teman berdua? Karena sering ya dari kita yang kayak mau melakukan sesuatu gitu ya, harus nanya dulu ke orang nih, ini benar gak ya? Nah kalau misalnya ada orang yang bilang iya udah benar, nah kita baru dapat nih validasi dari orang lain lalu yang mau kita lakukan ini valid benar gitu ya, dan kita baru nih berani untuk melakukan. Nah itu yang menurut aku juga ya it's okay sih, tapi ada juga validasi yang menurut aku yang konteksnya negatif gitu ya teman-teman dua, apalagi kalau misalnya mengarah ke apa ya, pamer atau apa istilahnya ya, show off gitu ya, dan ingin mendapatkan validasi dari orang lain. Validasi kalau misalnya oh dia kaya gitu ya, oh duitnya banyak gitu ya, kalau misalnya kita pamer sesuatu gitu ya yang membutuhkan validasi dari orang lain gitu teman-teman dua, itu yang menurut aku kurang bijak ya. Tapi misalnya ya udah posting-posting aja, tapi jangan terlalu pamer gitu ya teman-teman dua. Karena di zaman media sosial sekarang ini ya gitu banyak yang haus validasi gitu ya teman-teman dua, akhirnya terlalu oversharing juga di media sosial, itu yang tidak baik ya teman-teman dua. Dan di malam hari ini teman-teman dua, aku tadi sudah menghubungi Mas Andi Cahyadi ya, tapi belum tahu nih beliau bisa bergabung dengan kita atau tidak di malam hari ini. Yang pastinya kalau misalnya beliau tidak bisa, kita akan ngobrol sharing aja ya teman-teman dua, buat kamu yang mau ikutan curhat boleh banget di WhatsApp 0811-369-7755 atau yang mau request juga boleh nih teman-teman dua. Nanti bakal aku play lagu buat kamu ya teman-teman dua. Kali ini aku mau play satu single yang baru juga ya dari Ariana Grande yang lagi ngehits nih teman-teman dua, di albumnya yaitu Petal.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Jenny di malam hari ini ya, teman Pro 2. Kita bahas terkait dengan validasi. Mengenal arti validasi gitu ya, teman Pro 2, atau validasi dari orang lain nih sebenarnya sepenting apa gitu ya, teman Pro 2. Dan kebanyakan malah orang-orang haus validasi. Haus mah minum air ya, teman Pro 2. Setiap manusia secara alami memang punya keinginan untuk diterima, dihargai, dan juga diakui nih oleh lingkungan sekitarnya. Dan kebutuhan akan pengakuan ini adalah bagian normal gitu, teman Pro 2, dari psikologi manusia yang membantu kita membangun interaksi sosial yang sehat. Mendapatkan pujian setelah menyelesaikan pekerjaan dengan baik atau merasa didengar gitu ya saat berkeluh kesah, ini adalah bentuk validasi yang sehat. Namun masalah mulai muncul nih ketika keinginan ini berubah jadi sebuah obsesi yang tidak sehat ya, di mana harga diri seseorang ini sepenuhnya bergantung pada penilaian orang lain. Waduh, ini yang bikin repot ya. Dan tentunya kondisi inilah yang sering disebut dengan istilah haus validasi gitu ya, teman Pro 2. Ketika kita udah nggak bisa ngerasa berharga gitu ya tanpa persetujuan orang lain ya selain diri kita gitu ya, dan kehidupan sehari-hari bisa terasa sangat melelahkan tentunya. Orang yang mengalami kondisi ini akan terus-menerus mencari cara gitu ya agar disukai orang lain, bahkan juga itu berarti mengorbankan prinsip kebahagiaan dan juga nilai-nilai pribadi mereka. Di era digital saat ini media sosial seringkali memperparah kondisi ini melalui fitur like, kemudian komentar, dan juga jumlah followers ya, yang seolah jadi tolak ukur nih, teman Pro 2, kesuksesan dan juga nilai seseorang. Jadi sudah bukan demi diri kita sendiri gitu ya, teman Pro 2, kita akan melakukan sesuatu demi mendapatkan validasi dari orang lain. Nah, ini yang bahaya nih, teman Pro 2. Nanti sebenarnya nih, oh, Mas Andi membalas nih, teman Pro 2. Coba deh nanti kita akan hubungi ya, teman Pro 2. Tetap stay tune aja. Semoga aja bisa terhubung ya dengan Mas Andi, teman Pro 2.

0: Mon, Mona, curhat dong.
1: Apa? Gak punya duit? Mau ngutang?
0: Ih, sudon aja kamu. Ini nih, lihat, aku punya gebetan baru. Cakep banget kan? Dapat dari aplikasi dating online.
1: Hati-hati loh. Udah banyak cerita penipuan gara-gara nyari jodoh lewat aplikasi online. Jangan sampai kita terbuai dengan paras. Yang ada malah bisa jadi saldo rekening kita terkuras.
0: Yo, jo sudon mana, Mon? Dicoba dulu, siapa tahu beruntung.
1: Heh, buat hati kok coba-coba. Ntar ketipu, nangis.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman pro 2, sudah ada jawaban nih dari Mas Andi. Kita akan menghubungi dulu ya teman pro 2. Kita akan menghubungi Mas Andi dan nanti bakal ngobrol-ngobrol nih barengan sama Mas Andi Cahyadi, psikolog yang tentunya lebih tepat ya kalau kita bertanya terkait dengan validasi ini teman pro 2. Tungguin ya sebentar lagi.

0: Oke, teman berdua, kita sudah terhubung ya dengan Mas Andi Cahyadi, psikolog yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ya di malam hari ini. Selamat malam, Mas Andi.
1: Halo, malam aja nih.
0: Oke, ketemu lagi nih kita, Mas.
1: Iya.
0: Jangan bosan ya, Mas Andi ya.
1: Enggak dong.
0: Oke, Mas Andi. Semoga juga sehat selalu ya, Mas Andi ya.
1: Iya.
0: Oke. Di malam hari ini, Mas Andi, kita mau bahas terkait dengan validasi nih. Kita seringnya perlu validasi ya dari orang lain untuk sesuatu yang mungkin akan kita lakukan, mungkin yang akan kita posting gitu ya. Kita nanya dulu ke teman atau ini udah bener belum ya, kalau aku posting gini gimana gitu. Harus ada kayak validasi dulu dari orang lain. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah, kenapa sih kita sering membutuhkan validasi dari orang lain nih, Mas Andi, untuk merasa yakin gitu ya dengan keputusan kita gitu?
1: Ya, setiap orang itu akan selalu membutuhkan validasi ya, Mbak. Cuman mungkin berbeda-beda. Misalkan sebatas pengakuan atas yang telah dilakukan, pencapaian yang telah kita lakukan, gitu ya. Kita meraih sesuatu hal, begitu ya. Karena begini adalah orang-orang memberikan validasi itu, gitu ya. Entah dalam bentuk ucapan selamat, misalnya di sosial media itu mungkin dalam bentuk like, komen, gitu ya. Itu adalah validasi kan gitu. Nah, kenapa kok kita itu?
0: Mas Andi, mohon maaf, suaranya kecil banget. Nah,
2: halo.
0: Oke, yang halo. Ini udah oke. Okay. Yang tadi kecil sudah. Banget. Oke, okay, sudah.
2: Ini dengar Pak ya?
0: Iya, aman.
2: Iya. Nah, kenapa kok kita itu cenderung apa namanya membutuhkan validasi? Karena memang sebenarnya gitu ya, kita itu dalam teori kebutuhan Maslow itu kan ada ya rasa kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk dicintai gitu ya, kebutuhan untuk diterima dan lain sebagainya itu kan di setiap manusia pasti ada begitu ya. Nah, dengan validasi itu akan memenuhi kebutuhan yang memang ada di dalam diri kita kan begitu ya.
0: Okay.
2: Ya itu tadi ya, dalam bentuk pujian kayak gitu ya, ucapan selamat kayak, nah itu kan semuanya butuh gitu ya. Nah, apalagi kita dari kecil itu kan selalu terbiasa dengan kayak semacam ini ya, ucapan wah bagus, wah pinter sekali kan gitu ya. Okay. Itu kan selalu diberikan kan begitu ya. Nah, maka mungkin kita itu sebenarnya sudah terlatih untuk menerima validasi itu kan gitu ya.
0: Betul.
2: Dari orang tua, dari orang-orang di sekitar gitu ya. Oh, pinter banget gitu ya. Padahal kita kan cuma hanya misalnya ngambilin sesuatu hal. Atau misalnya bilang ucapan terima kasih ketika kita dikasih dan lain sebagainya. Nah, kita kan selalu akan diberikan pujian-pujian yang seperti itu gitu ya. Makanya sampai kita dewasa pun terkadang kita pengen loh mendapatkan validasi itu kan gitu ya. Entah dalam bentuk misalnya ini aku udah ada pencapaian nih gitu ya. Masa kamu nggak ngucapin selamat kan gitu ya. Ini kasarannya kan kayak gitu ya. Masa kamu nggak kasih selamat gitu ya. Kok masa kamu nggak sama sekali nggak nanyain atau apa kan gitu ya. Itu kan pasti ada gitu ya. Dan itu saya rasa itu adalah sesuatu hal yang wajar kan gitu ya. Ketika misalnya kita mendapat pujian, terus kita menjadi lebih percaya diri kan gitu ya. Misalnya gini nih, kita mau presentasi di kantor nih gitu ya. Ketika kita presentasi di kantor, terus mungkin rekan-rekan atau mungkin pimpinan memberi applause dari presentasi kita, saya rasa itu kan akan membuat kita menjadi lebih percaya diri kan gitu ya.
0: Okay.
2: Cuman hanya sebatas applause gitu ya. Atau misalnya, oh presentasimu bagus banget nih. Nah misalnya kayak gitu, itu kan akan menumbuhkan rasa percaya diri, Mbak.
0: Betul.
2: Bukan hanya di kantor, di sekolah pun juga sama, di kampus pun juga sama gitu ya. Ketika misalnya seseorang melakukan sesuatu hal yang baik, terus kita memberikan pujian, pasti itu akan menambah rasa percaya diri mereka kan gitu ya. Bayangkan kalau misalnya mereka sudah mengerjakan dengan baik, melakukan presentasi dengan baik, dan kita nggak validasi itu kan gitu ya. Cuman biasa aja, katakanlah kita nggak menghina lah gitu ya, kita nggak menjatuhkan lah, cuma kita diem aja gitu kan, kita merasa kok nggak ada apresiasi, apa presentasi itu jelek ya kan, pasti akan seperti itu
0: mikirnya
2: ya. Sehingga memang ketika kita mendapatkan pujian gitu ya, itu akan bisa saja akan menambah rasa percaya diri gitu ya. Sama halnya orang di sosial media gitu ya, ketika mereka mendapat like, mendapat komen positif begitu ya, itu kan merasa bahwa kita itu diterima di lingkungan media sosial kan gitu ya. Sehingga terkadang gitu ya, saya nggak tahu nih Mbak Anja nih, ketika mengupload sesuatu hal di sosial media gitu ya, ketika yang komen banyak, yang like banyak, itu ada rasa gitu ya, ada seperti itu nggak sih gitu ya? Atau mungkin bahkan gini, akan beberapa orang gitu ya, beberapa orang, dan kadang saya pun juga seperti itu ya, ketika upload dan itu sepi gitu ya, kok nggak ada yang komen gitu ya, kok nggak ada yang like gitu ya. Nah itu kan kadang ada yang seperti itu kan gitu ya. Sesimpel begini deh, uploadan saya itu terkadang yang serius itu malah apa namanya ya,
0: sepi.
2: Yang respon sepi gitu ya. Ketika saya uploadan saya itu
0: yang receh
2: gitu ya, yang ada di situ guyonan bapak-bapaknya misalnya gitu, itu malah rame gitu ya. Nah itu hal-hal yang semacam itu, loh kok sepi, loh wah rame nih, nah gitu, itu ada kan gitu ya. Nah jadi ada mungkin perasaan, oh ini teman-teman masih apa namanya, nyimak media sosial tuh nih, misalnya kayak gitu kan, ada perasaan seperti itu. Terus kemudian ada juga misalnya pasangan misalnya, dia dipuji pasangan misalnya, wah masakan kamu enak kan gitu ya, atau misalnya oh terima kasih sudah nganterin aku kan gitu ya, meskipun itu sudah pasangan, itu akan membuat kita itu merasa bahwa pasangan kita itu mencintai kita kan gitu ya.
0: Ya
2: validasi yang seperti itu sangat-sangat dibutuhkan kan gitu ya. Jadi saya rasa gitu ya, memang cukup wajar bagi kita itu ketika kita membutuhkan validasi kan begitu ya. Nah cuman gitu ya, gitu ya, ketika validasi itu menjadikan sebuah apa namanya Mbak ya, kayak sebuah ketergantungan gitu
0: tolak
2: ya.
0: Tolak ukur kebahagiaan
2: tolak gitu ukur ya. Terus akhirnya betul menjadi tolak ukur kebahagiaan. Kayak misalnya tadi contoh gitu ya, gak ada yang komen, aduh kok gak ada yang komen, apa teman-teman sudah mulai mengabaikan saya ya, apa mungkin teman-teman sudah melupakan saya. Nah ini kan makna-makna negatif itu kan akhirnya melekat ke kita gitu ya. Padahal sebenarnya kan ya sudah gitu ya, ya okelah mungkin kita, oh kok sepi,
0: sebatas itu aja
2: gitu kan, gitu cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai benar-benar yang dari nggak ada validasi dan lain sebagainya, terus membuat kita menjadi merenung, menjadi terpuruk begitu ya. Nah itu yang tidak baik kan ya, begitu ya, yang akhirnya validasi itu membuat kita cukup tergantung gitu ya, nggak ada yang validasi. Terus tadi yang seperti dibilang Mbak Anja nih, kebahagiaan kita tergangguin gitu ya, berkurang gitu ya, karena nggak ada itu kan begitu. Nah itu yang mungkin cukup apa, menjadi tidak wajar begitu ya. Butuh validasi benar gitu ya, tapi ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita dengan validasi itu yang akhirnya menjadi tidak wajar kan begitu ya. Ya sudah gitu ya, orang tidak merespon, orang tidak memberikan pujian, ya sudah nggak apa-apa kan gitu ya.
0: Okay.
2: Tetapi tidak membuat kita menjadi lebih terpuruk begitu ya. Mm-mm. Itu sih mungkin, Mbak.
0: Oke. Jadi kalau misalnya ya memang wajar seseorang nih butuh validasi ya, Mas Andi ya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kita menggantungkan itu kepada misalnya jumlah likes, kemudian yeah. komen dan sebagainya, malah kita yeah. yang jadi bertanya-tanya nih. Kenapa enggak ada yang like gitu ya?
2: Iya, betul-betul. Makanya mungkin begini sih ya, malah mungkin dengan fenomena ini gitu ya, case yang kita sedang bahas gitu ya, kita sebagai orang yang cukup wajar mungkin kita bisa memberikan validasi atau mungkin memberikan apresiasi kepada orang-orang yang memang mereka sedang berada pada situasi tertentu kan begitu ya. Misalnya tadi, oh teman kita sedang presentasi, ya kita memberikan validasi dari situ kan gitu ya. Ya, okelah gitu ya. Kita menyebar kebaikan lah kalau saya bilang kan begitu ya.
0: Betul.
2: Kita ketika kita tahu bahwa orang membutuhkan validasi, ya oke kita bisa memberikan validasi itu kan gitu ya. Wong kita memberikan validasi kan juga nggak pakai modal kan gitu ya. Cuma kan ngomong, wih kamu keren deh gitu ya, wih hebat deh ini tampilanmu kan gitu ya.
0: Okay.
2: Misalnya teman kita menang proyek ya, mungkin kita memberikan ucapan selamat dan lain sebagainya, itu kan nggak masalah kan gitu ya.
0: Betul.
2: Artinya ya ini akan bermanfaat untuk orang lain kan begitu ya. Dengan begitu validasi yang kita berikan itu akan membantu orang lain, entah itu akan menambah rasa percaya diri mereka, menambah mereka merasa diterima di sekitarnya dan lain
0: Betul.
2: Sebagainya gitu ya. Dan biasanya itu mungkin akan berbalik kan begitu ya, berbalik kepada kita walaupun kita tidak minta kan begitu. Jadi saya rasa mungkin case yang sedang kita bahas ini ya bisa kita manfaatkan untuk bagaimana kita bisa memberikan validasi juga kepada orang lain kan begitu ya. Wong ya juga nggak mahal kan gitu ya dengan memberikan validasi.
0: Betul,
2: misalnya
0: sekali.
2: Cuma sekedar like. Komentar apa begitu ya yang mungkin dibutuhkan kan begitu ya, dengan memberikan ucapan selamat dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu hal yang cukup penting untuk mereka kan begitu ya. Itu sih mungkin, Mbak.
0: Oke, terima kasih Mas Andi untuk pencerahannya ya terkait dengan validasi. Berarti nggak melulu negatif nih teman Pro 2 ya, selama batasnya masih wajar gitu ya Mas Andi.
2: Betul.
0: Oke. Selamat beristirahat ya Mas Andi.
2: Oke, terima kasih.
0: Salam untuk keluarga juga. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oke, teman Pro 2. Itu tadi perbincangan kita ya barengan sama Mas Andi. Tentunya banyak yang bisa kita petik ya teman Pro 2. Validasi itu ya wajar dibutuhkan seseorang gitu ya sebagai manusia. Tapi jangan sampai kita menggantungkan kebahagiaan di sana gitu teman Pro 2. Habis ini masih bakal ada drama radio ya teman Pro 2. So tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH untuk balita sebesar Rp750.000.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, Kemensos, dan meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kemensos melalui akun Instagram resminya, @kemensosri, telah menghimbau masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan penyaluran dan pendaftaran bansos yang mengatasnamakan Kemensos.
1: Jack.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: kick. Aduh, odol. Dipatok ular. Sakit. Tolong. Tolong. Apa ada orang? Aduh. Di tengah hutan belantara seperti ini. Aduh. Gak ada siapa-siapa. Aduh. Di mana aku ini? Mungkin aku tersesat. Tolong. Aduh. Tolong.
1: Perasaan ada teriakan orang minta tolong. Ya sebelah sana.
0: Tolong.
1: Oh, yang tenang saja. Pasti dia ini habis dipatok ular.
0: Tolong.
1: Ah, pingsan lagi. Tuan, bangun Tuan.
0: Tolong.
1: Oh ya, jangan bergerak dulu Tuan. Diam. Nah, dengan kain ini aku akan ikat dulu kakimu agar racunnya tidak menyebar ke seluruh tubuh. Nah, sudah. Diam dulu di sini ya Tuan ya. Aku akan carikan ramuan. Nah, aku sudah mengobati gigitan ular itu dengan ramuan ini. Mudah-mudahan saja sebentar lagi dia siuman.
0: Di mana aku ini? Siapa kau?
1: Nampaknya Tuan sudah siuman. Jangan banyak bergerak dulu Tuan. Oh ya, namaku Budi. Aku orang di sini. Tapi Tuan ini siapa? Kok sampai ke tempat ini? Emangnya Tuan mau ke mana?
0: Aku tersesat. Mobilku mogok. Baru saja turun dari mobil, kakiku digigit ular. Oh ya, namaku Angga dari Denpasar. Terima kasih Budi. Untung ada kamu. Kalau enggak, apa jadinya saya ini?
1: Oh, enggak apa Tuan Angga. Nah, ini sudah kewajiban kita saling tolong. Oh ya, coba lihat. Nampaknya gigitan ular itu tidak berbahaya lagi.
0: Ya, tidak sakit lagi. Kok kamu bisa ngasih aku obat itu?
1: Kebetulan, Angga. Dulu, saya pernah kuliah di farmasi. Jadinya, tahu sedikit-sedikit. Akhirnya aku kembali ke kampung karena ibuku sakit. Gak ada yang ngurus. Tapi sekarang ibuku telah tiada, Angga.
0: Aku turut berduka, Bu. Oh ya, Bu. Maukah kau bekerja di kantorku? Mau ya, Bu. Agar aku dapat membalas utang nyawaku padamu.
1: Ah, utang nyawa. Jangan bicara seperti itu, Angga. Tapi soal tawaranmu untuk aku bekerja, ya, saya mau.

Budi diajak ke kota oleh Angga dan dipekerjakan di perusahaannya. Keakraban mereka seperti kakak beradik.

0: Maaf. Maaf, Nona, maaf.
1: Enggak apa-apa, Pak. Bu, Budi. Benar kan kamu Budi?
0: Lastri? Lastri kan?
1: Iya. Benar, Lastri. Aduh, ternyata kita bisa bertemu lagi.
0: Aduh.
1: Terima kasih, Tuhan.
0: Sudah. Lepaskan pelukannya. Nanti dilihat oleh karyawan-karyawan yang lain. Malu tahu.
1: Ah, biarin. Aku kangen, Bli.
0: Bli juga, loh. Kau kerja di sini?
1: Iya, Bli. Terus Bli ngapain di sini? Setelah wisuda waktu itu kan, Bli lenyap, gak ada kabar. Bli kemana aja?
0: Ceritanya panjang, loh. Bli bingung. Untung saja ada Pak Angga yang baik hati memperkerjakan aku di sini.
1: Pak Angga yang baik hati?
0: Iya. Gimana?
1: Enggak apa-apa, Bli. Pak Angga, dia selalu mengejar-ngejarku. Saya takut, Bli. Dia bisa melakukan apa saja. Saya sudah menolaknya, tapi dia terus mengejar.
0: Hei, Lastri, kok malah bengong?
1: Iya, Bli. Udah ya, aku ke ruangan bos dulu. Nanti kita makan siang bareng ya.
0: Ya, boleh.
1: Ini Pak, mohon ditandatangani laporan saya.
2: Oh, ini. Aduh. Mulus sekali kulitmu, Las. Kau nampak cantik sekali hari ini.
1: Jangan Pak, jangan.
2: Lastri, aku sangat mencintaimu. Aku akan menjadikanmu permaisuri di rumahku.
1: Maafkan saya Pak, beberapa kali saya sudah katakan. Saya sudah punya pacar. Dan sebentar lagi saya akan menikah.
2: Oh gitu. Ya. Gak apa-apa. Ini untuk yang terakhir kalinya aku melamarmu. Ya, sudahlah. Anggap tidak pernah ada apa-apa di antara kita. Lanjutkan kerja.
1: Baik, terima kasih Pak.
2: Awas kau Lastri, kau akan menyesal. Siapa sebenarnya pacar Lastri itu ya? Penasaran aku.
3: Setelah diselidiki, akhirnya Angga tahu bahwa pacarnya adalah Budi. Orang yang telah menolongnya. Orang yang dianggap saudaranya sendiri.
2: Lastri?
1: Iya, Pak.
2: Lengkapi berkas yang kemarin. Sekarang kita ketemu klien. Saya tunggu di lobi. Kita berangkat sekarang.
1: Iya, Pak.
3: Selama perjalanan, Lastri diam saja. Begitu juga Angga. Tidak ada yang tahu apa yang ada di benak mereka berdua.
1: Pak, maaf. Kok tumben Bapak yang nyetir, supirnya gak masuk hari ini, Pak?
2: Iya, Pak Eko-nya cuti.
1: Pak, kenapa kita lewat jalan sini? Pak, kok berhenti?
2: Lastri, kau

0: turun kau dari mobil. Turun. Dadah. Selamat tinggal.
1: Bajingan kau, Angga.

Sejak kejadian itu, Lastri tidak mau ketemu lagi dengan Budi. Dia malu karena tidak suci lagi. Begitu juga sampul yang dia rajut antara Budi dan Angga telah terlepas.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ayo kita ngobrol dulu ya, udah jam 11 malam ya. Semoga aja kamu sudah mulai beranjak beristirahat ya, Tuma Pro 2. Tentunya kita masih punya 1 jam lagi untuk play jazz musik ya, Tuma Pro 2, menemenin kamu, mengantar kamu ke alam mimpi tentunya. Dan kita masih akan berjumpa besok pagi barengan sama aku lagi, Tuma Pro 2. Hari ini aku akan terus ya, gak pulang nih. Bercanda. Besok pagi barengan sama aku lagi ya, Tuma Pro 2. So jangan bosen pokoknya. Dan selamat beristirahat ya, Tuma Pro 2. Selama 1 jam ke depan aku bakal play jazz musik spesial buat kamu semuanya, Tuma Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: hard and figure out how to be useful, and don't try to imitate anybody else's success. Figure out how to do it for yourself with yourself. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna, dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri kamu sendiri. Harrison Ford.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli, baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah. RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang.

02. Demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, mulai dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Anjani pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara esok hari. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 dari Madi untuk teman terbaik kamu. Hai, assalamualaikum teman Pro 2. Aku aja nih mau kembali hadir buat temenin kamu semuanya di pagi hari ini tentunya teman Pro 2. Harinya Selasa 11 Agustus 2026 ya. Dan pastinya aku bakal temenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai siang nanti tentunya kita akan bersenang-senang ya. Aku bakal kasih kamu hiburan ya di hari ini buat temenin kamu menjalani aktivitas ya teman Pro 2, sekolah ataupun sekolah gak boleh sambil dengerin radio ya. Bekerja ya teman Pro 2 masih bisa sambil dengerin kita. Dan buat temenin kamu untuk siap-siap ya, siap-siap untuk berangkat sekolah, siap-siap untuk bekerja gitu ya. Aku pasti bakal kasih kamu single-single yang pastinya bisa nemenin kamu biar tambah semangat gitu ya di hari ini nomor 2. Nanti masih bakal ada Just Music ya selama 1 jam ke depan. Kemudian aku juga masih punya informasi-informasi terkini yang pastinya akan aku bagikan ke kamu semuanya nanti di pukul 6 sampai dengan pukul 8 pagi ya teman-teman 2, sambil kita play single-single yang asik untuk di pagi hari gitu teman-teman 2. Kemudian masih ada Spada selamat pagi teman-teman 2, nanti barengan sama aku dan semoga juga aku gak sendirian ya teman-teman 2, nanti di pukul 8 sampai dengan pukul 9. Masih lanjut di Spada Bram, nanti barengan sama Metoru di pukul 9 sampai dengan 10. Pastinya bakal bahas satu tema cita-cita yang pastinya seru juga. Masih ada kebersamaan kita 1 jam lagi di pukul 9 sampai dengan pukul 10 sampai dengan pukul 11 ya di Santai Siang Hitlist Indonesia. Tentunya nanti buat kami yang mau request juga boleh banget di sesi itu ya teman Pro 2. Dan kebersamaan kita juga masih berlanjut tapi ditemenin sama yang lain juga ya teman Pro 2, nanti di Santai Siang, di Sore Ceria, dan juga di Jaga Malam. Pokoknya full kita kasih kamu hiburan ya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan kamu gak cuman bisa dengerin kita di 95,2 FM aja teman Pro 2, tapi juga bisa dengerin kita streaming di rri.go.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital ya. Bisa kamu download aplikasinya gratis di smartphone kamu teman Pro 2. Jadi kamu bisa dengerin kita di mana aja, kapan aja ya, semuanya sudah lengkap di situ. Gampang kan ya? Oke deh, enggak usah lama-lama ya teman Pro 2. Pastinya aku bakal kasih kamu Just Music sampai 1 jam ke depan buat bikin kamu tambah semangat di pagi hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penyesalan dan penebusan dosa Abu Lubabah. Abu Lubabah bin Abdul Munzir memiliki kisah yang sangat-sangat menyentuh. Setelah melakukan suatu tindakan yang ia anggap sebagai pengkhianatan, ia menunjukkan penyesalan mendalam yang menjadikannya salah satu sahabat yang penuh keikhlasan dan kejujuran. Abu Lubabah merasa telah melakukan kesalahan besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa penyesalan Abu Lubabah adalah bentuk nyata dari kesadaran seorang muslim terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Sebagai bentuk penebusan, Abu Lubabah mengikat dirinya di masjid selama beberapa hari tanpa makan dan minum. Kisah ini menggambarkan betapa besar rasa malu dan tekad Abu Lubabah untuk menebus dosanya. Tindakan Abu Lubabah mengingatkan bahwa setiap kesalahan bisa ditebus dengan taubat dan keikhlasan. Melalui kisah sahabat Nabi ini, kita diingatkan bahwa Islam selalu membuka pintu bagi mereka yang tulus untuk bertaubat. Abu Lubabah mengajarkan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Namun yang utama adalah ketulusan dalam mengakui dan memperbaiki diri. Hal ini pun mengajarkan umat Islam untuk selalu introspeksi. Pada akhirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima taubat Abu Lubabah dan kisah ini menjadi contoh bahwa Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat. Kisah ini adalah pengingat bahwa selalu ada harapan bagi mereka yang tulus untuk bertaubat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman, Kota Lama, Ponorogo. Masjid Kauman, Kota Lama, berada di utara perempatan Pasar Pon, belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman, Kota Lama, Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: RRI.co.id.

0: 95,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu. Sayangnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP terus mendorong kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan bagi masyarakat. Upaya tersebut ditandai dengan kegiatan implementasi peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2025 sekaligus peluncuran program Jempol Mashar, jemput pelayanan online langsung masyarakat senang hari ini rampung. Kegiatan digelar di ruang rapat Retno Dumilah Mall Pelayanan Publik MPP Kabupaten Madiun pada hari Senin 10 Agustus 2026. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi memaparkan tiga pilar implementasi PP nomor 28 tahun 2025. Selanjutnya, ia secara resmi meluncurkan program Jempol Mashar sebagai inovasi pelayanan perizinan yang mendekatkan layanan kepada masyarakat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, film karya sutradara dan penulis Kamila Andini yang berjudul Empat Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java akan ditayangkan di Toronto International Film Festival atau TIFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung dari 10 sampai dengan 20 September di Kanada. Film Four Seasons in Java masuk dalam daftar film pilihan resmi untuk Centerpiece Program edisi 2026 dalam Festival Film Internasional Toronto ke-51. Daftar film dalam program Centerpiece edisi tahun ini mencakup 54 film karya sineas yang mewakili 54 negara termasuk Indonesia, Thailand, Australia, Kanada, Kolombia, Prancis, Jerman, Hong Kong, Italia, dan juga Meksiko. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi.

95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Hey, teman Pro 2, selamat pagi. Masih semangat dong ya tentunya untuk hari ini teman Pro 2. Dan di pagi hari ini tentunya aku punya berbagai informasi yang bakal aku share ke kamu semuanya teman Pro 2. Tadi sudah ada dua ya yang sudah aku bacakan informasinya buat kamu di info Pro 2 tentunya. Dan masih banyak lagi, tapi kita bacanya satu-satu ya. Biar panjang nanti kita sesi ngobrolnya gitu ya teman Pro 2. Nah, yang di informasi pertama ini teman Pro 2 ada dari tim para panahan Indonesia yang akan berlaga pada turnamen di India nih sebelum mereka berangkat ke Jepang untuk bermain di ASEAN Para Games 2026 yang akan digelar di tanggal 18 sampai dengan 24 Oktober. Dikutip dari keterangan resmi ya, turnamen di India ini tepatnya di Ahmedabad bernama Hyundai World R Series Para Series 2026 yang digelar di tanggal 5 sampai dengan 9 September. Dan ajang ini sangat penting ya untuk memburu poin guna membuka peluang lolos ke Paralimpiade Los Angeles 2028 nanti. Saling bertanya kabar sekarang, kau baik saja. Nah, sebelum ke India ya teman Pro 2, para panahan Indonesia baru saja juga mengikuti ajang Parameter R Series Indonesia Open 2026 di lapangan FKIP Universitas 11 Maret Surakarta di Solo, Jawa Tengah ya teman Pro 2 di hari Sabtu dan Minggu lalu. Di ajang ini tim Indonesia jadi juara umum ya setelah meraih 2 medali emas dan juga 1 medali perak. 2 emas dimenangkan oleh Ken Suagumilang pada nomor individu dan juga mixed team ketika berpasangan dengan Theodora Audi Ayudia Farelli. Dan sementara 1 perak nih teman Pro 2 dipersembahkan oleh pasangan Kholidin dan juga Noviera Ross pada nomor mixed team Merkuf. Para panahan Indonesia ini bersaing dengan atlet-atlet non-disabilitas ya di ajang ini teman Pro 2. Total dari 65 peserta yang bersaing, ada 40 peserta yang berstatus non-disabilitas. Pelatih panahan Indonesia Idia Putra Haryanto ini mengatakan teman Pro 2 ada beberapa penyesuaian juga peraturan lomba yang sengaja dibuat ya untuk melatih konsentrasi para atlet Indonesia. Salah satunya adalah penggunaan satu bantalan untuk 3 peserta dari biasanya 2 peserta. Nah, tak ketinggalan juga teman Pro 2 ada penggunaan panggung alternate shoot juga mulai babak kedua, dan alternate shoot menjadi salah satu bahan evaluasi tim pelatih nih saat mengikuti kejuaraan dunia di Novemesto Republik Ceko di bulan Juli lalu teman Pro 2. Dan kala itu para pemain Indonesia terlihat lebih nervous ya karena tidak terbiasa bertanding di panggung alternate shoot. Dan sementara itu teman Pro 2, ketua penyelenggara Parameter R Series Indonesia Open 2026 ini Ramis Ali ini menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki 2 tujuan penting ya, selain menguji kesiapan sebelum bertanding di ASEAN Para Games nanti. NPC Indonesia juga ingin mempertemukan para pemanah disabilitas dengan non-disabilitas. Gak ketinggalan juga ya, tujuannya juga menumbuhkan minat untuk berprestasi di cabang olahraga para panahan. Di kejuaraan ini ada sederet atlet disabilitas yang datang dari Yogyakarta, Jawa Barat hingga dari Sumatera Barat teman Pro 2. Keren ya. Semoga nanti hasilnya juga memuaskan ya teman Pro 2.

0: juga merupakan atraksi atau aksi-aksi yang dipadukan dengan musik atau efek suara lain. Tidak ada yang tahu persis kapan sirkus pertama kali muncul. Beberapa ahli berpendapat bahwa sirkus dimulai sekitar 4.000 tahun yang lalu. Anak-anak dilatih untuk beratraksi melompati banteng. Ketika banteng yang marah menerjang maju, sang akrobat memegang kedua tanduknya. Lalu dia melompat melalui punggung banteng tersebut dan mendarat dengan kedua kakinya di belakang binatang tersebut. Atraksi yang berani ini mungkin adalah pertunjukan sirkus yang pertama kalinya di dunia. Sirkus yang kita tonton sekarang berasal dari zaman Romawi kuno. Kata sirkus berasal dari kata circus maximus. Sirkus berarti lingkaran dan maximus berarti hebat atau besar. Orang Romawi membangun sebuah lingkaran tempat duduk yang besar di mana ribuan orang dapat duduk dan menonton pertunjukan. Atraksi sirkus dimulai dengan parade megah, lalu masuklah kereta-kereta perang berkuda. Para pemain akrobat beratraksi melempar-lemparkan barang ke udara, dan kadang-kadang pertunjukan gladiator juga digelar. Dan sekarang di Sanggar Badut, seorang badut dibekali ilmu akrobatik sirkus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Curtis Tumo Pro 2 mencatatkan rekor baru setelah akun Instagram resminya melampaui 15 juta pengikut ya Tumo Pro 2 per 5 Agustus 2026. Pencapaian tersebut nih menjadikan Curtis sebagai grup K-pop tercepat yang mencapai jumlah pengikut di Instagram ya Tumo Pro 2. Dan pencapaian tersebut diraih Curtis kurang dari setahun nih Tumo Pro 2 setelah debut, sekaligus menjadi grup K-pop termuda dalam 5 tahun terakhir. Curtis merupakan grup pria Korea ya Tumo Pro 2 atau boy group dari Korea Selatan yang beranggotakan Martin, James, Juhoon, Songyeon dan Kunho di bawah naungan Big Hit Music nih Tumo Pro 2. Dan Curtis sendiri merupakan grup vokal pria asal Korea Selatan yang berada di yang seperti aku bilang tadi ya, agensi Big Hit Music. Dan grup ini 5 orang. Nama Curtis sendiri diambil dari frasa Color Outside the Lines yang menggambarkan semangat berpikir bebas ya, serta melampaui batas gitu. Konsep tersebut juga tercermin melalui keterlibatan seluruh anggota dalam berbagai proses kreatif nih Tumo Pro 2 selama perjalanan bermusik mereka. Dan tentunya Big Hit Music juga memperkenalkan Curtis sebagai kelompok kreator muda yang aktif mengembangkan musik, kemudian koreografi hingga produksi video Tumo Pro 2. Para anggota juga enggak terpaku ya pada pembagian peran tertentu gitu ya, dan mengerjakan berbagai karya mereka secara bersama-sama gitu. Sebelum debut, kelima anggota Curtis ini menghabiskan sekitar 2 tahun mengembangnya lebih dari 300 lagu dalam proses mencari identitas bermusik nih Tumo Pro 2. Enggak tanggung-tanggung ya 300 lagu. Dan album debut mereka kemudian menjadi suatu apa ya perantara untuk memperlihatkan nih keterlibatan seluruh anggota dalam penulisan musik dan juga pengembangan karyanya. Curtis resmi memulai debutnya melalui karya berjudul What You Want ya sebelum merilis album perdana Color Outside the Lines. Dan album tersebut juga memuat sejumlah lagu termasuk Go, What You Want, Fashion, Joyride dan juga Lulebi. Popularitas Curtis tentunya ya Tumo Pro 2 mendapatkan perhatian melalui berbagai pencapaian di industri musik. Di tahun ini aja grup ini juga masuk daftar Forbes 30 ya, under 30 Asia sebagai satu-satunya grup pria K-pop dalam kategori hiburan dan juga olahraga.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Yuk segera download RRI Digital.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Senja ini sudut kota dari semua cipta atau produe. Baru saja aku edarkan buat kamu ya di pagi hari ini, meskipun belum senja ya, bahkan masih sunrise. Gak apa-apa ya, karena lagunya enak ya, atau produe. Dan tapi ada yang kurang enak nih beritanya, atau produe. Mark Marquez yang mengakui gitu ya kalau dirinya jadi penyebab hasil buruk pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone di hari Minggu kemarin. Teman Pro 2 pembalap Ducati ini hanya finish ke-7 setelah sempat menempati posisi ketiga pada lap pembuka. Marquez kesulitan ya mempertahankan kecepatannya sepanjang balapan, dan performa motor Ducati yang dikendarainya juga kalah nih dari Aprilia dan pembalap lainnya seperti Alex Marquez dan Fabio Di Giantonio.

ban belakang nih jadi penyebab utama kesulitan yang dialami Marquez Tumor Pro 2 dan pada balapan sprint sehari sebelumnya. Namun pembalap asal Spanyol itu memastikan kendala tersebut tidak kembali terjadi ya di balapan utama, dan menurutnya motor Desmosedis dan ban bekerja sesuai harapan. Marquez bahkan melihat performa ban tetap terjaga ya hingga lap-lap terakhir nih teman Pro 2. Dan ketika ditanya gitu ya penyebab dirinya gagal finish lebih tinggi, Marquez memberikan jawaban yang singkat, saya sendiri gitu teman Pro 2. Juara dunia bertahan ini menilai posisi ketujuh sebenarnya sudah sesuai perkiraan ya sebelum balapan berlangsung. Targetnya tapi tetap optimis ya, optimisnya lima besar gitu. Iya, sebelumnya juga menyebut gaya balapan yang kurang cocok ya dengan karakter lintasan Silverstone. Kondisi cedera bahu juga membuatnya sulit menutupi kelemahan tersebut seperti yang pernah dilakukan sebelumnya juga. Marquez mengakui dirinya kini lebih kesulitan jaga performa dalam balapan gitu ya teman Pro 2, dan hasil ini membuat Marquez turun ke posisi keempat klasmen ya dengan selisih 40 poin dari puncak klasmen George Martin. Ia sebelumnya naik ke posisi ketiga ya setelah meraih 3 kemenangan dalam 4 balapan terakhir sebelum jeda musim panas. Meski kehilangan momentum, Marquez menegaskan tidak akan terburu-buru juga untuk menghadapi persaingan perebutan gelar ya teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.